0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jamaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar, Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofresi Graf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat. Program

0: kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K, maupun CPNS.
0: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
0: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
3: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
0: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.

0: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
1: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil murah gitu dibanding yang lain.
2: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik. Harapan nelayan.
3: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Kita kembali di Jakarta pagi ini. Mendengar saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Tiga tema masih kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah korban penipuan Hanania. Ini bertambah kerugiannya mencapai 35,3 miliar rupiah. Kemudian tema yang kedua yang bisa Anda pilih ini adalah masih ada pungli pemakaman gratis di Jakarta. Kadis Pertamanan bilang kalau RT dan RW terlibat tuh. Dan yang ketiga adalah DKI buka 2843 lowongan padat karya, pendaftarannya ditutup akhir Juni. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan yuk sampaikan pilihan Anda di 0811 7972 7912, ataupun juga bisa Anda telepon ke 021 3440696 dan juga di 3441499 disertai dengan alasannya kenapa Anda memilih tema tersebut. Dan kali ini pendengar akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat bersama dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk yang bertugas pagi hari ini ada Mbak Laras Kinanti. Selamat pagi Mbak Laras, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 18 Juni 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kanan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 23 WIB malam nanti dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 WIB pagi ini. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigee. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan masih berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga pukul 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Laras untuk informasinya. Dan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu gabungan Anda ya untuk menyampaikan pilihan Anda dalam polling Jakarta pagi ini. Kira-kira mana tema yang paling banyak Anda pilih, nanti itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber ya. Pak Pandu Jakarta Selatan katanya pilih temanya nomor 1 ya, tentang korban penipuan Hanania yang terus bertambah. Katanya semoga diusut tuntas dan dijerat dengan pasar berlapis. Kemudian ada juga Pak Rudi, selamat pagi Pak Rudi, ini pilih temanya juga nomor 1 ya. Alasannya kasus investasi dan penipuan berkedok bisnis semakin marak, masyarakat perlu diedukasi agar lebih waspada sebelum menanamkan uangnya katanya. Ini travel ya untuk Pak Rudi ya. Kemudian ada juga Mbak Maya, selamat pagi Mbak Maya yang ada di Tebet. Ini pilih temanya tentang lowongan padat karya. Saat ini banyak warga yang butuhkan pekerjaan, informasi seperti ini sangat membantu masyarakat yang sedang mencari penghasilan katanya. Yang lain pendengar apa pilihan Anda? Boleh silakan Anda sampaikan pilihannya di 0811 7972 7912. Nanti untuk semua suara Anda yang masuk ya melalui WhatsApp maupun Instagram akan kami rekap Dan mulai pukul 8 pagi akan kita bahas untuk tema yang paling banyak Anda pilih bersama dengan para narasumber.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya, mendengarkan di 91,2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Anda yang belum punya aplikasi kami, silakan bisa Anda download ada di Play Store dan juga di App Store ya, untuk bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih tentunya. Tiga tema pendengar masih kami tawarkan untuk Anda pilih, dan Anda yang menentukan nanti tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama adalah tentang penipuan Hanania Biro Perjalanan Haji dan Umroh begitu. Korbannya terus bertambah dan kerugian ini sampai dengan sekarang ya yang tercatat ada 35,3 miliar rupiah. Yang kedua tentang pungli pemakaman gratis di Jakarta masih ada, dan Kadis Pertamanan bilang kalau RT dan RW terlibat. Dan yang ketiga adalah buka 2843 lowongan padat karya, pendaftaran ditutup akhir Juni 2026. Ini DKI Jakarta yang buka lowongan padat karya ini ya. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda ya. Ada Pak Ahmad, selamat pagi Pak Ahmad. Ini pilih temanya nomor 2 ya, tentang pungli pemakaman gratis di Jakarta. Kalau katanya Pak Ahmad, layanan pemakaman gratis merupakan hak dari masyarakat yang sudah disediakan pemerintah. Sangat disayangkan kalau masih ada oknum yang memanfaatkan situasi duka keluarga untuk meminta sejumlah uang, katanya. Kemudian ada juga dari Bu Dewi, selamat pagi Bu Dewi, yang ada di Kembangan. Ini pilih temanya nomor 1 ya, tentang penipuan Hanania Biro Haji dan Umroh. Karena katanya masyarakat banyak yang tergiur dengan janji keuntungan besar. Oke, baik. Iya, terima kasih untuk Bu Dewi ya. Kemudian juga ada lagi Pak Hendra, selamat pagi Pak Hendra, yang ada di Priok ya. Pilih temanya nomor 2. Katanya semoga bisa diusut tuntas biar tidak ada lagi pungli-pungli yang lainnya, katanya. Oke, yang lainnya pendengar, silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7972 7912, ataupun juga telepon boleh di 0213440696 dan di 3441499.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
2: Halo, bisa dengar saya?
1: Hah? Siapa itu?
2: Saya dari masa depan.
1: Masa depan?
2: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
1: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
2: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
1: Aku nggak mau itu terjadi.
3: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Bu Ren yang ada di Tangerang, selamat pagi. Pilih temanya nomor 1 katanya. Kemudian ada juga Pak Bambang, selamat pagi Pak Bambang, yang ada di Jakarta Pusat. Pilih temanya juga nomor 1 karena sebagian besar korban mungkin adalah masyarakat yang sudah lama mempersiapkan dana ibadah. Nggak sedikit yang menyisihkan penghasilan katanya demi bisa ke Tanah Suci. Jadi kasus ini perlu menjadi pelajaran bersama biar masyarakat lebih teliti lagi dan pemerintah semakin memperketat pengawasan dan penyelenggaraan ibadah haji katanya. Kemudian ada juga Mbak Nina, selamat pagi Mbak Nina yang ada di Senen. Pilih temanya nomor 3 katanya. Program padat karya memberikan manfaat bagi para pencari kerja tapi juga masyarakat luas juga menikmatinya melalui peningkatan kualitas lingkungan dan fasilitas umum. Kemudian ada juga Mbak Rina, sama juga pilih temanya nomor 3. Alhamdulillah karena masih banyak anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan katanya. Kemudian ada juga Pak Rohmat, selamat pagi, yang ada di Jakarta Timur. Ini pilih temanya nomor 2 nih tentang pungli ya. Ini seringkali terjadi karena kurangnya informasi dan pengawasan. Ya, semoga nantinya lebih ketat pengawasannya. Ada juga Mbak Lia, selamat pagi Mbak Lia. Ini juga pilih temanya tentang pungli pemakaman gratis gitu ya. Kalau memang ada keterlibatan oknum di tingkat lingkungan, maka pengawasan dan pembinaan ini harusnya diperkuat lagi. Baik, untuk Anda pendengar yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, nanti akan kami rekap dulu ya, termasuk juga yang masuk di Instagram. Kira-kira tema mana yang akan kita bahas nanti bersama dengan para narasumber. Tungguin aja terus di Jakarta pagi ini.

0: Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Polda Metro Jaya mengimbau pengendara menghindari akses pintu 5, pintu 7, dan pintu 9 Senayan pagi ini. Imbauan disampaikan karena adanya kegiatan di sekitar Hotel Sultan yang diperkirakan memicu kepadatan lalu lintas. Perwira TMC Polda Metro Jaya AKP Heri Priyatno dihubungi pagi ini mengatakan puncak kepadatan diperkirakan terjadi antara jam 10 hingga 11 siang. Petugas dari Kepolisian, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja telah bersiaga sejak jam 6 pagi. Sementara itu pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bertemu dengan Menteri Pembangunan Nasional Singapura Chee Hong Tat dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam rangkaian Rising Fellowship di Singapura. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama di bidang investasi, transportasi publik, pengembangan kawasan perkotaan, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Menurut Gubernur Pramono, Singapura merupakan mitra strategis yang dapat membantu mempercepat transformasi Jakarta menuju kota global. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku heran deh. Orang sekarang kalau bangun tidur tuh bukan doa dulu, tapi malah langsung scroll. Media sosial itu bikin hidup makin ribet tau.
1: Tapi kalau dipakai benar, justru bikin hidup makin gampang, Nur. Bisa chat keluarga jauh, lihat kabar teman, sampai belajar hal baru juga.
0: Belajar? Aku sih yang ada malah belajar sabar. Lihat orang pamer makan enak tiap hari.
1: Iya sih, kadang bikin iri juga. Tapi media sosial juga tempat info cepat, berita penting, sampai komunitas yang sesuai minat kita.
0: Tapi beritanya juga banyak yang kata-katanya. Nggak jelas kebenarannya. Jadi rawan hoax tau.
1: Iya, makanya jangan langsung percaya. Cek dulu, baru share. Jangan jadi ikutan penyebar hoax. Jadi pakai medsos itu harus bijak.
0: Iya deh. Kayaknya aku harus mulai batasi waktu scrolling deh. Fokus ke hal yang bermanfaat gitu.
1: Betul. Jadi seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Iya pak.
1: Kemarin bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh pak?
1: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Ada beberapa pilihan lagi yang belum kami baca ya. Ada dari Mbak Linda, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan. Ini pilih temanya nomor 3 katanya. Sangat relate katanya dengan kondisi saat ini karena masih banyak masyarakat yang butuh pekerjaan. Kemudian ada juga Bang Oji, halo Bang Oji, yang ada di Pasar Minggu. Ini juga pilih temanya nomor 3 katanya. Ini adalah kesempatan yang paling dicari oleh masyarakat saat ini. Selain bantu mengurangi angka pengangguran, program padat karya juga bisa memberikan dampak positif katanya. Oke, kemudian juga ada lagi Mas Setio, selamat pagi Mas Setio, yang ada di Jakarta Pusat. Ini pilih temanya nomor 2 katanya ya. Bukan soal kerugian uang, tapi juga menyangkut harapan dan niat ibadah dari seseorang. Oh, pilih temanya nomor 1, maaf. Kemudian ada juga siapa lagi ini, Bu Tari yang ada di Banten, selamat pagi Bu Tari. Ini pilih temanya yang mana ini Bu Tari? Oh, nomor 3 katanya. Ada banyak yang menganggur di Jakarta, juga dari luar Jakarta. Semoga yang nganggur cepat dapat kerjaan dan masalahnya bisa teratasi katanya. Terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya. Setelah kami rekap pendengar untuk pilihan-pilihan Anda yang masuk melalui WhatsApp dan juga melalui Instagram kami @rrpro1jakarta, yang paling banyak Anda pilih ini adalah ternyata nomor 3 ya. DKI Jakarta buka 2843 lowongan padat karya. Pendaftarannya ditutup akhir Juni ini. Kita akan bahas bersama dengan para narasumber pendengar, dan Anda pun juga bisa memberikan komentar ya tentang hal ini. Pemprov DKI Jakarta membuka sejumlah posisi kerja melalui program padat karya di berbagai OPD, organisasi perangkat daerah. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim menyampaikan bahwa sejumlah formasi yang dibuka ini tersebar di Dinas Bina Marga, kemudian Dinas Sumber Daya Air atau SDA, sampai dengan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat. Mayoritas pekerjaan akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2026 dengan masa kontrak sampai dengan 3 bulan. Program ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, sekaligus juga mendukung pelaksanaan berbagai pekerjaan infrastruktur dan juga layanan publik yang ada di Jakarta. Anda sendiri gimana pendengar? Apakah yang termasuk juga menunggu-nunggu tentang lowongan pekerjaan ini atau bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977 912.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
8: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
9: Kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
1: Anda masih di Jakarta Pagi Ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Dan kita juga masih membahas ya tentang tema yang paling banyak Anda pilih. Ini adalah tentang proyek padat karya, di mana DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan. Pendaftarannya dibuka ditutup akhir Juni ini. Tapi sebelumnya pendengar, ini untuk Anda ya. Di balik setiap pengabdian seorang ASN ada perlindungan yang tidak pernah berhenti bekerja. Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati. Taspen memberikan pelindungan menyeluruh melalui 4 program unggulan. Ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini melindungi ASN dan keluarga dari hal-hal yang tidak terduga ya. Kemudian ada juga program tabungan hari tua dan program pensiun, di mana masa depan sejahtera dipersiapkan sejak dini. Taspen memberikan pelindungan menyeluruh dari awal karir sampai dengan masa purna tugas. Dan kini, semua layanan Taspen semakin dekat dengan Anda melalui aplikasi Andal by Taspen. Akses informasi dan layanan hanya melalui genggaman. Taspen online one hour online service ini klaim selesai hanya dengan waktu 1 jam. Kemudian ada juga call center 24 jam di 15919 yang siap melayani kapanpun Anda butuhkan. Ada juga Taspen Care, ini hadir untuk menjangkau seluruh

peserta dari Sabang sampai dengan Merauke. Semua layanan Taspen ini gratis ya, tanpa dipungut biaya. Dan Anda jangan lupa juga untuk selalu waspada atas penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Untuk informasi resminya hanya bisa Anda dapatkan melalui website resmi PT Taspen, yaitu di www.taspen.co.id, kemudian juga call center di 1500 919, dan juga media sosial resmi Taspen. Kalau Anda mendapatkan pesan yang mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan komentar atau pandangan Anda terkait dengan hal ini juga boleh, silakan Anda sampaikan ya di 0811 7977912, terkait dengan pembukaan lowongan ya untuk 2843 yang dalam proyek padat karya ini. Ini adalah untuk Anda yang berKTP DKI Jakarta. Program ini dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau Disnaker Transgi DKI Jakarta. Ini menawarkan gaji setara upah minimum provinsi DKI Jakarta 2026, yaitu sekitar 5,7 juta rupiah per bulannya ya. Ini Anda yang punya KTP DKI bisa mendaftar di jakarta.go.id/padat-karya. Ada berbagai jenis pekerjaan yang dibuka oleh sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, antara lain Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, sampai dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Untuk jadwal pendaftarannya beda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan yang Anda pilih. Periode pembukaan lowongannya berlangsung sampai dengan tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 1 Oktober 2026. Kalau untuk informasi lengkap tentang posisi yang tersedia, kemudian lokasi penempatan dan batas waktu pendaftaran, ini bisa Anda lihat melalui laman resmi program padat karya Pemprov DKI Jakarta ya. Cara untuk daftarnya nih, kalau yang kami baca ini informasinya, Anda buka situs tadi tuh, jakarta.go.id/padat-karya, kemudian pilih pekerjaan, lalu klik tombol pendaftaran, kemudian isi formulir pendaftaran dengan data yang diminta. Ini ada nama lengkap, jenis kelamin, NIK, kemudian nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp, ada foto KTP, kemudian pilih jenis pekerjaan yang dilamar, tulis pengalaman pekerjaan yang relevan sesuai dengan pekerjaan yang dilamar, kemudian yang terakhir adalah klik kirim gitu ya. Itu nanti sudah tuh pendaftarannya selesai. Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung, sebelumnya memastikan peserta yang lolos seleksi akan menerima gaji bulanan setara UMP DKI Jakarta. Lowongan kerja ini gajinya itu UMP, itu dikatakan oleh Pak Pram ya, itu sudah diputuskan karena dananya sudah ada. Menurutnya, para pekerja akan ditempatkan di berbagai sektor pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, termasuk di bidang kebersihan, pemeliharaan fasilitas umum, sampai dengan dukungan operasional layanan publik. Gimana komentar Anda pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: Sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga mau pakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
3: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Jakarta

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih membahas terkait dengan DKI Jakarta, pendengar, yang membuka 2.843 lowongan padat karya. Pendaftarannya ditutup akhir Juni ini. Bagaimana komentar Anda, pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Untuk membahas terkait dengan hal ini, pendengar, kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami. Ada Pak Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi, Pak Ahmad.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi. Maaf ini kita ganggu lagi nih waktunya pagi-pagi ya, Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, ini ya, tentang langkah Pemprov DKI Jakarta yang membuka ada 2.800-an begitu ya lowongan kerja melalui program padat karya di tengah kondisi ekonomi. Kalau anak-anak zaman sekarang bilang in this economy begitu ya. Apakah kebijakan ini sudah tepat sasaran kalau dalam pandangan Pak Ahmad?
1: Ya, terima kasih, Mas. Saya kira begini, ini program yang dilakukan oleh Pemprov DKI atas inisiatif Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ya, menciptakan 2.800 lowongan pekerjaan ya sekian, itu salah satu program yang menurut saya out of the box, Mas. Okay. Ini sangat bagus sekali. Pemerintah daerah itu merasa punya tanggung jawab dalam penciptaan lapangan pekerjaan, padahal sebetulnya penciptaan lapangan pekerjaan itu tanggung jawab sepenuhnya ada di pusat. Ada Kementerian Ketenagakerjaan, okay, ya, berbagai banyak instrumen itu ada di pusat. Tapi inisiatif ini menjadi menarik dan sangat diperlukan oleh publik. Apalagi kalau kita lihat program ini adalah program yang dikhususkan adalah buat masyarakat kecil ya, dengan kesejahteraan desil 1-5 ya katakanlah, dan mereka bisa mendapatkan upah setara UMP DKI Jakarta. Ya, saya kira ini punya tiga makna. Pertama, program ini bisa menahan ya kenaikan pengangguran jangka pendek ya yang dirasakan, dan saya kira ini juga menjadi pengakuan pemerintah, minimal pemerintah daerah lah itu, bahwa terjadi pengangguran yang cukup signifikan di kelas menengah kita. Dan ini kan sebetulnya banyak didenai ya oleh banyak policy makers bahwa ekonomi baik-baik saja kok, pengangguran nggak ada masalah. Tapi ini satu signal ada pengakuan terhadap pengangguran yang terutama di kalangan miskin kota ya, ini sudah begitu luar biasa gitu ya. Yang kedua, makna yang kedua adalah Pemprov DKI sedang ingin menjaga daya beli kelas bawah. Dan saya kira kalau UMP-nya setara saat ini 5,4 juta, ya, dan yang diperlakukan buat masyarakat bawah, saya kira kan mereka sangat bahagia sekali ya mendapatkan tambahan penghasilan ya, karena bukan meminta atau mendapatkan bantuan sosial, tapi karena bekerja. Saya kira di sini ada perasaan martabat, harkat dan martabat orang-orang kecil juga menjadi meningkat ya. Yang ketiga, saya kira makna yang ketiga adalah ini akan menghasilkan satu manfaat publik yang nyata ya, karena pekerjaan yang ditawarkan kan pekerjaan merawat kota, yang pemeliharaan lingkungan ya, taman, drainase, kebersihan kota ya, ditempatkan di berbagai dinas, dinas bina marga, pertamanan, hutan kota, sumber daya air dan lingkungan hidup. Saya kira ini kan ujungnya akan memberikan manfaat kepada buat masyarakat DKI secara keseluruhan.
0: Oke, baik. Nah, ini terkait dengan tadi ya, daya beli masyarakat. Seberapa besar ini akan berpengaruh begitu?
1: Ya, sebenarnya ini sangat baik, sangat signifikan sekali pengaruhnya ya. Dengan tadinya dia tidak bekerja, katakanlah gajinya tidak pasti secara harian, bulanan begitu. Sekarang ini menjadi lebih pasti dan angkanya juga spesifik ya, 5,4 juta ini buat kelompok menengah bawah ini sangat besar sekali, dan berharap gaji ini juga akan dibelanjakan oleh mereka yang pada akhirnya nanti mengenerate pertumbuhan ekonomi.
0: Oke, baik. Nah, kemudian ada juga yang menilai kalau program padat karya ini adalah hanya solusi jangka pendek. Tadi juga sempat di mention juga oleh Pak Ahmad begitu di depan begitu ya. Kira-kira yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta biar program ini nih punya dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi para nanti mereka yang mendaftar begitu. Apa yang perlu diperhatikan?
1: Ya, yang pertama begini, kita menyadari bahwa Jakarta itu tidak kebal terhadap perlambatan ekonomi ya. Ini penting ya, karena Jakarta ini kan pusat keuangan, pusat bisnis, pusat pemerintahan. Dia harus memiliki daya tahan yang kuat. meskipun dia adalah pusat, tetapi dia tidak kebal. Dan saya kira ini satu apa istilahnya pengakuan ya yang sangat fundamental yang diakui oleh Pemprov DKI. Tetapi begini, masalahnya adalah ini bukan sekedar soal pekerjaan, Mas. Ini masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini adalah soal produktivitas.
0: Okay.
1: Apalagi kalau kita bicara masyarakat kecil, ya masyarakat berpenghasilan ekonomi kecil, mereka punya problem karena mereka produktivitasnya rendah. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang kita katakan sebagai low skill labor. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita upgrade. Jadi bagaimana skema pekerjaan yang diberikan itu juga memberikan satu pendidikan tentang produktivitas. Ya, jangan sampai kemudian mereka dapat pekerjaan ya cukup bagus gajinya, tetapi lagi-lagi mereka rendah produktivitasnya. Padahal kita tahu produktivitas yang semakin tinggi itu akan menentukan tingkat upah mereka di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira yang perlu kita garis bawahi, ini kok cuma programnya 3 bulan. Begitu mereka selesai dari proyek lapangan pekerjaan ini, terus mereka harus kemana? Nah, ini kan menjadi satu persoalan tersendiri gitu ya. Artinya kita perlu memastikan juga ini jangan hanya seolah-olah penanggulangan sementara. Padahal hidup orang itu kan nggak bisa sementara, Mas. Tidak bisa 3 bulan.
0: Nggak hanya 3 bulan kita, begitu ya.
1: Betul, ini harus kita pikirkan secara serius, terutama Pemprov, baik itu eksekutif ataupun legislatif, untuk mencari jalan bagaimana tidak hanya untuk proyek-proyek pekerjaan, ini kan inisiatif pemerintah. Bagaimana juga, kan kita punya pasar tenaga kerjaan, swasta yang paling banyak mensuplai, mohon maaf, yang meminta ya tenaga kerja. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta ini bisa tumbuh sehingga mereka menyerap tenaga kerja yang lebih masif. Nah ini yang menurut saya ini pendekatan yang lebih strategis dan istilahnya lebih berkelanjutan dibandingkan hanya one shot ya. Sekian miliar ya digunakan untuk memberikan bantalan sosial berupa pekerjaan, tapi ujung-ujungnya adalah persoalan ketenaga kerjaan kita, pengangguran kita tetap eksis, tetap in there gitu loh, yang tidak banyak solusinya begitu.
0: Okay. Nah kemudian ini jumlah 2.800-an ini memang bukan jumlah yang sedikit begitu ya, lowongan yang dibuka. Tapi kan kemudian yang apa namanya yang butuh ini pun juga banyak juga begitu ya. Gimana nih sebaiknya pemerintah mengelola ekspektasi masyarakat dan juga memastikan kalau program ini beneran tepat sasaran begitu?
1: Yang jelas begini, memang implementasinya ini menjadi sesuatu yang menjadi problematik ya, karena kita ini di nasional, apalagi saya kira di Jakarta juga, itu tidak punya data valid ya tentang mereka yang berpenghasilan rendah. Jadi bisa aja nih 2.843 lowongan pekerjaan ini berputar di kolega-kolega mereka-mereka sendiri. Ya, yang sebenarnya kan desain programnya adalah penghasilan desil 1 dan desil 5 begitu ya. Nah ini kalau begini modelnya, implementasinya serampangan ya, tentunya tidak sesuai dengan desain kebijakan itu sendiri. Nah saya sih berharap ini dikawal sama-sama ya, baik itu di tingkat legislatif, DPRD, termasuk juga di tingkat RT, RW, bahwa mereka-mereka yang mendapatkan pekerjaan ini adalah mereka-mereka yang memang berada di posisi desil 1 dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta.
0: Oke. Baik, Pak Ahmad, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Pak Ahmad, lain waktu kita ngobrol lagi ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Demikian pendengar, ada Pak Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta di Jakarta pagi ini.

0: Aduh Bu, lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah, tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 pagi ini ya, bersama dengan saya Farid Kurniawan. Dan tentang pembukaan lowongan kerja ya, padat karya ini di DKI Jakarta, pendengar, Ketua DPRD DKI Jakarta Suud Alinuddin menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya ya. Menurut Pak Suud, langkah tersebut sangat dibutuhkan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang dan juga tingginya jumlah mencari kerja di ibu kota. Dia juga menilai kalau program yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini merupakan kebijakan yang positif dan perlu segera direalisasikan. Dia juga mengusulkan agar program padat karya dapat disinergikan dengan program magang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga peluang kerja bagi masyarakat semakin luas dan upaya menekan angka pengangguran ini bisa berjalan lebih efektif ya. Selain itu juga dia berharap program padat karya tidak hanya fokus pada penataan lingkungan atau pembenahan kota, tapi juga menyasar sektor-sektor lain yang punya potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, misalnya adalah industri kreatif dan juga sektor produktif lainnya. Untuk Anda yang tadi ya mungkin lagi mengharapkan juga untuk mendapatkan pekerjaan, untuk padat karya ini pendengar, Anda bisa buka situsnya www.jakarta.go.id/padat.karya, kemudian pilih tombol pendaftaran, habis itu Anda isi formulir pendaftaran ya, ada nama lengkap, jenis kelamin, NIK, nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp, kemudian foto KTP, terus jenis pekerjaan yang dilamar, kemudian tulis pengalaman pekerjaan yang relevan sesuai dengan pekerjaan yang dilamar, kemudian klik kirim. Nah ini gajinya lumayan sekali loh pendengar. Ini kalau dipastikan oleh Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung bahwa peserta yang lolos seleksi ini akan menerima gaji bulanan setara UMP DKI Jakarta. Ya, itu gajinya UMP katanya dan sudah diputuskan karena memang dananya juga sudah ada katanya. Baik pendengar, itu dia tadi bahasan kita tentang tema pembukaan lowongan kerja melalui program padat karya di DKI Jakarta yang pendaftarannya ditutup akhir Juni ini. Dan pukul 9 kami akan menghadirkan Halo RRI, pendengar, saatnya Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda, fasilitas umum dan juga layanan umum ya, 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta Pagi Ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebelum kita masuk ke Halo RRI, kita ke cek fakta dulu ya pendengar ya. Untuk Anda, kami akan menghadirkan pelurusan begitu ya, informasi terkait dengan yang beredar di media sosial, apakah ini benar atau hoax. Salah satunya pendengar, ini adalah ada hoax yang beredar tentang blackout di Pulau Sumatera, katanya direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir ke Kepulauan Riau. Jadi ini ada sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa, katanya tujuannya adalah untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir nilainya triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau. Faktanya, klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir yang nilainya triliunan rupiah di Provinsi Kepri, ini adalah merupakan hoax ya. Dilansir dari Tempo.co, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada hari Jumat tanggal 22 Mei yang lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo ini dalam keterangan resminya bilang kalau pemadaman listrik massal yang terjadi di Sumatera pada 22 Mei sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat itu penyebabnya adalah karena cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan di Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain adalah Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan juga Jambi. Jadi klaim yang menyebutkan blackout di Pulau Sumatera karena rekayasa begitu ya untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir di Kepulauan Riau itu adalah hoax ya. Hati-hati pendengar, Anda bisa mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang Anda lihat mungkin di media sosial atau mungkin Anda dapat linknya dari siapa gitu ya. Itu Anda bisa mengecek kebenarannya dengan menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta. Dan informasi tadi kami baca dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI, pendengar, saatnya Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan terkait dengan kondisi di sekitar Anda ya. Ada jalan yang rusak misalnya, atau mungkin ada JPO yang rusak juga, atau mungkin ada fasilitas umum lainnya yang menurut Anda juga ini kayaknya perlu diperbaiki deh, atau mungkin ini kayaknya perlu atensi dari pihak yang terkait deh gitu ya. Boleh silakan Anda sampaikan untuk Halo RRI, edisi hari ini pendengar, ini adalah pengganti Halo RRI yang harusnya tayang kemarin hari Rabu jam 9 pagi, tapi karena kemarin ada siaran langsung Piala Dunia, jadi kita geser ke hari Kamis ini. Makanya buat Anda, yuk silakan Anda sampaikan keluhan-keluhannya atau laporan-laporannya tentang kondisi di sekitar Anda yang menurut Anda perlu untuk mendapatkan atensi dan juga langsung perbaikan mungkin ya dari pihak yang terkait. Jalan yang rusak kayaknya kalau di Jakarta masih ada ya. Tadi pagi kalau nggak salah saya sempat melihat ada unggahan di media sosial Instagram sepertinya tentang kondisi jalan yang rusak nih. Sebentar ya, coba saya cari dulu ininya, unggahannya, karena jalan yang rusak itu menyebabkan ada pengendara motor yang jatuh begitu kalau nggak salah ya. Anda yang mungkin sempat melihat juga unggahan tersebut, mungkin Anda bisa bercerita juga atau mungkin bisa digambarkan kondisinya itu ada di titik mana begitu ya, terkait dengan jalan yang rusak ini. Ini saya sudah mendapatkan unggahannya begitu ya. Coba kita dengarkan.
4: Tahu, tangan dia nih.
2: Di Pancoran ini pendengar.
4: Saya lagi-lagi di daerah Pancoran. Nah, di sini ada berapa titik rusak? Pertama di sini dan kedua di sebelah sana tuh. Di majuan lagi sana tuh ada jalan rusak juga. Ini bekas diperbaikin juga ya, tapi udah rusak lagi nih tuh.
2: Oke.
4: Okay. Satu titik di sini udah berhasil saya tandain, di sana ada lagi ya. Kita lihat lagi sana. Oh, Bang. Jatuh.
5: Ono lubang, gara-gara lubang.
4: Jatuh lubang mana?
5: Itu tuh.
4: Korbannya perempuan, jatuh.
5: Kemarin juga lagi, Pak.
4: Berapa?
5: Sudah tiga
4: Ada 3 korban.
2: Udah 3 korban nih menurut unggahan ini ya.
4: Nah, ini ada korban jatuh, dia kakinya patah nih dan luka-luka tangannya tuh, badannya luka.
2: Jadi ini dari akun Instagram @ijul, pendengar @ijoeel begitu ya, yang mengunggah video ini tadi malam begitu ya. Ini ada beberapa pengendara yang terjatuh, pengendara sepeda motor. Ini karena kondisi jalan yang rusak di sekitaran Pancoran. Ada beberapa titik yang memang itu sebenarnya adalah titik yang setelah perbaikan begitu, tapi ternyata rusak lagi kondisinya. Dan ini sudah beredar di media sosial unggahannya. Kalau mungkin ada di antara Anda juga yang mungkin juga pernah melewati jalan tersebut dan pernah merasakan karena jalan yang rusak ya, ada berlubang, kemudian juga ada sebenarnya kayak tambalan jalan, tapi karena kondisinya nggak bagus begitu, jadi akhirnya membahayakan untuk para pengendara, khususnya adalah pengendara sepeda motor. Dan ini videonya direkam malam hari, karena mungkin malam hari orang pengen buru-buru pulang juga, kemudian juga kurang waspada, akhirnya juga bisa terjatuh juga begitu ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga punya keluhan-keluhan atau laporan-laporan terkait dengan kondisi di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan. Ini kondisinya di Jakarta Selatan, di Pancoran tuh yang jalan yang rusak. Anda melihat juga mungkin di tempat Anda atau mungkin di jalur Anda ya, pulang pergi ke kantor atau mungkin ke tempat aktivitas Anda, silakan Anda sampaikan nanti untuk laporannya akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terkait dengan jalan yang rusak, ini yang unggahannya viral di media sosial ya, dari akun @ijul. Ini kemudian akhirnya banyak netizen yang kemudian juga berkomentar dalam unggahan tersebut ya, yang katanya, pokoknya kalau udah diviralin sama Bang Ijul pasti akan semoga lekas pulih kembali untuk para korban, katanya. Kemudian ada yang bilang turunan flyover Pancoran arah ke Cawang, Bang Ijul, itu bergelombang parah juga, katanya ya. Ada beberapa netizen yang kemudian akhirnya menyampaikan titik-titik yang lain yang juga kondisinya serupa begitu. Ada juga yang bilang di Jalan Saharjo, itu juga ada bekas galian tuh, jalannya nggak rata, agak dalam juga, lumayan gimana gitu. Nggak cuma 1-2, tapi sepanjang jalan aja bekas galian sampai sebelum lampu merah Tebet, itu katanya. Kemudian ada lagi, mana lagi ini, banyak yang netizen kemudian akhirnya menyampaikan juga di titik-titik lain ya. Ada juga yang bilang katanya di flyover juga tuh, yang arah ke Pancoran, yang mau menuju ke tol, parah banget juga lubangnya, katanya. Kemudian ada juga yang bilang, saya juga pernah mental tuh di jalan yang berlubang itu, katanya. Kemudian juga ada lagi, mana lagi ya, pokoknya ada beberapa netizen yang kemudian menyampaikan titik-titik yang lain ya, terkait dengan kondisi jalan yang rusak begitu. Kalau Anda sendiri gimana pendengar, nanti akan coba kami sampaikan ke pihak yang terkait ya, ke Dinas Bina Marga, ini terkait dengan jalan yang rusak, dan semoga nanti bisa langsung ditindaklanjuti, dan semoga juga nanti akan ada yang bisa menjelaskan begitu ya, karena kami juga masih berusaha untuk menghubungi pihak dari Bina Marga begitu, untuk menjelaskan terkait dengan kondisi di Pancoran ini, karena korbannya nggak cuma 1-2 ya, ini kalau dari unggahannya Bang Ijul gitu, karena ada beberapa yang terjatuh, bahkan ada seorang perempuan ini yang terjatuh di malam hari, dan katanya ini menyebabkan sepertinya si kakinya patah, walaupun ini masih baru akan dibawa ke dokter sepertinya ya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar, terkait dengan kondisi di sekitar Anda, ada yang perlu Anda laporkan, boleh silakan Anda sampaikan yuk di Halo RRI 08 11 79 72. Pak Sutama yang ada di mana nih, lagi ada di Cengkareng ya, katanya hindari Cengkareng arah ke Pesing, betul ya Pak Sutama ya, karena macet parah di sana. Macet parahnya karena apa, apakah Pak Sutama punya informasinya, boleh juga silakan ditambahkan kalau memang tahu ya Pak Sutama ya, kira-kira macetnya itu karena apa nih, dari Cengkareng Pesing begitu ya. Terima kasih untuk Pak Sutama. Yang lain pendengar yang mungkin ingin menyampaikan keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda, fasilitas umum atau layanan umum, sampaikan di Halo RRI 08 11 79 72 7 91.
1: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
2: Abang, mau beli ikan kembungnya 1 kilonya, Bang?
3: Ih, Ibu, beli ikan mulu, jarang-jarang lihat beli daging.
2: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
3: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
2: Yang penting sehat atuh Bu, dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar nak. Jarang sakit, udah gitu ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
4: Betul Ibu, ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian Bu Sabar ini belinya rutin tapi gak pernah ngutang.
3: Abang kok bobo utang?
4: Ya soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
3: Iya, hitung aja Bang, nanti juga saya bayar.
5: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
6: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam,

0: komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI, pendengar masih akan menerima laporan-laporan atau keluhan-keluhan dari Anda ya, terkait dengan kondisi di sekitar Anda yang sekiranya perlu untuk mendapatkan atensi dari pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Yuk silakan, jangan ragu untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, laporan-laporannya di 0811-79-727-912 ya. Nanti untuk yang masuk dari Anda nih, laporan atau mungkin cerita keluhan dari Anda, akan coba kami teruskan ke pihak yang terkait untuk mendapatkan tindak lanjutnya. Anda yang mungkin sering menggunakan JPO di Kuningan, ini beberapa hari yang lalu sempat ada yang melaporkan kalau di Jalan Rasuna Said section halte Kuningan Madya plus JPO-nya ini beberapa hari yang lalu sempat gelap karena lampunya mati di sana, dan tentunya ini membuat ketidaknyamanan begitu ya untuk Anda para pekerja yang mungkin pulang malam, apalagi para perempuan begitu ya. Ini sudah dilaporkan dan ternyata pendengar ini sudah ditindaklanjuti ini. Sudah diganti katanya untuk lampu-lampu yang padam pada hari Senin malam tanggal 15 Juni sekitar pukul 21.30 itu sudah diperbaiki lampunya, sudah diganti. Jadi sudah nyala kembali dan juga sudah terang ya. Jadi insya Allah aman dan juga nyaman untuk Anda yang melewati JPO yang ada di Kuningan, ini tepatnya adalah di halte Kuningan Madya plus JPO-nya di sana, itu sudah diganti lampunya oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Anda yang lain pendengar yang mungkin ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan, boleh juga silakan Anda sampaikan di Halo RRI ya, 0811 79 727 912. Anda yang mungkin Anda sempat resah karena ada premanisme ya, ada pemalakan yang terjadi di sekitar Anda, salah satunya di wilayah Senen pendengar, ini yang sempat meresahkan warga, tapi ternyata ini pihak yang berwajib ya, polisi ini berhasil menangkap pria berinisial YM yang diduga melakukan pemalakan terhadap pekerja di Senen, Jakarta Pusat. Polisi mengamankan seorang pria inisialnya YM, 43 tahun, diduga melakukan aksi pemalakan terhadap pekerja di depan kantor Pegadaian Jalan Keramat Raya, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, setelah aksinya viral di media sosial. Nah ini kalau ada aksi kayak begini kan kayak orang jadi takut begitu ya kalau misalnya jalan-jalan di sana begitu. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung waktu dikonfirmasi pada hari Selasa kemarin bilang kalau pihak kepolisian langsung bergerak cepat ini melakukan penyelidikan setelah menerima informasi mengenai video yang viral itu. Jadi setelah menerima informasi terkait dengan video viral itu, pihak kepolisian ini langsung memerintahkan jajaran Polsek Senen untuk melakukan pengecekan dan juga penyelidikan. Dan hasilnya, seorang pria yang diduga terlibat dalam aksi ini berhasil diamankan dan dimintai keterangan. Kalau peristiwanya sendiri terjadi pada hari Minggu malam ya, tanggal 14 Juni beberapa hari yang lalu, sekitar pukul 22.29 malam hari ini, kejadian bermula waktu sebuah mobil bak terbuka warna hitam terparkir di depan Pegadaian Jalan Keramat Raya untuk melakukan kegiatan bongkar pasang spanduk. Terduga pelaku YM ini yang ada di sekitar lokasi kemudian menegur pekerja dan meminta mereka memindahkan kendaraan tersebut karena dianggap menghalangi area tempatnya bekerja. Tapi interaksi tersebut berujung pada dugaan aksi pemalakan yang kemudian direkam dan beredar luas di jagat maya. Ini kan sudah diamankan begitu ya pada hari Senin tanggal 15 Juni sekitar pukul 10.30. Nah kalau dari Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro ini menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini pihak penyidik masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku ini. Kalau dari hasil pemeriksaan medis sementara, YM ini diketahui mengkonsumsi narkotika ternyata. Ya, pendengar, untuk Anda yang lain yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan terkait dengan kondisi di sekitar Anda yang menurut Anda perlu untuk mendapatkan atensi dan juga perbaikan ya dari tindak lanjut dari pihak yang terkait,

0: Boleh silakan Anda sampaikan di 0811-7972-7912.
1: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
2: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
1: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
2: Terus sekarang?
1: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
2: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
1: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
2: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
1: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
3: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
6: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Halo RRI pendengar, saatnya Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ya tentang kondisi di sekitar Anda yang sekiranya menurut Anda ini kayaknya perlu diatensi deh sama pihak yang terkait begitu ya, biar untuk kenyamanan bersama tentunya ya. Misalnya adalah kayak jalan yang rusak tadi tuh di Pancoran ya, yang banyak korban yang jatuh begitu, para pengendara sepeda motor di malam hari khususnya begitu ya. Ini sudah mendapatkan atensi tentunya dari Dinas Bina Marga yang kemungkinan akan segera ditindaklanjuti, apalagi kalau videonya sudah viral ya dari tadi malam begitu. Ini kayaknya bakal cepet tuh. Kemudian satu hal yang mungkin juga lagi menjadi atensi untuk banyak orang, terutama adalah para orang tua nih yang anak-anaknya mau masuk ke jenjang pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK atau sederajat ya. Ini kan proses SPMB sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu ya. Kalau nggak salah 2 harian ini gitu ya. Gimana tuh terkait dengan SPMB? Apakah ada kendala atau apa? Karena ini sepertinya pun juga untuk menjawab kemungkinan adanya kendala, ada posko SPMB ya yang dibuka di beberapa tempat, termasuk juga dari pihak sekolah pun juga membuka posko SPMB, diantaranya adalah di SMA 70 Jakarta yang ternyata disambut positif oleh orang tua murid begitu ya. Ini memberikan dampak positif katanya dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, di mana posko ini dibuka oleh Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Sudin Dukcapil untuk mempermudah para orang tua murid yang menghadapi kendala teknis dan juga administrasi kependudukan. Kemudian yang lain ini yang juga menjawab keresahan masyarakat yang mungkin mengalami kendala ya ketika proses SPMB, ini juga di Jakarta Utara. Kehadiran posko pelayanan informasi dan konsultasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMKN 12 Jakarta ini dibuka oleh Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara yang dinilai mampu memberikan solusi cepat bagi warga yang mengalami kendala selama proses pendaftaran. Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara, Rona Evelina Sianipar, ini bilang kalau posko ini menjadi pusat layanan terpadu ya untuk memastikan seluruh calon peserta didik memperoleh informasi yang akurat sekaligus juga pendampingan selama proses SPMB ini berlangsung. Anda sendiri gimana pendengar, apakah lancar-lancar saja untuk Anda yang akan mencarikan atau memilihkan atau mendaftarkan putra-putra Anda ke jenjang pendidikan yang baru nanti, masuk SD, SMP, SMA atau SMK, atau ada keluhan yang lain apa terkait dengan kondisi di sekitar Anda? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977912, atau yang mau telepon juga boleh ya di 0213440696. Nanti untuk laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
2: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Masih di Halo RRI, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan, sangat terbuka sekali ya. Nanti untuk keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti. Anda para pengguna transportasi umum nih, gimana dengan fasilitas-fasilitasnya ya? Mungkin yang naik TJ, yang naik MRT, yang naik LRT, yang naik komuter atau KRL. Kalau KRL kayaknya banyak ya yang mengeluhkan begitu. Ini salah satunya ada keluhan terkait dengan KRL ya. Ini eskalator di Cisauk Point katanya mati lagi dan ini belum diperbaiki. Kemudian juga ada kereta 1641D keberangkatan Rangkas Bitung full tanpa AC katanya. Bayangin aja pendengar, kalau ada AC di rush hour atau di jam sibuk aja umpel-umpelan tuh AC-nya gak berasa begitu ya. Apalagi dengan kondisi yang padat. Ini kalau saya lihat di fotonya tuh kan penuh banget ya, penuh sesak tanpa AC. Dari Rangkas misalnya turunnya di Tanah Abang gitu. Aduh, Sarah bersabar ya. Dari Cisauk berangkat 0626 aman, AC-nya berfungsi, tapi kemudian mati begitu untuk AC-nya ya. Katanya semoga Kemenhub dan kementerian terkait mengusahakan sarana transportasi publik yang biayanya terjangkau untuk first dan last mile, sesuai dengan penjelasan Kemenhub mengapa biaya transportasinya tinggi katanya. Nah ini kalau untuk beberapa keluhan terkait dengan kondisi eskalator di apa stasiun begitu ya. Ini memang sudah mendapatkan penjelasan juga dari pihak KRL. Salah satunya adalah tadi yang di titik ini ya. Sebentar. Yang di titik mana ini? Eskalator S05 tapi tidak didukung sarana dan prasarana yang baik. Yakin apakah lancar gitu. Ini kalau penjelasan dari admin KAI Komuter diinformasikan bahwa pagi hari ini fasilitas eskalator yang terkendala di area peron 10 sampai 11 stasiun Manggarai itu katanya sedang dalam penanganan untuk perbaikan dan sedang berusaha agar progres perbaikan cepat selesai. Jadi ternyata di Manggarai, ini juga Manggarai yang ramai banget itu pendengar, itu juga ada eskalator yang mati gitu. Dan ini katanya sudah mendapatkan atensi dan akan dilakukan perbaikan secepatnya katanya. Silakan pendengar untuk Anda yang lain yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan terkait dengan kondisi di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan ya di Halo RRI 0811 7972 7912.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam beranda Asta Cita.
5: Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
8: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
10: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
11: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
12: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
13: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
14: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success, membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier: The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
13: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Masih di Halo RRI, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan, silakan bisa Anda sampaikan ya di 0811-7977-912 ataupun juga bisa Anda telepon ke 0213-440696 dan juga di 344-1499. Terkait dengan fasilitas umum yang ada di sekitar Anda, boleh Anda sampaikan ya di Halo RRI, nanti akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Nah, ini untuk Anda yang menggunakan moda transportasi TransJakarta, pendengar, khususnya untuk sebentar tadi ya, koridor 3, kemudian juga rute 2A dan juga 3F. Ini memang ada keterlambatan ya kedatangan bus karena adanya truk mogok di sekitar flyover Pesing arah ke Monas. Jadi memang ada keterlambatan kedatangan di sana ya. Kemudian juga untuk Mikrotrans sejak 78B dari jembatan 3 menuju ke Telugong ini juga mengalami pengalihan rute karena adanya penutupan jalan di sekitar Jalan Tanah Pasir sementara tidak melayani bus stop Tanah Merah sampai dengan Rusun Tanah Pasir ya. Untuk Anda yang sedang menunggu armadanya ini mungkin harus bersabar karena memang tadi ada keterlambatan karena kalau untuk yang koridor berapa tadi ya, koridor 3 ini memang ada truk mogok di sekitar flyover Pesing ya arah ke Monas. Yang lain pendengar, apa keluhan Anda atau laporan dari Anda nih tentang kondisi di sekitar Anda, boleh silakan disampaikan 0811 7977912.
5: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
15: So, bakso!
16: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
17: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
16: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
17: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
16: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
17: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
16: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
17: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
5: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Untuk Anda, pendengar yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda, sebenarnya bisa Anda sampaikan kapanpun ya di Halo RRI. Nomor kami terbuka 24/7 atau kapanpun Anda ingin menyampaikan keluhan, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Nanti akan kami rekap begitu dan akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Termasuk juga tadi ya, keluhan-keluhan terkait dengan AC yang mati di KRL 1641D, keberangkatan Rangkas Bitung yang katanya tanpa full, tanpa AC katanya. Kemudian juga eskalator Cisauk Point yang mati lagi. Ini sudah kami sampaikan ke Mas Leza Arlan dari KCI dan tadi sempat ditanyakan apa keluhannya begitu. Tapi ini masih, sepertinya masih lagi dicek sama Mas Leza Arlan dari KCI ya. Untuk Anda yang lain, pendengar yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan, sekali lagi kami tunggu di 0811 7972 7912, dan juga telepon boleh juga di 021 344 0696 dan juga di 344 1499. Untuk Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat ya pembahasannya, pukul 9 hingga pukul 10. Nah, ini sebenarnya adalah pengganti Halo RRI di hari Rabu kemarin yang tidak kami siarkan karena memang kemarin kami menyiarkan ada Piala Dunia ya, pertandingan Piala Dunia. Sekali lagi, pendengar Anda ingin menyampaikan keluhan, kami buka kapanpun, nanti akan kami rekap, akan kami data dan akan kami teruskan ke pihak yang terkait. Pembahasannya kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Nanti kalau misalnya sudah ada jawaban dari Mas Leza Arlan akan kami sampaikan juga, dan juga akan kami sampaikan juga mungkin di Halo RRI berikutnya ya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, ada produser Budi Priantoro, kemudian juga ada gatekeeper Bang Arbi Amazi dan juga beberapa teman-teman magang di sana. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Selain ini akan ada Yudi Ismail di Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15. Saya Farid Kurniawan, sampai jumpa.
15: Halo RRI.
18: Halo RRI.
15: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
19: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
20: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
15: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 7972 7912, telepon 021 344 0696 dan 021 344 1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
18: Halo RRI.
15: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
18: Halo RRI.
15: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini menemani Anda dan saya Yudi Ismail yang bersama-sama Anda tentunya di hari ini Kamis 18 Juni 2026. Nanti kebersamaan kita di Jakarta siang ini akan dibuka dengan talk show di beranda Asta Cita. Kali ini nanti kita akan membahas tentang kupas tuntas fasilitas barang hadiah PMK 04/2025 dan tracking IMS terbaru. Tentang apakah itu, makanya nanti bisa Anda ikuti. Anda juga bisa ikut bertanya bersama kami melalui line studio kami atau telepon studio kami di 021-344-0696 dan 021-344-1499 atau WhatsApp 0811-797-27912. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Maafkan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Aku ada rahasia dari 10 to 5. Mungkin selama ini Anda juga belum tahu begitu ya, tentang seperti apa sih kalau dapat hadiah dari luar negeri. Apakah itu merupakan rahasia? Bukan rahasia sih, mungkin Anda aja yang belum tahu. Nah, sekarang ini ada kebijakan baru, nanti kita obrolin ya. Kalau mungkin di antara Anda juga pernah mengalami hal yang sama, misalnya menang kompetisi di luar negeri terus mencairkan hadiahnya seperti apa dan lain sebagainya, silakan Anda nanti bisa ikut bertanya di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912, itu untuk line WhatsApp-nya. Sementara di telepon studio kami ada 0213440696 dan 0213441499. Membahas tema menang kompetisi internasional, kupas tuntas fasilitas barang hadiah PMK 04/2025 dan tracking IMS terbaru. Yang akan menemani saya, tentu bukan saya sendiri dong yang ngobrol, karena kan saya di sini yang akan menjembatani Anda semua. Hadir di studio, saya panggil Mas dan Mbak aja ya, biar kelihatan lebih fresh gitu kan. Apalagi kalau dari pasar, pasar baru maksudnya. Ada Mas Hanu Setia Pambudi. Mas Hanu ini pemeriksa bea cukai mahir, bea cukai kantor pos Pasar Baru. Selamat siang Mas Hanu.
1: Selamat pagi menjelang siang Pak ya.
0: Jam 10 udah siang loh.
1: Oh siang ya Pak.
0: Biar kita tetap semangat
1: ya. Selamat siang juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Oke, kemudian juga ada Mbak Evi Friska. Mbak Evi ini Manager Quality Assurance PT Pos Indonesia.
2: Ya, betul.
0: Betul begitu.
2: Selamat pagi, menjelang siang.
0: Pagi
2: ya,
0: menjelang siang
2: pendengar
0: ya.
2: Pro 1.
0: Pro 1. Siap. Ya. Ini biasanya kalau masih pagi baru masuk kantor jam segini ya. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda nanti pengen ikut bertanya, udah tahu bertanyanya di mana gitu ya. Karena memang ya bukan hanya dari sekarang sih, tapi sudah beberapa dekade yang lalu, apalagi kalau sekarang semakin terbuka jalur-jalurnya untuk bisa berprestasi di kancah internasional gitu ya, anak-anak bangsa yang ada di seluruh Indonesia ini. Ya mungkin mulai dari menang kompetisi desain apa, artwork apa gitu, e-sport, kompetisi inovasi digital, sampai juga dengan festival budaya. Nah ini kadang-kadang yang menjadi pertanyaan, kalau menang ya, misalnya kalau ada piala atau medali atau hadiah yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia, ini sebenarnya kena pajak nggak sih? Dan kemudian cara ngeceknya udah sampai di mana dan seperti apa, itu bagaimana? Mungkin kalau dulu-dulu kita masih belum tahu cara-caranya. Kebetulan banget hari ini kita akan kupas tuntas tentang hal tersebut ya. Apalagi kalau Anda juga bertanya-tanya. Ini ada aturan main terbaru lewat PMK atau Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 4 tahun 2025 tentang fasilitas barang kiriman hadiah kompetisi internasional. Gak hanya itu juga sih, nanti kita juga akan ngobrol tentang gebrakan baru kolaborasi sistem tracking IMS antara PT Pos Indonesia dan Bea Cukai. Tadi kita udah kenalin ada Mas Hanu dan Mbak Evi. Oke, gimana nih Mas Hanu dan Mbak Evi? Silakan.
1: Ya, jadi begini Pak, terkait PMK 04 tahun 2025 ini memberikan dukungan penuh terhadap masyarakat Indonesia yang bisa mendapatkan prestasi di luar negeri atau prestasi internasional ya. Karena selama ini atau dulu terkesannya ketika ada barang kiriman atau hadiah itu terkesannya ribet ya Pak ya. Pernah dengar nggak orang mendapatkan piala terus dipajakin, pernah dengar ya?
0: Pernah. Pasti ya. Nah, yang belanja dari luar negeri dipajakin juga pernah. Oh, maksudnya iya, ya, betul. Tapi saya nggak tahu pastinya. Itu cuma pernah dengar seperti itu gitu ya.
1: Ya, karena dengan semangat memberikan dukungan di PMK 04 ini diberikan sebuah kepastian dasar hukum dan juga pemberian pembebasan pungutan pajaknya, Pak. Jadi dibebaskan untuk hadiahnya nanti dibebaskan dari bea masuknya, dibebaskan dari PPN dan PPH dan seterusnya. Intinya untuk hadiah-hadiah yang dari perlombaan internasional nggak akan lagi dipungut pajaknya seperti itu, Pak. Jadi secara tidak langsung negara menyampaikan bahwa negara mendukung dan negara hadir untuk kawan-kawan kita yang bisa mendapatkan prestasi secara internasional seperti itu, Pak.
0: Supaya memang mengangkat nama bangsa Indonesia juga kan tentunya. Oke, nah kalau ada pembebasan bea masuk dan pajak impornya, tapi kalau dari pengiriman ini, Mbak Evi, biasanya kan kalau barang-barang berharga atau piala dari luar negeri dikirimnya kan pakai express mail service ya milik Pos Indonesia.
2: Ya, betul.
0: Nah, ini tantangan di lapangan selama ini seperti apa sih? Apakah memang dulu-dulu trackingnya nggak diketahui dan hubungan dengan apa yang disampaikan Mas Hanu tadi seperti apa?
2: Ya, kalau untuk para pengguna jasa yang tantangannya saat ini, sebelumnya sih, jadi biasanya kalau mereka tracking itu ada kayak status yang kirimannya ini sebenarnya nyangkutnya di pihak pos atau di bea cukai sih gitu kan. Jadi mereka bertanya-tanya ini sebenarnya kiriman saya nyangkutnya di mana ya gitu. Karena kan dulu tracking kami itu belum sedetail ini setelah kita kolaborasi gitu. Jadi sekarang itu step-stepnya itu udah lebih clear, udah lebih kelihatan. Jadi misalnya ketika sudah masuk tuh bisa dilihat oh posisinya sudah di mana, dan ketika posisinya sudah kita informasikan ke bea cukai itu stepnya apa sih seperti itu.
0: Oh, gitu. Saya sih pernah banget ngalamin kasus, tapi nggak tahu apakah kasusnya ini match dengan apa yang kita bahas ini. Jadi waktu itu kita punya teman di Iran, ya hype-nya karena dia sebagai asisten pribadi duta besar di sana. Jadi dia bilang aku pengen dikirimin ini itu barang-barang dari Indonesia. Kita kirimlah itu ke Iran, terus dari sana ternyata ditolak dan dia balik ke Indonesia lagi. Nah, kan kita waktu itu dapat SMS kalau enggak salah ya. Saya disuruh ke kantor pos, tapi untuk ngambil barang itu kita harus diminta bayar sesuatu begitu sih. Nah, ini kasusnya beda enggak sih atau seperti apa kalau yang seperti ini?
2: Kalau ini barang yang kita kirim keluar dan kembali atau seperti apa?
0: Iya, udah dikirim keluar nggak nyampe ke alamatnya, terus dia balik lagi ke sini.
2: Oh gitu.
0: Mungkin untuk biaya perjalanannya kali ya, atau ya, gimana ya?
2: Sebenarnya kan kalau untuk IMS sendiri sebenarnya tidak akan dipungut kalau untuk biaya pengembalian.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Tapi itu sepertinya produk kami yang lain gitu, karena kita kan ada IMS, ada parcel, ada register dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk yang di sini kita kan lagi difokus di yang IMS-nya.
0: IMS ya.
2: Gitu. Betul. Kalau untuk IMS yang kita kirimkan ke luar dan ternyata di sana ada alasan tertentu, misalnya tertolak atau dengan aturan di negara tujuan tersebut membuat kiriman itu harus kembali lagi ke Indonesia. Indonesia, dan itu sebenarnya tidak kena biaya kalau untuk yang IMS.
0: Oke, baiklah. Tapi udah bertahun-tahun yang lalu ya. Nah, ini yang tadi disampaikan sekarang ini kolaborasi antara Bea Cukai dan Pos Indonesia sudah ada tracking. Itu trackingnya seperti apa? Masyarakat apakah ada aplikasinya mungkin, atau barangkali dikabarin secara berkala melalui WhatsApp atau seperti apa?
2: Ya, kalau untuk trackingnya sendiri kita bisa langsung ke website kami ims.posindonesia.co.id. Nah, jadi di situ tinggal memasukkan nomor kirimannya.
0: Nomor kirimannya ya.
2: Betul, nanti di tracking di situ sudah kelihatan misalnya sudah sampai di Indonesia, apakah di Indonesia itu sudah kita informasikan ke bea cukai. Jadi nah, setelah diinformasikan ke bea cukai itu nanti akan kelihatan stepnya, apakah kiriman ini harus ada pemeriksaan fisik atau dia harus di X-ray sampai nanti kiriman itu ditetapkan rilis sama bea cukai. Dan setelah rilis itu pun kalau misalnya ada nomor handphonenya yang aktif, ada WhatsAppnya, itu akan ada notifikasi WA-nya.
0: Notifikasi ya.
2: Betul.
0: Oke. Mas Hanu agak mundur lagi, artinya ke pertama kali misalnya si atlet kah atau siapapun pemenang yang mendapatkan hadiah itu, ini katakanlah hari ini dinyatakan menang, Berarti si pengirim adalah pihak penyelenggara hadiah tersebut, ataukah si warga negara Indonesia yang memenangkan ini, pemenangnya atau gimana ya, kalau prosesnya seperti itu?
1: Baik Pak, pertanyaannya ini mungkin sekalian membahas di peraturannya ya.
0: Oke.
1: Jadi memang untuk mendapatkan pembebasan hadiah perlombaan internasional ini ada beberapa kriterianya.
0: Oke.
1: Pertama dari cakupan lingkupnya dulu.
0: Lingkupnya.
1: Cakupan lingkupnya pertama bisa dari perlombaan di bidang olahraga.
0: Oke.
1: Okay. Ilmu pengetahuan, kemudian kesenian, kebudayaan, dan juga keagamaan. Namun tidak terbatas di bidang-bidang itu saja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini luas sekali ya. Meskipun di luar bidang itu pun tetap bisa mendapatkan pembebasan. Itu dari ruang lingkupnya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian yang kedua dari pengirim barang atau penerimanya. Ini nggak harus dua-duanya Pak. Yang penting salah satunya saja.
0: Salah satunya saja ya.
1: Bisa mungkin pas mengirim kan masih di luar negeri ya.

0: tugas dari kementerian, lembaga, ataupun instansi lain. Itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa pembuktian dari penyelenggara lomba yang ada di luar negeri. Dan yang terakhir, yang paling mudah ini sebenarnya, pembuktian secara media massa saja.
1: Oke.
0: Baik nasional maupun internasional. Selama tiga kriteria itu terpenuhi, sudah bisa mendapatkan pembebasan.
1: Tiga kriteria atau salah satu dari tiga?
0: Tiga-tiganya terpenuhi.
1: Tiga-tiganya terpenuhi ya. Oke. Jadi katakanlah kalau si A misalnya dia menang pada kompetisi olahraga dan sesudah pihak penyelenggaranya menyerahkan hadiah, berarti itu udah secara otomatis udah di tangan si A. Nah kalau si A yang ngirim dengan kriteria-kriteria yang tadi disampaikan, secara otomatis akan ada pembebasan-pembebasan yang tadi disampaikan ya.
0: Betul, tidak dipungut bea masuk dan juga dibebaskan dari pajak impornya.
1: Oke. Bea masuk dan pajak impor. Tapi untuk biaya pengiriman tetap ada dong ya.
2: Kalau itu
1: by Evi ya. Iya dong. Nanti jangan sampai salah, nanti dikira bebas semua-semuanya, tahu-tahu terima gratis. Ada, saya belum tahu sih, tapi nah biasanya kan segala sesuatu itu memang harus ada pajaknya. Tapi ini untuk khusus di case ini, pajak benar-benar nol ya?
0: Free Pak.
1: Free ya?
0: Nol. Jadi selama pembuktiannya bisa terpenuhi semuanya, ada validitas dokumen tadi, bukti keikutsertaan, ini secara jelas dijelaskan di PMK-nya, dibebaskan.
1: Ada kriteria ini nggak sih? Misalnya nominal hadiahnya ketika dikurskan berapa juta rupiah atau nggak ada batasan?
0: Ya, baik. Untuk kriteria barangnya sendiri, ada beberapa kriterianya. Yang pertama itu ada yang jelas biasanya perlombaan ini kan hadiahnya biasanya berupa piagam, plakat, ataupun medali ya, atau trofi ya. Itu berarti kan masih wajar ya, kalau itu wajar dalam sebuah perlombaan. Ditambahkan satu lagi, satu buah untuk barang hadiah lainnya. Barang hadiah lainnya ini apa? Terserah Pak, dari penyelenggaranya nanti memberikan hadiahnya. Mungkin bisa TV, mungkin bisa handphone, atau mungkin kaos dan sebagainya. Untuk nilainya di PMK tidak diatur, jadi bebas mau
1: bebas, ya?
0: Seberapa besar nilainya pun tetap dibebaskan pungutan pajaknya.
1: Oke. Kalau berbicara pengiriman, mungkin kita mesti menimbang-nimbang beratnya seperti apa, volumenya bagaimana. Nah ini gimana, Bu Evi?
2: Kalau untuk kiriman IMS sendiri, sebenarnya kita kan ada aturannya, karena kita kan Pos Indonesia itu di bawah UPU, Universal Postal Union, dan untuk IMS sendiri ini ada berat maksimalnya, jadi hanya 30 kilo.
1: Oh, gitu. 30 kilo ya?
2: Betul.
1: Kalau selebihnya itu ditambahkan, 30 kilo ini artinya yang memenuhi biaya biasa kah atau seperti apa?
2: Jadi memang standarnya hanya boleh sampai dengan 30 kilo saja. Jadi walaupun dikirim dari negara manapun, kita aturannya tetap sama, karena kita di bawah naungan yang sama. Untuk IMS itu berat maksimalnya hanya 30 kilo. Jadi misalnya ternyata yang dikirim itu lebih berat dari 30 kilo, kirimannya bisa dibagi menjadi beberapa gitu.
1: Tapi yang pasti untuk masalah pengiriman sesuai dengan rate yang ada gitu ya. Jadi kalau nanti dapat pialanya sampai banyak misalnya, tinggal packagingnya atau untuk bagaimana cara mengirimkannya dibagi-bagi begitu ya?
2: Iya betul, jadi disesuaikan saja packagingnya dengan berat maksimal hanya 30 kilo.
1: Jadi itu, ingat berat maksimal 30 kilo, tapi kalau udah lebih silakan diatur lagi. Aturable kok, yang pasti sesuai dengan aturan dan ya aturable maksudnya sesuai dengan aturan dan sesuai dengan rate yang berlaku. Ini semuanya bisa dilihat di website yang tadi disampaikan ya?
2: Bisa, di IMS itu selain tracking juga sebenarnya kita juga bisa ngelihat ini sih rate
1: tarifnya segala macam gitu ya.

0: Di sana semuanya ada. Kemudian ada hadiah-hadiah yang misalnya nih barang-barang, wah ini masuk ke kategori berbeda nih. Ini barang berharga nih. Seperti apa itu? Ada kriteria-kriteria seperti itu sih? Ada yang kriteria yang nggak, Mbak Evi, yang mungkin ada special case menjadikan perlakuannya juga spesial atau bagaimana?
1: Nah, kalau khusus IMS ini sebenarnya ini kan produk kita yang premium ya.
0: Aha.
1: Jadi dari labelingnya, kantongnya itu udah dipisahin sendiri. Jadi udah Aha. ada kodenya gitu. Jadi untuk IMS ini kodenya itu A di
0: okay.
1: depannya. Nah, kalau udah A itu kita bisa lihat, oh ini produk kami yang premium. Dan mm-hmm. ini juga ada perlakuannya yang khusus. Dan juga dari kiriman itu masuk ke Indonesia juga di... kita sebutnya TPS ya. TPS kami itu semua ada CCTV dan segala macam. Jadi dari masuk itu pun pengamanannya selain spesial juga kita terpantau CCTV 24 jam. Jadi apapun isi kirimannya, ada yang berharga atau kiriman yang mungkin ada disebutnya biasa saja atau ya kalau biasanya kalau orang ngirim pasti menyebutnya kiriman saya ini berharga apapun isinya.
0: Oh iya, iya
1: begitu.
0: Betul.
1: Jadi jadi apapun kirimannya kita tetap menjaga ininya. Jaga kirimannya dan kita juga apa sih namanya kita pantau dari baik dari CCTV ataupun dari petugas kami yang ada karena ruangan kerja kami ini terbatas orangnya jadi tidak sembarang orang bisa masuk di area kami bekerja seperti itu.
0: Siap kalau begitu. Jadi pokoknya di baca benar, dilihat dengan cermat seperti apa peraturan-peraturan. Kalau sudah bebas pajaknya tinggal dipikirin biaya pengirimannya gitu ya. Supaya nggak keliru gimana-gimana ya kan. Iya dong. Nanti kita lanjutin lagi kebersamaan kita siang hari ini. Saya Yudi Ismail masih menemani Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta siang ini.
3: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan di dalam dialog interaktif untuk siang hari ini. Pelayanan barang kiriman hadiah dan pembaruan status tracking pos Indonesia terbaru. Tadi kita juga sudah berbincang di awal-awal, tentu masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan gitu kan. Kalau Anda juga ingin ikut bertanya, silahkan loh, bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0811 7977 12912. Sekali lagi 0811 7977 12912. Atau kalau mau telepon melalui nomor studio kami di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Jadi untuk Anda yang barangkali juga sering mengikuti kompetisi, kejuaraan, atau ajang-ajang bergengsi lainnya di luar negeri dan kemudian mendapatkan hadiah, seperti apa nih, apakah dikenakan pajak dan lain sebagainya. Tadi udah disampaikan bahwa ini bebas bea masuk, tidak dipungut PPN dan
4: dikecualikan
3: dari PPH ya. Oke. Tapi sebelum nanti ke pertanyaan lebih detail, sejauh ini penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia yang ikut kompetisi di luar negeri, animonya seberapa banyak sih, Mas Hanu?
4: Ya, baik Pak. Terkait animo sendiri ya, mungkin Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak ya Pak,
3: iya,
4: ya, pastinya mereka punya keinginan buat ikut partisipasi di lomba-lomba secara internasional, apalagi netizen Indonesia kan banyak sekali ya Pak ya.
3: Yeah.
4: Dan juga sekarang lomba ini kan sangat fleksibel.
3: Uh-huh.
4: Ada yang bisa dilakukan secara online.
3: Oh iya. Yeah. Yeah,
4: ada
3: yeah,
4: juga yeah, yang harus offline juga masih ada. Animonya tentu sangat tinggi Pak. Saya juga pernah mendapati pemenang penghargaan dari lomba karaoke di live TikTok.
3: Lomba karaoke live TikTok. Oke.
4: Waktu itu mendapatkan hadiah, kalau tidak salah itu mendapatkan sebuah seperti peralatan audio mixer itu.
3: Oke.
4: Okay. Ya, itu nggak masalah. Selama bisa membuktikan bagaimana pengumuman pas ada pengadaan lombanya seperti apa, kemudian ada pengumuman pemenangnya seperti apa, selama bisa membuktikan, bisa validasi dokumennya lengkap, tidak dipungut bea masuk, kemudian apa, dibebaskan bea masuk, tidak dipungut PPN dan dikecualikan dari PPH, jadi secara perpajakan free.
3: Okay.
4: Disampaikan ke penerimanya.
3: Ya. Nah ini kalau kita berbicara tentang alur pengajuan, begitu dia diumumkan menang. Kalau yang mungkin gambaran kalau tadi yang menang lomba karaoke di TikTok begitu ya. Atau mungkin bisa dikasih contoh juga ketika dia menang kompetisi karaoke diadakan offline di luar negeri, alur pengajuannya seperti apa nih?
4: untuk alurnya sendiri kita ini ya mengulang sedikit ya seperti yeah. yang sudah disampaikan untuk ruang lingkupnya kan tadi bebas sekali ya Pak ya. Dia bisa kesenian, bisa
3: yeah, yeah, agama. Yeah, yeah.
4: Di luar itu pun masih boleh. Jadi secara ruang lingkup sudah masuk.
3: Oke.
4: Okay. Kemudian yang poin kedua adalah salah satunya baik itu bisa pengirimnya ataupun penerimanya
3: okay.
4: menggunakan nama warga negara Indonesia.
3: Iya, iya.
4: Ya, itu kan
3: sesudah itu
4: harusnya sudah ya. Kemudian yang ketiga tadi kita ulangi lagi terkait validasi dokumen.
3: Validasi ya, ya validasi dokumennya.
4: Jadi itu bukti bahwa yang bersangkutan secara sah mengikuti itu dan juga merupakan pemenangnya. Selama itu sudah terpenuhi
3: okay.
4: dan tambahan satu sebenarnya. Nanti di paketnya sebisa mungkin dilengkapi dengan sertifikat award-nya atau bukti kepemenangannya.
3: Oke.
4: Okay. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan sama teman-teman di pemeriksa barang, pemeriksa fisik, kita sudah bisa mendapati nih, oh ini ternyata barang hadiah nih. Ini barang dari event apa. Jadinya kita sudah bisa memiliki dokumen validasinya tadi.
3: Oke. Okay.
4: Seperti itu.
3: Oh ini kalau itu kan alur yang kita bicarakan yang tadi ya. Maksudnya gini, si pemenang kalau offline di luar negeri dia harus menuju ke mana? Ke melalui KBRI atau langsung ke jasa pengiriman yang tersedia setempat di sana atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab dua-duanya.
5: Oke. Okay. Kalau untuk misalnya yang menang di luar negeri dan dia mau mengirimkan kirimannya lewat jasa, itu kan sebenarnya kan dia bisa membawa sendiri sebagai barang tentengan ya untuk di bandara.
3: Oke.
5: Atau bisa jadi dia mau saya kirim aja nih lewat ekspedisi, lewat misalnya dia lombanya di Jepang nih.
3: Yeah.
5: Saya kirim lewat pos Jepang nih pakai IMS ke Indonesia gitu.
3: Karena
5: sekarang kebanyakan dikiriman itu kan secara umum. Jadi itu kita tidak tahu sebenarnya itu kirimannya itu isinya hadiah perlombaan atau hanya barang pribadi kah atau seperti apa begitu.
3: Iya ya, berarti ini yang fokusnya biasanya perlombaan atau mungkin kompetisi yang secara online atau barangkali ketika kejuaraan atau perlombaannya diajakan secara offline tapi hadiahnya belum dikirimkan, dianya udah pulang menyusul. Nah, ini bisa berlaku seperti apa yang kita bahas untuk saat ini ya. Nah, kalau yang seperti itu berarti itu ditanggung oleh panitia perkara mengirim dan lain sebagainya. Nah, dokumen-dokumen yang menyerahkan si panitianya juga atau seperti apa? Seperti apa, Mas Hanu?
4: Untuk mempermudah sebetulnya, ketika melakukan pengiriman paket, itu dilengkapi dokumen bukti kemenangan saja
3: Di dalamnya.
4: Misal nih dapat hadiahnya apa ya? Kita misalkan handphone kali ya atau audio mixer tadi ya, Jadi ketika melakukan pengiriman ke alamat pemenang, itu ditambahin di dalamnya itu bukti kepemenangan, bukti menangnya atau certificate of award-nya itu dilengkapi. Jadi ketika tiba di Indonesia, kita membuka dan tahu ada itu, pejabat peneliti dokumennya bisa langsung memutuskan bahwa oh ini ternyata barang hadiah nih perlombaan.
3: Oke.
4: Okay. Kalaupun ternyata nih ternyata tidak lengkap, ternyata bukti kemenangannya tidak dicantumkan di situ, masih ada namanya mekanisme pembetulan atau juga kita sebelumnya mekanisme NPD permintaan dokumen. Jadi sebelum diputus nanti kita minta dulu buktinya. Ini beneran menang nggak? Apa sih buktinya? Tolong dilampirkan ke kami, gitu. Seperti itu, Pak.
3: Seperti itu ya. Jadi untuk Anda, para pendengar Pro 1 barangkali pernah juga menerima hadiah dan lain sebagainya. Kalau sekarang lebih dimudahkan begitu ya. Coba ini ada WhatsApp. Sinta di Rawamangun, Jakarta Timur. Saya pernah menerima barang dari luar negeri dan bingung saat melihat status tracking yang berubah-ubah. Nah, apakah dengan sistem IMS terbaru ini bisa apa keuntungan yang paling dirasakan oleh pengguna dibandingkan sistem sebelumnya? Mbak Evi barangkali yang bisa jawab ini ya.
5: Oh iya. Biasanya kan penerima itu kalau lagi tracking tuh suka kaget ya kalau dulu misalnya item held in custom.
3: Oke.
5: Kiriman saya kenapa nih gitu kan? Kiriman saya tertahan karena apa ya? Apa karena ada dokumen yang kurang atau karena ditahan atau seperti apa gitu. Nah, kalau melalui tracking yang sekarang itu kata-katanya udah kita lebih permudah gitu.
3: Dipermudah ya.
5: Betul. Jadi trackingnya udah jadi lebih gampang, lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami. Jadi kata-katanya tidak terlalu ambigu seperti yang tadi kan. Item held in custom gitu. Wah, kiriman saya kenapa gitu. Nah, kalau sekarang itu udah bisa lebih mudah dipahami. Jadi misalnya ketika di tracking nih kirimannya nih kalau untuk IMS itu kebetulan itu ada 13 digit nomornya.
3: Oke. Okay.
5: Jadi dimulai dengan huruf E di depannya itu sudah pasti IMS. Ada huruf lagi misalnya EA, terus ada 9 digit angka 1, 2, 3 sampai 9, dan di dua huruf di belakang itu adalah negara pengirim, kode
3: negara
5: negaranya
3: pengirim, ya?
5: Ya, misalnya ini tadi kan EA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, JP. Nah, itu berarti kiriman IMS dari Jepang.
3: Oke.
5: Gitu. Nah, kita tinggal
3: udah pakai Indonesia ya, JP gitu,
5: JP,
3: ya.
5: JP, iya. Karena kan ini kita bahasnya yang impor ya, jadi impor kiriman ya, yang luar negeri yang masuk ke Indonesia gitu.
3: Oh.
5: Nah, itu teman-teman bisa tracking langsung di website kami ims.posindonesia.co.id. Nah, jadi di situ nanti kelihatan nih, oh, kiriman sudah sampai di Indonesia.
3: Oke.
5: Nah, di situ nanti ada keterangan cek status kepabeanan. Di situ nanti detail status kepabeanannya, misalnya dari pengajuan yang udah diterima dan diproses, sedang diproses validasi oleh sistem, sampai ke cek validasi dan clear validasinya selesai. Setelah itu ada penelitian pejabat bea cukainya, terus juga nanti barang kiriman harus dilakukan pemindaian X-ray, dan sampai terakhir nanti ada keputusan kirimannya dirilis oleh bea cukai.
3: Oke.
5: Okay. Nah, setelah kirimannya nanti itu dirilis, betul, nanti akan ada notifikasi juga ke penerimanya. Pastikan nomor handphone yang tercantum itu aktif,
3: aktif
5: dan
3: ya,
5: ada WA-nya gitu. Jadi kita notifikasinya.
3: Jangan lupa beli paket,
5: betul,
3: ya kan.
5: Tapi selain dari notifikasi WhatsApp, kita juga ada notifikasi dalam bentuk surat gitu.
3: Oke.
5: Okay. Jadi untuk yang suratnya tetap akan diantar ke penerima. Jadi ada pemberitahuan, ini loh paket Anda nomor sekian, dikenakan pajak sekian dan bla bla bla, ada virtual account-nya yang bisa dibayar seperti
3: itu. Oke, kalaupun memang menimbulkan biaya, biaya pengiriman maksudnya ya kan?
5: Betul.
3: Karena kan kalau tadi biaya pajak dan lain sebagainya free.
5: Betul.
3: Oke. Nah, ini kalau ini seandainya ya, kalau kalau tadi kan yang menang kompetisi, yang menang kejuaraan, lomba dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada lagi ulang tahun misalnya nih ya kan, diberikan hadiah secara cuma-cuma oleh keluarga yang ada di luar negeri atau oleh kerabat atau mungkin oleh pujaan hati yang ada di sana, apakah ini ini kan termasuk barang non perlombaan? Ya mungkin tidak mengharumkan nama bangsa kali ya.
4: Mengharumkan hati ya.
3: Mengharumkan hati. Nah, terus mekanisme di bea cukainya seperti apa? Apakah ini juga diberikan pembebasan-pembebasan tadi atau tidak?
4: Nah, ini dia Pak. Ini pertanyaan yang mungkin sudah banyak sekali ya.
3: Gitu ya. Oke oke oke oke oke.
4: Juga apa? Sudah banyak netizen ini yang kepo
3: terkait
4: sini ya. Untuk di PMK 04 sendiri yang sudah diatur adalah hadiah perlombaan.
3: Oke. Okay.
4: Jadi harus ada unsur kompetisinya ataupun unsur pertandingannya ya. Untuk hadiah yang non kompetisi seperti hadiah dari saudara, dari pacar, dan juga mungkin barang-barang seperti endorse ya.
3: Iya. Yeah.
4: Itu kan banyak ya Pak ya.
3: Benar-benar.
4: Itu sampai dengan PMK saat ini itu yang sudah diberikan pembebasan hanya untuk yang kompetisi. Jadi untuk barang-barang yang non kompetisi, mohon maaf, ini masih dipungut pajaknya, masih dikenakan bea masuk, PPN, mungkin PPH dan seterusnya seperti itu Pak.
3: Oh iya iya iya.
4: Ya. Nantinya jadi, ini sih Pak apa? Jadi untuk yang hadiah atau non perlombaan ini kan kadang kita sulit ya menilai nilai harga barangnya ya, karena ketika ditanya biasanya, loh ini harga barangnya berapa? Nanti sama penerima barang, loh Pak, ini hadiah. Okay. Saya nggak beli kok, saya gratis dikasih. Kenapa saya harus bayar pajak? Itu biasanya Pak, yang
3: begitu ya,
4: yang
3: biasanya
4: timbul
3: ya.
4: Pertanyaan
3: ya,
4: seperti
3: ya,
4: itu.
3: Ya, ya, ya.
4: Loh, saya nggak beli, ini hadiah, harusnya kan gratis nih.
3: Mm-hmm. Nah,
4: untuk cash seperti itu Pak, karena tidak ada nilai transaksinya, kita biasanya menggunakan metode ini Pak, penentuannya metode barang identik atau juga kemudian barang serupa. Jadi mm-hmm. barang-barang yang harganya itu mirip lah dengan barang tersebut gitu.
3: Okay.
4: Jadi ada metodenya sendiri untuk menentukan nilainya dan nantinya dijadikan dasar untuk menetapkan pajaknya seperti okay. itu.
3: Oke. Sebenarnya kalau pajaknya itu ya contoh gitu ya, dapat hadiah parfum seharga 2 juta dari pacarnya di luar negeri atau dari kakeknya di luar negeri. Nah, ini pajak-pajak yang mesti ditanggung apa aja?
4: Ya baik, ini untuk parfum sendiri itu kan termasuk barang kosmetik ya.
3: Aha.
4: Kalau untuk kosmetik itu sendiri di saat ini dikenakan bea masuk, pungutannya sebesar 15%.
3: 15% ya. Oke, terus
4: kemudian PPN sama ya,
3: 15%.
4: Kemudian yang terakhir itu kalau untuk kosmetik tidak ada PPH-nya. Jadi yang dikenakan untuk biaya masuk dan juga PPN-nya Pak.
3: Oke. Okay.
4: Iya.
3: Yeah. Baiklah kalau begitu. Saya mau kembali ke Mbak Evi lagi ya. Kalau memang barang-barang yang perlombaan atau kompetisi tadi udah sampai di gudang sortir pos nih misalnya. Nah, ini peran PT Pos kalau yang di skema PMK 4 2025 ini seperti apa, dan bisa dipastikan barang-barang atau piagam atau hadiah dari luar negeri ini aman gitu seperti apa, Mbak Evi?
5: Nah, ya seperti yang saya sebelumnya sebutkan tadi. Aha. Karena kan ini contohnya IMS ya.
3: Yeah.
5: Dari mulai masuk itu dari labelnya pun sudah berbeda, terus juga perlakuannya lebih eksklusif lah karena okay. kan ini produk kami yang eksklusif ya. Nah, dari kirimannya masuk ke Indonesia itu ada serangkaian proses yang kita lakukan dan itu semuanya terekam, ada CCTV.
3: Selain okay. ada CCTV, jadi CCTV itu yang mengamankan,
5: betul,
3: ya.
5: CCTV dan juga petugas kami yang mengamankan seperti itu. Sampai dari kiriman itu mulai masuk ke di TPS Pasar Baru ya, ini khususnya ya, sampai dengan nanti rilis dan diantar ke penerima seperti itu.
3: Diantar ya?
5: Diantar.
3: Itu enak banget loh.
5: Jadi sekarang bisa cek trackingnya by website kami tadi.
3: Aha.
5: Kalau misalnya di situ sudah rilis, ada informasi dari WhatsApp nih, ada misalnya ada bea masuknya dan bea administrasi posnya, itu bisa dicek di situ,
3: dicek
5: langsung
3: ya?
5: Bayar, ya udah, okay. tinggal tunggu kirimannya sampai di rumah, kami antarkan kiriman.
3: Siap kalau begitu. Nanti kita bahas sedikit, barangkali ada simulasi begitu ya. Contohnya seperti apa? Nanti kita akan obrolin lagi. Kita jeda dulu dengan beberapa yang akan lewat berikut ini untuk Anda.
6: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
7: Maksudnya apa, Jem?
6: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
7: Wah, jadi makin profesional ya?
6: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
7: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
6: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
7: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
6: Benar, yuk kita ikut gerak.
7: Indonesia kuat dimulai dari kita.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus menemani Anda dan kita lanjutkan kebersamaan untuk siang hari ini, tinggal beberapa menit lagi. Dan kita masih berbincang tentang hadiah-hadiah. Jadi pelayanan barang, kiriman hadiah dan pembaruan status tracking IMS POS Indonesia terbaru. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Kak Aris di Medan. Wah, ada yang dengerin dari Medan ya. Mas Hanu Setia, saya rencana mau ikut kompetisi foto internasional bulan depan. Kalau nanti menang, kan akan dapat sertifikat, kemudian medali atau piagam, dan dapat juga kamera katanya sebagai hadiah utamanya. Nah, apakah ini juga otomatis akan bebas bea masuk seperti yang tertuang di PMK 4 2025 ataukah ada batas harga maksimal barangnya? Gimana Mas An?
1: Baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Aris di Medan ya tadi ya. Semoga nanti memang bisa juara,
0: bisa menang ya
1: kompetisinya. Jadi untuk di PMK 04 sendiri itu memang untuk hadiahnya tidak diatur nilainya, tidak ada batasannya. Jadi baik itu kameranya bernilai 5 juta,
0: okay,
1: 10 juta maupun mungkin 20 juta itu masih dibebaskan, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Tidak dipungut pajaknya. Yang terpenting adalah bisa menyiapkan validitas validasi dokumen tadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Bukti keikutsertaan, bukti menangnya, kemudian tadi penerima atau pengirimnya atas nama warga negara yang menerima hadiah tadi.
0: Aha.
1: Selama itu terpenuhi, pungutan pajaknya bebas.
0: Bebas ya. Itu. Jadi memang kuncinya di validitas dokumen.
1: Betul.
0: Bukan di harga barangnya.
1: Betul.
0: Nah ini ada pertanyaan juga buat Mbak Evi dari Kak Sinta di Jakarta. Kalau status di tracking IMS-nya tertulis pemeriksaan fisik, kemudian menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara pos. Nah ini seperti apa maksudnya?
2: Nah, jadi kan setiap kiriman itu setelah kita informasikan datanya ke Bea Cukai,
0: aha,
2: itu kan ada yang harus diperiksa secara dokumen saja,
0: okay,
2: dan harus ada yang diperiksa secara fisik. Nah, untuk yang ditanyakan Kak Sinta tadi ya,
0: yeah,
2: yang ditanyakan Kak Sinta itu untuk pemeriksaan fisik menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara pos. Nah, justru di sini nih letak transparansi sinergi kami PT Pos, okay, dan Bea Cukai gitu. Nah, jadi kiriman yang ini itu akan dibuka dan
0: dibuka,
2: diperiksa
0: ya,
2: itu oleh kami yang mewakili PT Pos dan ada nanti yang dari Bea Cukainya,
0: okay,
2: gitu. Nah, nanti di situ dicek nih isi kirimannya sesuai tidak dengan invoice-nya atau sesuai declare-nya seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, jadi setelah diperiksa itu nanti juga ada laporan hasil pemeriksaannya ya, Pak. Nah, itu. Nah, setelah diperiksa nanti akan di-packing kembali secara aman dan itu akan diberi tanda lakban yang khusus. Lakban,
0: okay,
2: ya, lakban ini yang hasil kolaborasi PT Pos dan Bea Cukai juga ya. Jadi ada penandanya di situ seperti itu. Jadi setelah kirimannya nanti diperiksa, ada hasil laporan hasil pemeriksaannya, kita packing ulang lagi, nanti di lakban lagi, kita rapikan lagi seperti itu.
0: Jadi nggak perlu khawatir.
2: Tidak perlu khawatir.
0: Mau dicolek-colek atau diapain barangnya enggak, ya kan?
2: Iya. Tapi yang sering yang kayak gini kadang, wah ini nanti barang saya hilang nggak nih, diambil nggak nih? Nah gitu kan, ada yang netting seperti itu biasanya. Nah kalau ini karena kebetulan kita ada dua instansi yang berbeda, ada laporannya, ada CCTV-nya, dan ruangan tempat pemeriksaan yang sangat steril ya, strict juga,
0: okay,
2: karena tidak semua orang bisa masuk
0: ke situ
2: ruangan
0: ya,
2: situ, betul, hanya petugas yang ditunjuk dan pengawasnya saja.
0: Nah
2: itu,
0: jadi nggak perlu khawatir gimana dengan barang kiriman dari hasil perlombaan, kejuaraan, kompetisi dan lain sebagainya. Waduh, obrolan kita ini kayaknya bermanfaat dan berharap bisa meningkatkan kemauan masyarakat atau warga negara Indonesia yang untuk ikut berlomba-lombalah, berkompetisilah di dunia internasional sana supaya itu tadi bisa mengharumkan nama bangsa. Dan untuk masalah pengiriman hadiah dan lain sebagainya, biar Bea Cukai dan kantor pos yang mengurus ya. Siap. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, ada closing statement barangkali yang ingin disampaikan Mas Hanu dan Mbak Evi. Silakan, silakan.
1: Baik, dari kami Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, pesannya kepada seluruh pendengar RRI Pro 1, terutama anak-anak muda ya. Intinya jangan ragu untuk terus berprestasi di tingkat internasional. Negara mendukung penuh melalui PMK nomor 4 tahun 2025. Nah, pastikan nantinya di barang kiriman hadiahnya dilengkapi dengan bukti pemenangnya. Kemudian apabila nanti membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun ada menemui kendala, dapat menghubungi kami di Bravo Bea Cukai di nomor telepon 1500225. Bea Cukai siap melayani, Bea Cukai makin baik.
0: Wah. Dari Mbak Evi silakan.
2: Ya, kalau kami dari PT Pos Indonesia, kami berkomitmen memberikan layanan pengiriman internasional yang cepat, tepat, transparan, dan bisa memanfaatkan fitur tracking kami di ims.posindonesia.co.id, bisa melakukan lacak berkala dan tinggal menunggu kiriman sampai di rumah, sampai di tangan penerima. Dan kalau misalnya masih ada yang kurang dipahami, bisa menghubungi kontak center kami juga di halopos 15161 atau bisa ke email kami halopos@posindonesia.co.id.
0: Nah, silakan dihubungi nomor-nomor yang tadi disampaikan oleh Mas Hanu dan Mbak Evi ya, untuk informasi lebih detail dan informasi lebih lanjut. Oke, tadi kita sudah berbincang tentang kupas tuntas fasilitas barang hadiah berdasarkan PMK 04 tahun 2025 dan juga tracking IMS terbaru, apalagi ini terkait dengan kompetisi internasional. Kita sudah berbincang dengan Mas Hanu Setia Pambudi. Mas Hanu ini pemeriksa Bea Cukai Mahir, Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, dan juga ada Mbak Evi Friska, Manager Quality Assurance PT Pos Indonesia. Mas Hanu, Mbak Evi, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih, sama-sama Pak.
0: Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Dialog Interaktif Asta Cita, dan saya Yudi Ismail masih terus bersama-sama Anda. Pukul 11 nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Programa 3. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Meksiko beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979712.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tadi kita sudah bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Programa 3 ya. Warta berita olahraga. Oke. Prestasi-prestasi olahraga memang patut dikembangkan terus-menerus gitu kan. Apalagi kalau di antara Anda punya putra putri, atau mungkin ada juga kerabat-kerabat yang ingin berprestasi. Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Saya Yudi Ismail yang menemani Anda. Apa kabar buat yang masih terus stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya ajak Anda berikut ini untuk menyimak single A Whole New World dari Zayn Malik featuring Xavier Ward. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

91,2 FM Pro Sati Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Karina Salim, Dalam Hati Saja. Kalau mungkin di antara Anda saat ini lagi berada di perjalanan, apalagi di ruas jalan tol begitu ya, kalau ada informasi jangan dalam hati saja, boleh disampaikan. Catatan yang sudah masuk dari teman-teman jalan tol ya, di PT Jasa Marga, akun X-nya, yang perlu diwaspadai. Catatan-catatan yang sudah masuk sampai hari ini 14 menit yang lalu. Tol Jagorawi, jadi mulai tanggal 15 sampai 20 Juni nanti, masih ada sekitar 2 hari ya. Hari ini, besok 19 sama 20. Jadi mulai tanggal 15 sampai 20 Juni 2026 di Sentul Utara, KM33-600 sampai KM33-400 arah Jakarta. Di sana ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di bahu luar atau kiri. Jadi hati-hati ya kalau lewat di sana dan tertib di antrian. Kemudian yang lainnya, masih 14 menit yang lalu diinfokan, jalan layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Sementara itu di jalan layang MBZ, hati-hati di Cibitung, KM24-600 sampai KM24-800 arah Cikampek. Di sana ada pekerjaan pengambilan sampel di lajur 2 bahu dalam atau di kanan. Jadi Anda yang akan melintasi kawasan jalan layang MBZ, khususnya di kawasan Cibitung ya, sekali lagi KM24-600 sampai KM24-800 di Cikampek. Di sana ada pekerjaan pengambilan sampel. Kemudian masih di jalan layang MBZ, hati-hati di Karawang Barat KM48 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan portal batas ketinggian masuk layang MBZ di lajur 2 atau kanan. Jadi Anda bisa menggunakan lajur 1 atau kiri. Kemudian tol Japek nih ya, Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek lancar. Sementara Tambun KM20 sampai Bekasi Timur KM15-400 padat. Ada perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di jalur 1 atau kiri. Oke, itu catatan-catatan yang ada di ruas jalan tol. Tidak ada hambatan ataupun informasi-informasi yang signifikan yang perlu diwaspadai. Hanya hati-hati saja karena masih ada beberapa pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid. Kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Kita flashback ke tahun 94 untuk Anda yang suka dengan Mr. Big yang satu ini, Nothing But Love untuk Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini, mari kita lanjutkan terus ya. Dan apa kabar untuk Anda, saudara pendengar yang barangkali akan melintasi kawasan-kawasan DKI Jakarta gitu ya. Ya iyalah ya kan. Mungkin Anda juga sedang melintasi beberapa kawasan di titik-titik yang perlu diwaspadai gitu, karena memang hari ini juga dikabarkan akan ada aksi penyampaian pendapat yang digelar sejumlah elemen masyarakat di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta Kamis ini. Nah, nanti saya informasikan titik-titiknya ada di mana saja. Oke. Pukul 12, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak kilas berita.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk membawa Jakarta menembus jajaran 60 besar kota global pada tahun ini. Pramono mengatakan peringkat Jakarta saat ini telah mengalami peningkatan indeks kota global dari 74 menjadi 61. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam acara Indonesia Summit 2026 di Gedung Tri Brata Dharma Wangsa hari ini. Pramono menargetkan di tahun ini, mudah-mudahan Jakarta sudah di angka 60. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkannya terus melakukan perbaikan di berbagai sektor. Salah satunya transportasi umum. Layanan TransJakarta pun semakin diperluas hingga luar wilayah melalui Trans Jabodetabek. Konektivitas sistem transportasi di Jakarta juga telah mencapai 93%, sehingga mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum dari 22% menjadi hampir 30%. Bahkan infrastruktur publik Jakarta pun saat ini berada di peringkat kedua di ASEAN, dan menurutnya kemajuan sistem transportasi Jakarta didorong oleh pemanfaatan teknologi dan artificial intelligence atau AI. Beralih ke berita lainnya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM DKI Jakarta mengoptimalkan pembinaan usaha kecil dan menengah atau UKM melalui ekosistem Jakarta Entrepreneur atau Jakpreneur agar naik kelas dan terwujud ketahanan ekonomi kota. Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rantealo mengatakan, melalui optimalisasi Jakpreneur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan dua transformasi besar terjadi pada UMKM di Jakarta. Salah satunya, digitalisasi dan standarisasi global. Dia menyebutkan transportasi yang juga diinginkan, yakni kemandirian dan ketahanan ekonomi kota. Untuk itu dia berharap melalui pendampingan yang terukur, UKM mampu beradaptasi dengan perubahan landscape ekonomi kota global yang dinamis. Sekian kilas berita, nantikan kembali kilas berita di waktu-waktu mendatang.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kita sudah sama-sama sampai di Maxi makan siang bersama teman sejati. Dan saya nanti juga punya teman sejati yang akan bersama-sama kita, yang akan menemani Anda semua buat makan siang. Nanti ada Elvina. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih?

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Maxi siang hari ini saya gak sendirian. Ada teman-teman dari Elvina. Namanya unik sih, unik karena spellingnya agak luar biasa dibanding biasanya gitu ya. Oke, langsung kita ajak ngobrol ya di jam Maxi siang hari ini, makan siang bersama teman sejati. Hai, Livina.
1: Halo.
0: Bener gak sih?
1: Selamat siang.
0: Bacanya Livina.
1: Elvina.
0: Elviena. Oke kan? Elviena. Bertiga aja?
2: Ya, bertiga.
0: Bertiga. Oke. Udah makan siang belum sih?
2: Belum, jujur.
0: Jujur belum ya kan? Karena kalau makan siang jam segini ntar diajak ngobrol perutnya kurang enak gitu ya. Hmm. Tapi kebiasaan, oh iya, sebelum ngomongin kebiasaan makan siang, Elviena. Elviena. Oke. Elviena ini ada siapa aja? Ada tiga orang kan? Masing-masing namanya siapa aja?
1: Saya Gilang di drum.
0: Gilang drum.
2: Aku Vena sebagai vokalis.
3: Aha. Feby basis.
0: Oke, jadi Elviena itu Gilang,
3: Vena, Feby.
0: Vena, Feby. Feby. Oh gitu. Bener.
1: Bener.
0: Dari mana sih Elviena ini?
1: Kita dari Jakarta, base-nya di Jakarta Selatan.
0: Oh, udah anak Jaksel lah ya kan. Saya sih mantan anak Jaksel. Udah pindah ke Tangsel sekarang.
2: Sama-sama Selatan.
0: Sama-sama Selatan ya. Sih memang. Karena Selatan itu lebih oke kayaknya. Kata enak. Siapa? Gimana? Tadi kita kan barusan dengerin lagunya. Wah, buat aku lagu ini sophisticated gitu ya. Dari musiknya terutama. Elemen-elemen musik yang digunakan dibanding lagu-lagu Indonesia kebanyakan udah lumayan keren sih. Gimana ceritanya? Ngomongin elemen musiknya dulu sebelum nanti ada rapnya juga seru. Kemudian secara tema lagunya, siapa yang ngerjain musiknya?
3: Oke. Kalau ngomongin musiknya, kita dibantu sama band Silaban. Dia itu produsernya Tiara Andini ya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Untuk ngemas musiknya tuh kita duduk bareng tuh sama band. Mm-hmm. Mau dibikin seperti apa si lagu Ghosting ini. Mm-hmm. Karena sebenarnya gini, lagu ini tuh udah jadi sebelumnya.
0: Okay.
3: Sebelumnya emang lagunya udah utuh, bukan guide lagi, emang lagu yang udah utuh full arrangement.
0: Udah jadi ya. Mm-hmm. Oh, tadinya udah full arrangement.
3: Iya, okay. Udah full arrangement segala macam. Mm-hmm. Tapi pas kita dengerin kayaknya banyak yang harus diubahnya gitu. Mm-hmm. Sampai akhirnya kita duduk bareng sama band waktu itu buat arrangement ulang lagu itu. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Sih kalau rappernya tuh ini temannya Vena nih, yang rappernya namanya NK.
0: Oh, NK.
3: Iya, dia dulu di X Factor ya.
0: Jadi bukan NK salah tuh. Satu di antara kalian.
3: Bukan. Kita dibantu NK.
0: Dibantu NK ya.
1: Kita enggak ada yang bisa nyanyi.
0: Oh. Yang cowok-cowok ini enggak bisa nyanyi ya. Iya, kan instrumen memainkannya. Oke. Tapi kalau dari seperti yang tadi dibilang karena dibantu band,

0: yang milih ornamen-ornamen musik yang dimunculkan?
1: Kalau untuk ornamen sendiri sih kita discuss ya, kayak sound yang mau digunakan seperti apa, terus pengisian-pengisiannya gitu. Nah kalau untuk kapasitas aransemen mungkin band itu lebih apa ya, lebih ngerti ini lagu mau diarah ke arahin kemana. Cuman kita juga discuss kayak kita tambah feel kayak gini, kita pengisiannya kayak begini, kita request. Pengisian vokalnya juga kita dibantu sama Nelly itu untuk director.
0: Nelly
1: director. Director Nelly Carey.
0: Oh iya.
1: Untuk direct si vokalnya.
0: Nelly Carey. Iya. Oke, okay, si anak itu. Mirip Maria Carey. Tahu Nelly. Mereka kesini juga Nelly. Oke, okay, kemudian kalau ngomongin lagu Ghosting, ya harusnya kan di Ghosting agak sedih ya. Tapi ini dibawakan dengan musik yang chill. Ini kalau di era-era awal 2000-an dulu ada musik-musik lounge seperti ini. Gimana? Kenapa Ghosting-nya nggak dibikin sedih yang mengharu biru gitu? Apakah banyaknya di Ghosting?
2: Kalau misalkan lagu Ghosting yang sekarang ini emang sedih kan dari secara lirik dan lain-lain. Cuman musik Indonesia udah kebanyakan lagu sedihnya lagi.
0: Betul.
2: Jadi kayaknya let's make something different yang fresh gitu. Dan kayaknya lagu yang ada rapnya sekarang juga udah lumayan jarang ya. Udah dulu tuh terakhir kapan nih lagu-lagu tangga, yang ada rapnya,
1: tangga
2: gitu kan. Kayak sekarang band yang berbentuknya band terus ada rapnya tuh jarang banget gitu. Akhirnya kayak ya udah kita buat beda gitu. Dan kita juga masukin sentuhan-sentuhan ada R&B-nya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Yang nulis Ghosting sendiri dari kalian bertiga kah atau gimana?
1: Bukan
0: juga.
1: Bukan justru. Sebenarnya yang apa ya, bikin lirik dan kompos lagunya itu ada namanya Om JK. Om JK itu punya lagu dan diserahin ke kita. Ini kita apa, saya punya lagu nih kira-kira cocok nggak pas kita dengerin, gimana Fen?
2: Pas didengerin awalnya kayak ada yang perlu dirombak nih, tapi ternyata banyak rombaknya. Banyak rombaknya. Jadi emang lagunya tuh awalnya emang udah ada rapnya, cuman kita kurang ini ya, kurang serak gitu. Akhirnya aku minta bantuan sama NK untuk coba kak tolong dirubah gimana enaknya, bagusnya gimana. Dan akhirnya NK yang ganti lirik untuk rapnya dan Om JK-nya juga setuju. Nah udah jadi gitu, cuman sehari NK ngerjainnya. Itu pun juga kita gak ketemu secara langsung, cuman by WhatsApp-an aja kayak gitu.
0: Lagu ini memang kalau dari warna musik apalagi ada rapnya ya jaksel banget sih. Tapi yang paling nancep kata-katanya di telingaku gitu, yang marinasi tadi. Mungkin karena hawa-hawa makan siang barangkali ya.
1: Warung nasi atau
0: warung nasi atau marinasi. Nah oke, tadi kita belum sempet nanyain kalau Elviena sendiri, kalian dibentuknya gimana? Kenapa formasinya bertiga ini? Ini bukan Tri Masketir kan ya kan?
1: Mas Feby mungkin bisa di kalau buat Elviena itu sebenarnya gini loh. Awalnya tuh Gilang punya band namanya Lavina.
0: Lavina, oke. Okay.
1: Lavina dulu hit singlenya tuh Pilihan Hatiku tuh. Sampai sekarang masih banyak yang dengerin lagu itu sih Elang ya. Masih banyak di TikTok pun masih banyak yang pakai lagunya. Terus kalau Feby emang temenan sama Gilang lama tuh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus dia tiba-tiba, "Feb, lu mau enggak ngeband sama gua?" Boleh, kita masing-masing punya band sebelumnya. Gilang punya band metal, Feby punya band alternatif. Tiba-tiba dia ngajak ngeband, ya ayo. Tapi kalau kita nggak bikin sesuatu yang beda dari band kita sebelumnya, ngapain gitu kan? Mendingan kita bikin beda sekalian. Kita pakai vokalis cewek, katanya. Ya udah, boleh. Ayo coba ngelanjutin si Lavina yang udah vakum itu. Si Lavina tuh vakum lama banget.
0: Iya
1: kan?
0: Udah lama banget.
1: Iya. Dia pengen lanjutin. Cuma waktu itu Feby nggak mau namanya Lavina gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Karena kan personilnya kayaknya udah berubah,
0: udah beda
1: gitu. Kayaknya
3: udah berumur.

0: mungkin.
1: Ya, yang Lavina. Makanya kayaknya harus diganti namanya. Kita bikin lebih simple aja jadi LVNA gitu.
2: LVNA ya.
1: Pada saat itu gitu ceritanya.
2: Oke, jadi sejak kapan kalian ketemu ini?
0: 2019.
2: Lumayan lama ya?
0: Lumayan lama.
2: Oke.
0: Ketemunya juga itu pas
2: pandemi kan?
0: Iya, pandemi itu kita sebenarnya pengen jalan produksi segala macam. Cuman kehalang pandemi. Halang pandemi, terus ada lain hal yang kita gak bisa lanjut waktu itu. Maksudnya di kita pending dulu lah. Nah di 2025 itu kita mutusin buat udah kita punya karya beberapa nih.
2: Okay.
0: Nanti di 2026 ini insya Allah yang full albumnya bakal keluar.
2: Secepatnya. Menyesuaikan dari metal, dari alternatif menjadi warna musik yang seperti ini. Ya kalau aku sih lebih suka yang ini daripada yang metal.
0: Iya. Menyesuaikannya ya nggak banyak sih sebenarnya.
2: Oke. Okay.
0: Nggak banyak karena tiap diri kita ini pasti punya ego ya. Ego pengen, wah gue pengen main musik yang seperti apa.
2: Oke. Okay.
0: Dan kalau di metal kan ngelimpahin energi yang main drum mesti kenceng kayak gitu. Terus mungkin Feby dengan alternatifnya.
1: Gitu. Iya. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya karena gini, walaupun Gilang dengerin ngeband metal, Feby ngeband alternatif, tapi referensi kita tuh banyak musik yang lain yang kita dengerin juga gitu.
0: Malah terus dengernya kayak R&B, Boyz II Men, gitu-gitu sih.
2: 90s ya.
0: Atau 80s juga Duran-Duran mungkin.
1: Kita dengerin
0: Morrissey.
1: Sampai akhirnya terus di proses pengerjaan LVNA ini kita tuh enggak ngebatasin kayak misalkan Lang lu mainnya jangan begitu, main drumnya begini aja, atau Feby lu ngisi bassnya jangan begitu. Kita tuh ngebebasin, benar-benar ngebebasin explore buat masing-masing personilnya. Jadi gak terlalu sulit gitu di proses pengerjaannya, karena udah kebiasa di band sebelumnya, Gilang pun udah terbiasa di band sebelumnya. Jadi kayak proses rekaman dan lain-lain sih gak terlalu sulit.
2: Okay.
1: Cuma mungkin hasil akhir yang kita bikin tuh tetap ada di Vena. Apakah Vena oke dengan aransemennya atau enggak, atau ada sound-sound yang ngeganggu Vena nantinya nyanyi jadi enggak enak apa gimana. Jadi final check-nya di Vena. Vena ini kalau Vena bilang oke, langsung jalan, langsung dikerjain di mastering. Kalau jadi sebenarnya lagu ini ada beberapa revisi juga dari Vena. Vena enggak mau ada sound ini, enggak mau ada sound itu gitu.
0: Coba Vena jelaskan gimana?
2: Jelaskan Vena.
3: Aku tuh lumayan, karena aku yang nyanyi ya, jadi emang harus sesuai dengan kenyamanan aku gitu. Jadi waktu itu pas sudah master 1 ya, itu aku kayak, aku gak suka nih nada ini, aku gak mau kayak gini, aku gak mau kayak gini. Kayak gitu, dan akhirnya yaudah Kak Ben itu juga langsung tahu maunya aku tuh kayak gimana. Aku juga sebelumnya ngasih referensi satu lagu, aku mau lagu itu yang kayak gini ya, pokoknya yang kayak gini gitu. Akhirnya pas yang kedua udah oke semua, terus aku ya udah cus lanjut.
2: Ya oke. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Saya pengen mengajak pendengar Pro 1 untuk benar-benar mencermati, karena kan tadi kita muterinya belum full ya. Sekarang kita bakal dengerin Elviana dengan Ghosting. Kita nanti lanjutin kebersamaan kita di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Sendir.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: Kita lanjutkan kebersamaan di Maxi, makan siang bersama teman sejati, dan saya Yudi Ismail masih menemani Anda. Kita juga bersama dengan teman-teman dari El Viena yang tadi juga bawa lagunya Ghosting dari 2019. Tadi dibilangkan ya, sampai sekarang 7 tahun lah ya.
3: Iya, hampir
2: 7 tahun ya. Berapa single yang sudah sempat dirilis atau dibikin?
4: Baru satu,
2: oke, okay. Gak apa-apa, kan kita, yang penting mateng gitu kan.
4: Betul, karena kita baru mulai serius ini juga di 2025 akhir ya. Sampai kayak, yaudahlah ayo kita lanjutin, ayo kita seriusin banget ini gitu. Kira kita juga lumayan ngebut ngerjainnya, untungnya sekeliling kita sangat support dan gak ada hambatan ya.
3: Gak ada, so far. Paling ya hambatannya kita beda pendapat aja.
2: Oke.
3: Normal lah, wajar.
2: Iya wajar lah beda pendapat ya kan.
4: Betul, sama schedule kita aja sih. Cuman manajer kita pinter banget ini ngaturnya.
2: Ayo cepet segera dirilis karya-karyanya, jangan berselisih pendapat aja gitu kan. Tapi sempat ada beberapa lagu atau single yang akan diproduksi nggak sih sampai akhirnya dipilih Ghosting ini?
3: Ada, sebelumnya tuh ada beberapa lagu, kalau nggak salah ada 3 gitulah. Akhirnya kita pilih Ghosting ya karena kayak tampilan pertama nih gitu, perdana gitu.
2: Oke.
3: Jadi mesti ada yang unik gitu sih.
2: Iya.
4: Tadinya tuh malah aku gak pilih Ghosting sih. Jadi dari 3 lagu itu aku cuma pilih 1 gitu. Terus mereka berdua tuh kayak udah gak apa-apa lagu yang ini aja. Jadinya dari 3 lagu itu kita pilih 2. Gitu. Terus akhirnya ya udah yang Ghosting jadi single pertama dulu aja, yang untuk dirilis duluan. Terus kayak okay. Tapi harus sesuai dengan kemauan aku ya. Aku gituin.
2: Nah, karena tadi disampaikan bahwa personel El Viena ini dengan background yang berbeda-beda gitu.
3: Iya.
2: Tapi kalau background referensi supaya bisa menghasilkan warna lagu seperti Ghosting ini, berarti kalian juga apa ya, dengerin musik-musik yang seperti ini kah, atau gila gak mau pokoknya aku harus metal?
3: Enggak sih, kalau itu
2: enggak ya?
3: Enggak. Justru kalau misalnya kayak garap ini nih, misalnya bermain di skena musik yang pop, malah dengerinnya metal. Kalau misalnya dengerinnya metal, mainnya di metal, malah dengerinnya referensinya tuh yang 180 derajat kebalik.
2: Oh begitu? Kenapa begitu?
3: Karena dari segi pengisian, dari segi feel, terus elemen-elemen sound itu kan banyak banget tuh yang kita mesti adopsi. Oh dari sini. Jadi kalau misalnya si El Viena ini, referensi itu banyak banget sih kalau untuk Gilang pribadi. Kayak misalnya dari era 80 sampai ya sekarang 2025-2026 gitu.
2: Oke, tadi juga nyebut Duran
3: kan
2: gitu
3: kan. Lama banget kan ke belakang tuh.
2: Betul banget. Dari pertengahan, dia awal 80-an udah ada kayaknya ya. Duran.
3: Led Zeppelin mungkin dulu.
2: Terus Led Zeppelin.
3: Ya, Led Zeppelin, Bee Gees gitu. Terus yang ke sekarang itu.
2: Nggak tahu ini katanya.
4: Apa itu?
3: Yang sekarang itu ya banyak banget ya. Kayak siapa? Justin Bieber. Terus Katy Perry.
2: Iya.
3: Sabrina Carpenter.
4: Sabrina Carpenter.
2: Oke loh.
3: Gitu-gitulah.
2: Keren loh, mulai dari Led Zeppelin sampai Sabrina Carpenter didengerin. Emang begitu sih harusnya ya, supaya ambient musiknya jadi lebih luas. Kalau vokalis biasanya sebelumnya sama siapa sih role model di dunia nyanyinya?
4: Kalau aku dulu tuh waktu SMP dengarnya tuh udah Whitney Houston, okay, Mariah Carey, Christina Aguilera. Uh-huh. Tapi makin kesini udah di 2015-2016 kan R&B soul udah mulai merajalela di dunia kan. Jadinya uh-huh, aku dari 2015-16 itu udah dengerinnya R&B soul terus sampai sekarang. Makanya aku mau musik aku tuh ya ada R&B-nya.
2: Ada R&B-nya ya.
4: Iya.
2: Supaya bisa chill. Secara betul, kan jujur li anak Jakarta ya nggak sih?
4: Kayak nyanyi tuh nggak perlu ngotot.
2: Perlu diva gitu kan?
4: Iya. Yang santai yang, tapi enak kan?
2: Santai tapi chill nongkrong.
3: Zaman sekarang gitu ya, kayaknya beda sama dulu kan? Dulu lebih teknikal kan?
2: Iya.
3: Lebih orang apa ya? Lebih nggak penting, bukan nggak pentingin teknikal ya, tapi lebih ke kayak apa ya, pribadinya sih,
4: ngenakin lagu,
3: terus sama sosoknya.
2: Iya. Kalau Feby gimana, Feb?
5: Kalau Feby tuh musik awalnya dari senang musik Jepang malah.
2: Oke.
5: Okay. Senang musik Jepang, soundtrack anime gitu kan.
2: Oh iya.
5: Terus kalau musik Jepang tuh kan bassnya dia beda sama band-band manapun. Mm-hmm. Kalau Jepang tuh dia main bassnya melodis gitu kan, makanya Feby seneng main bass tuh waktu itu.
2: Okay.
5: Terus kalau referensi musik-musik kayak gininya kan dengerin city popnya.
2: Iya,
5: dia kan banyak sound-sound lo-fi terus warm gitu kan. Mm-hmm. Jadi nggak begitu kaget sih setelah si Ghosting warnanya kayak gini, kebayang udah begitu jadinya gitu. Karena emang di musik Jepang warna-warna gini tahun 80-an malah.
2: Yeah.
5: 80-an, 90-an gitu kan, era-eranya city pop Jepang waktu itu. Jadi
2: keren gitu. Ya zaman-zaman Tatsuro Yamashita ya, berarti ya, ya kan.
5: Iya, kayak gitu-gitu.
2: Oke. Tapi kalau untuk karena tadi ada 3 single yang pernah diobrolin gitu lah ya, dan baru satu yang dirilis, Ghosting ini. Berarti yang duanya apakah konsis akan seperti ini warna musiknya, atau barangkali ada sentuhan metal dari Gilang?
4: Enggak sih kalau metal ya.
2: Jangan lah ya, kasihan vokalisnya.
3: Kan ini nanti kita lagi nyiapin untuk album.
2: Aha.
3: Jadi yang nuansa beletnya
2: ada
3: sangat okay. Belet itu ada sekitar dua atau tiga lah, kurang lebih. Terus kalau yang untuk lagu yang semacam ini ada juga, cuman kita lebih kayak R&B gitu dan mungkin di sini ada kejutannya ada nge-rapnya nanti mungkin di next singlenya kita bakal ada kolaborasi sama siapa, nah itu bisa ditentukan sama Vena.
2: Vena ya, explore-nya.
5: Yeah.
4: Apa sama aku?
5: Sebenarnya kita tuh benang merahnya tuh udah kebayang sih. Kayak si kita gak bisa terlalu jauh dari si Ghosting ini untuk lagu beat atau middle-nya nanti gitu. Cuma paling PR kita tuh kayak kita masukin ornamen apa lagi nih. Rapper udah ada di Ghosting.
2: Oke.
5: Okay. Entah nanti mungkin R&B dan blues, atau R&B tiba-tiba ada reggae-nya atau apa. Kita tuh kayak harus explore lebih lagi untuk lagu berikutnya gitu. Lebih ke gitu sih, kita lagi mikirin masaknya kayak gimana. Kalau lagunya sih sebenarnya kita udah ada 8 ya, kurang lebih. Cuma gimana ngemas si 8 lagu ini gitu, lagi dipikirin itunya sih.
2: Ada rencana yang lebih dance gitu gak sih? Dance anak-anak selatan gitu kan?
5: Iya, enggak menutup kemungkinan sih ya. Kita bikin, pokoknya kita tuh berusaha di satu album nanti ada beberapa warna dan ada beberapa kejutan yang ini kok agak beda lagi ya ini, tapi benang merahnya tetap di si R&B soul ini gitu.
2: Iya. Jadi vokalisnya juga sudah mulai mikirin vokalnya nanti, aransemen vokalnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk aransemen vokal yang Rin siapa?
4: Vokal
2: Nelly
4: ya.
2: Tadi ya.
3: Iya, vokal director itu
2: Nelly.
3: Yang di Ghosting Nelly. Tapi enggak tahu nanti ke depannya kita bakal bekerja sama dengan siapa itu belum kita tentuin, karena setiap orang kan pasti beda-beda ya, setiap vokal dari itu tuh beda-beda. Nanti tinggal didiskusin lagi nih, kita mau gimana gitu.
2: Oke, okay. Masih di Kalibata nggak sih si Nelly?
4: Enggak, dia udah di BSD, Serpong.
3: Iya, BSD
2: udah
3: jauh deh, kalau
2: nggak salah. Oh, udah jauh ya?
4: Orang-orang juga dia.
2: Udah di BSD. Oke. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Jadi keinget salah satu band yang pernah mampir juga ke RRI, pernah main juga di Java Jazz. Waktu itu ada band dari Itali gitu ya. Tadi kita sempat ngobrol sedikit Smoma. Pilihin lagunya yang mana ya? Lagunya banyak banget lagi. Coba yang rada-rada dance, Sing It Back, supaya menemani pendengar Pro 1 yang lagi makan siang atau lagi lunch, jadi biar lebih seru makan siangnya sambil goyang-goyang, nambahnya jadi semakin banyak. Kita dengerin untuk Anda semua pendengar Pro 1, ini dia Smoma.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Siang ini kita masih maksi makan siang bersama teman sejati. Ada Elviena yang menemani kita semua.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita, barangkali ada sosial media, barangkali channel YouTube dan lain sebagainya yang mau disampaikan kepada pendengar Pro 1, apa aja nih?
2: Hai semua, kita ada sosial media, ada Instagram dan TikTok, namanya lvna.band.
0: Oke.
2: Okay. Itu sama. Terus juga kita ada YouTube-nya juga di Creative Ink Music. Itu video klip kita ghosting.
0: Creative Ink Music.
2: Creative Ink Music.
0: Oke. Okay. Kalau personal media sosial mungkin
2: personal sosmednya di Instagram dan TikTok aku di VNBL.
0: VNBL, oke.
1: Okay. Kalau Feby, Feby Pratama under Feby underscore Pratama.
2: Lupa okay. Dia nama sosmed sendiri.
1: Lupa, nggak pernah buka.
0: Iya iya iya iya.
3: Panggilan GIE.ARDHAN Ardan.
0: Oh, oke, okay. Ardan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lagu Ghosting sudah ada di platform digital?
3: Di seluruh platform
0: sudah
3: digital.
0: Sudah didengar ya. Dan siap juga single-single barunya bakal dirilis dari Elviena. Oke. Okay. Yeah, okay. Sukses ya.
2: Terima kasih ya.
0: Ditunggu karya-karyanya. Dan mudah-mudahan warna musiknya konsisten, ada improvement-improvement baru juga seru sih.
2: Yes.
0: Yes. Oke. Okay. Terima kasih banyak sekali lagi.
3: Terima kasih.
0: Elviena.
3: RRI Pro 1.
2: Terima kasih RRI.
3: Kita udah mampir ya ke sini.
1: Senang banget ya.
0: Mm-hmm. Siap. Kita ghostingan sekali lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Saudara pendengar, kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini pukul 13. Nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Pro 1 Jakarta. Kita simak berikut ini untuk Anda semua, Elviena sekali lagi dengan Ghosting.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912.
2: Kenapa ini perlu dilakukan? Sebaik apapun pemerintahan ini, kita harus tahu dan sadar bahwa banyak tokoh-tokoh sudah mempunyai kontribusi untuk kemajuan Jakarta.
3: Wali kota yang baru semua juga dengan kami. Kalau memang semuanya sudah bekerja sesuai dengan tempatnya.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi pada rangkaian hari ulang tahun Kota Jakarta. Wali Kota Robinson resmi melantik puluhan pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi pada esok hari sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun Jakarta. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta siap menggelar Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi di Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat pada Jumat 19 Juni 2026 besok. Adapun acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut, acara ini secara perdana digelar untuk menghormati para ulama dan habaib Betawi yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono pagi tadi di kawasan Jakarta Selatan.
2: Ini baru pertama kali penyelenggaranya adalah pemerintah DKI Jakarta, karena saya meyakini kenapa ini perlu dilakukan. Sebaik apapun pemerintahan ini, kita harus tahu dan sadar bahwa banyak tokoh-tokoh, apakah itu tokoh agama, tokoh sosial, tokoh yang lain-lain yang sudah mempunyai kontribusi untuk kemajuan Jakarta.
4: Adapun acara ini akan digelar dengan mengusung tema memperkuat harmoni keagamaan di tengah keberagaman, transformasi Jakarta menuju kota global. Melalui acara tersebut, Pemprov DKI Jakarta ingin menjaga warisan budaya Betawi dan juga nilai keagamaan terlebih di tengah keberagaman yang ada di Jakarta. Acara ini akan berlangsung besok sepanjang hari dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Sebanyak 20.000 jemaah dari Jakarta dan sekitarnya diperkirakan akan hadir untuk meramaikan acara tersebut. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Memasuki fase kedua kepulangan jemaah haji, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede pastikan layanan berjalan optimal. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Setio Agung.
5: Memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Diketahui, fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi, hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman.
6: Prosesnya nanti akan sama aja, kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka, yang selama ini memang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah penjemputan mereka ketika mereka hadir menggunakan bus, dan penerimaan kami pun dilakukan tidak seremonial, tidak lama, kami kurang dari 30 menit, karena mereka cukup lelah dan barangkali keluarga juga sudah banyak yang menunggu antrian di parkiran. Okay. Dan dari situ juga kita langsung mengarahkan khususnya untuk lansia dan disabilitas, kita arahkan untuk langsung kita bantu mengambil air jam-jam, sehingga mereka prosesnya akan cepat.
5: Selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga menyiagakan puluhan porter untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan titik penjemputan keluarga. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah kembali tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir Juni. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Komisi DPRD DKI Jakarta optimis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 berlangsung sukses. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky, silakan.
7: Terima kasih Yudi dan juga pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta optimis pelaksanaan seleksi penerimaan atau PMB tahun 2020. Kendati diprediksi
0: Halo Rizky, tampaknya suaranya agak terputus. Mudah-mudahan nanti bisa dihubungi kembali ya, untuk menyampaikan informasi langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua pria di Taman Sari nekat mencuri motor milik temannya sendiri demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Kita akan menyimak informasi ini selengkapnya bersama reporter Alwan Sadam.
8: Dua pria berinisial S dan H ditangkap polisi setelah nekat mencuri sepeda motor milik teman mereka sendiri di kawasan Mapar Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi tersebut diduga dilakukan karena pelaku terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar mengatakan, kedua pelaku yang berusia 38 dan 40 tahun itu memiliki hubungan pertemanan dengan korban berinisial V. Menurut Bobby, pelaku memanfaatkan kedekatan dengan korban untuk melancarkan aksinya. Modus yang digunakan pun cukup licik. Bobby menjelaskan, pelaku S terlebih dahulu meminjam sepeda motor milik korban. Saat kendaraan berada dalam penguasaannya, pelaku diduga membobol sistem kunci motor sehingga kendaraan tetap bisa dioperasikan meski terlihat dalam kondisi rusak. Setelah itu, motor dikembalikan kepada korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, pelaku H datang dan mengambil sepeda motor tersebut dengan memanfaatkan kondisi kunci yang sebelumnya telah dimodifikasi. Demikian hal itu disampaikan Bobby kepada wartawan pada Kamis 18 Juni 2026.
9: Pelaku ini atas nama S, dia meminjam kendaraan bermotor tersebut kepada korban. Kepada korban kemudian dikembalikan, namun modusnya si motor tersebut dibobol pakai kunci yang kunci terlebih dahulu. Sehingga seolah-olah kendaraan itu mati, namun ternyata masih bisa digunakan. Setelah itu, si pelaku atas nama S yang merupakan teman dari korban ini mengembalikan motornya dan pelaku H ini langsung mengambil kendaraan bermotor tersebut. Kemudian, kerugian dari motor tersebut diperkirakan 10 juta rupiah.
8: Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi pencurian itu dilakukan secara spontan setelah pelaku melihat peluang untuk mendapatkan uang dengan cepat guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Saudara pendengar, kita akan kembali menyimak informasi dari reporter Rizky Basuki langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta tentang Komisi E DPRD DKI Jakarta optimis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 berlangsung sukses. Rizky, silakan.
7: Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta optimis terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kendati diprediksi tidak luput dari kendala teknis, proses seleksi tahun ini diyakini akan berjalan dengan sukses. Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menyatakan, setiap proses transisi dan seleksi massal seperti SPMB memiliki tantangan tersendiri. Namun, Rani meyakini kesiapan panitia tahun ini jauh lebih matang. Demikian disampaikan Lani kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
10: Walaupun belum sempurna ya, karena udah pasti nggak bisa memenuhi semua keinginan orang tua murid.
7: Lebih lanjut, Radit menyatakan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal dan mengawasi jalannya proses SPMB guna memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anak di ibu kota berjalan transparan dan juga berkeadilan. DPRD DKI Jakarta juga meminta Dinas Pendidikan DKI untuk mengantisipasi potensi kendala klasik mulai dari gangguan sistem daring hingga verifikasi dokumen kependudukan agar tidak merugikan calon peserta didik. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rizky. Beralih ke informasi dari Banten. Wali Kota Cilegon Robin Sar melantik puluhan pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas. Informasi ini akan disampaikan oleh Rohmanudin.
11: Wali Kota Cilegon Robin Sar didampingi PJ Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiade Putra serta Asisten Daerah 3 Setda Kota Cilegon Saprudin melantik 25 pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas di Aula Setda Kota Cilegon Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan jabatan yang diemban oleh aparatur sipil negara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik, baik yang mengalami rotasi maupun promosi jabatan, untuk fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Cilegon. Robin Sar juga menekankan pentingnya dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dimanapun pejabat ditempatkan. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu menunjukkan kinerja terbaik serta memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan organisasi dan pelayanan publik.
12: Mutasi-rotasikan semuanya bagaimana ibu tadi sebenarnya saya pun wali kota dan berarti setelah merta wali kotanya baru semua juga dengan gak juga kalau memang semuanya sudah bekerja sesuai dengan kemampuannya bekerja dengan baik yang saya sudah apa ya sergesen kalau memang belum optimal kita kalau udah kelamaan gitu ya aja itu
11: normal. Dalam kesempatan itu, Robin Sar menyampaikan proses pelantikan dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kota Cilegon dilaksanakan secara profesional tanpa adanya praktik jual-beli jabatan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk membuktikan kapasitas dan kompetensinya melalui hasil kerja yang nyata di lapangan. Menurut Robin Sar, rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus percepatan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Ia berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat lebih adaptif, inovatif, dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: Pendengar, berikut ini kami hadirkan sebuah feature mengenai kisah Idrus, pedagang kaki lima di alun-alun Rangkas Bitung yang terus berjuang dan bertahan. Meski saat ini dia mengaku pendapatannya terus menurun pasca direlokasi. Kisah tersebut selengkapnya disampaikan Jalia Winarti.
13: Matahari tepat berada di atas kepala. Panas terik musim kemarau masih menyelimuti langit Rangkas Bitung siang itu. Di salah satu ruas jalan Abdi Negara, deretan gerobak pedagang kaki lima berdiri berjejer. Namun tak seperti biasanya, suasana tampak lengang. Tak banyak orang berlalu lalang. Para pedagang hanya duduk menunggu, berharap ada pembeli yang datang menghampiri. Di antara deretan gerobak itu tampak Pak Idrus, lelaki yang usianya hampir menginjak 60 tahun, duduk lesu di balik gerobak dagangannya. Sesekali ia menatap lurus ke arah alun-alun Rangkas Bitung yang kini tak lagi menjadi tempatnya mencari nafkah. Dari bibirnya terdengar helaan napas panjang, seolah menyimpan beban yang tak sanggup lagi ia pendam sendiri. Sudah lebih dari sepekan, Idrus bersama para pedagang kaki lima lainnya dipindahkan dari kawasan alun-alun Rangkas Bitung ke Jalan Abdi Negara, tepatnya dari pertigaan kantor Basnas hingga pertigaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Relokasi itu ternyata membawa dampak besar bagi kehidupan mereka.
14: Aduh, jauh kemana-mana, Bu. Merosotnya lebih dari 50% lebih menurunnya.
15: Gitu?
14: Penghasilannya, ya. Misalnya kita sana dapat 100, di sini 50 aja hampir nggak dapat.
13: Sebelum dipindahkan, Idrus mengaku bisa membawa pulang penghasilan lebih dari 100 ribu rupiah setiap hari. Kini, untuk mendapatkan Rp50.000 saja terasa begitu sulit. Pembeli yang biasanya ramai mendatangi kawasan alun-alun nyaris tak terlihat di lokasi baru. Sebagai rakyat kecil, Idrus mengaku tak memiliki pilihan lain selain mengikuti kebijakan pemerintah. Ketika diminta pindah, ia menurutinya. Namun konsekuensi dari kebijakan itu kini harus ditanggung sendiri oleh para pedagang.
15: Ya kita nggak bisa ngelawan. Ya ikutin aja daripada kita nggak bisa jualan ya. Itu aja, ngikutin aja kemauan mereka.
13: Di tengah sepinya dagangan, pikiran terus dipenuhi berbagai kebutuhan yang menunggu di rumah. Ada biaya dapur yang harus dipenuhi, kebutuhan sekolah anak, hingga uang kontrakan yang tak bisa ditunda.
15: Itu kan kita, kebutuhan kan nggak bisa ditunda ya Bu ya?
16: Iya.
15: Kebutuhan anak sekolah, maunya resiko dapur, ya nggak bisa ditunda ya, udah kepaksa ngikutin.
13: Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Idrus masih memikirkan wacana pemerintah yang mengatur agar pedagang kaki lima berjualan mulai pukul 16 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, jam-jam tersebut justru bukan waktu yang ramai pengunjung. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menggelar dagangan sejak pukul 9 pagi hingga malam hari. Dari pagi hingga sore itulah sebagian besar pembeli datang dan menjadi sumber penghasilannya.
15: Bahwa kemarin kan ada rencana kata suruh buka dari jam 4 sore sampai jam 10. Sedangkan kita, pembeli kita kan dari pagi sampai sore. Mendingan saya pilih dari pagi pulang jam 4 sore tuh, daripada suruh dagang jam 4. Iya, gak usah lah, sampai malam lah gitu ya. Dari pagi sampai pulang jam 4 sore saya lebih pilih itu daripada buka jam 4 sore sampai jam 10, jam 12 malam. Gak ada pembeli, bu, gak ada kunjungan. Harapan kita kan dagang di sini biasanya kan ada tamu, ya kunjungan-kunjungan gitu pada jajan, itu aja.
13: Bagi Idrus, berdagang bukanlah jalan untuk menjadi kaya. Gerobak sederhana yang setiap hari ia dorong hanyalah cara agar keluarganya tetap bisa bertahan hidup di tengah kerasnya keadaan. Ia tidak meminta banyak, hanya berharap pemerintah mau melihat kenyataan yang dihadapi para pedagang kecil seperti dirinya.
15: Ya kalau saya sih kepengennya fasilitasi aja gitu ya. Kita berani bayar umumnya, kalau mau bayar per bulan berapa, yang penting kita aman, bisa usaha gitu aja.
13: Di bawah terik matahari yang tak kunjung teduh, Idrus kembali menunggu. Menunggu pembeli yang datang, menunggu keadaan membaik, dan menunggu harapan kecilnya didengar oleh mereka yang memiliki kuasa membuat kebijakan. Demikian feature dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.

Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi pada rangkaian hari ulang tahun Kota Jakarta. Wali Kota Robin Sar resmi melantik puluhan pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tiba-tiba dari Anmes yang di request Bayu di Tangsel, Bayu Pradipta di TGR Selatan. Halo, kali ini aku mau request Anmes Kamaleng Tiba-Tiba. Salamnya untuk Sarah Sulfiana di Harapan Indah, semoga langgeng dengan keluarga kecilnya. Baiklah, terima kasih Bayu. Lanjut, ada WhatsApp dari saya Jesse di Tangsel juga. Wah, tetanggaan jangan-jangan. Mau request lagu dari Dikta featuring Giselle, Cinta Rahasia dong kak. Kalau gak ada tolong diputerin salah satunya ya kak. Apa aja nih daftarnya? Ada Sabrina Leonor Sembuh Kembali, Brisia Jodi Tabu, Rosa Aku Baik Saja, Yovie Nuno Sakit Hati, dan Afgan Jodoh Pasti Bertemu. Saya pilihin request utamanya aja ya. Ada Cinta Rahasia dari Dikta featuring Giselle. Peringat persatu yang lain boleh WhatsApp 0811797729712 atau telepon studio di 0213441499 dan 0213441499.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Kamu dengar musik ini?
5: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
4: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
5: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
4: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
5: Berarti karirnya sukses banget dong.
4: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
5: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
4: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
5: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
4: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
5: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
4: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
5: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
4: Betul.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bu Iren, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yudi, Ibu Iren dari Tangerang. Aku request lagu Kangen, tapi saya pilihin yang versi Krisye dan Sofia Latjuba ya. Mudah-mudahan seneng. Salamnya spesial buat Mas Yudi serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, sekali di udara tetap di udara. Informasi siang ini, di Tangerang cuaca cerah 32 derajat Celcius. Oke, lagunya udah diputer ya. Ibu Dini di Dewi Sartika, terima kasih sudah mengirimkan lagu buat didengerin gitu ya. Lanjut ada Ibu Eni di Tangerang Selatan. Assalamualaikum Mas Yudi, mau request lagu Vidi judulnya Datang dan Kembali. Salam untuk Mas Yudi dan kru yang bertugas. Semoga sehat, sukses dan semangat selalu. Amin, terima kasih. Kemudian apa tadi lagunya dari Vidi Aldiano, Datang dan Kembali ya yang di request. Coba kita pilihkan, mudah-mudahan langsung bisa keputer. Oke, terima kasih untuk Bu Eni di Tangsel. Yang lainnya silakan, masih ada waktu untuk Anda. 0811-797-27912 atau line studio atau telepon studio kami 0213440696 dan 0213441499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya cek fakta. Saudara pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Faktanya, klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 yang lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada waktu itu disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak diantaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan Jambi. Jadi kalau ada berita yang mengklaim bahwa blackout di Sumatera sengaja direkayasa untuk tujuan memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, itu merupakan berita tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta, nantikan berita-berita selanjutnya di cek fakta untuk mengetahui kebenaran berita tentunya. Di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang request lagu dari Noah, Separuh Aku, ada Mama Lisa di Alun-Alun Pandeglang. Oke, maksudnya kirim salam buat pendengar Pro 1 di mana aja. Buat Mas Yudi dan kru, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Kemudian ada Arif di BSD, request dong lagunya Raja Yang Cinderella. Tadi udah diputer ya, sebelum cek fakta. BSD ramai lancar, Puanas Pol. Salam buat pendengar Pro 1 dimanapun berada. Radio Republik Indonesia Pro 1 jaya terus di udara. Terima kasih Mas Yud. Jangan lupa ngupi biar enggak oleng. Oh enggak dong. Bayu di Tangsel, Bahut Sukria, Mas Yudi, sudah diputar laguku, sukses selalu buat semuanya. Kemudian ada Bu Nunu Pertiwi di Villa Pertiwi Depok, mau request sesi potret. Aduh, selamat ulang tahun buat Mas Yudi. Wah. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Di sini cuacanya panas sekali. Baiklah. Saudara pendengar, di balik setiap pengabdian seorang ASN ada perlindungan yang tidak pernah berhenti bekerja. Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh melalui 4 program unggulan. Ini ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian melindungi ASN dan keluarga dari hal-hal yang tak terduga. Program tabungan hari tua dan program pensiun. Masa depan sejahtera dipersiapkan sejak dini. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh dari awal karir hingga masa purna tugas. Kini semua layanan Taspen semakin dekat dengan Anda melalui aplikasi Andal by Taspen. Akses informasi dan layanan hanya melalui genggaman. Taspen One Hour Online Service. Klaim selesai hanya dalam 1 jam. Sementara itu call center 24 jam di 1500919. Siap melayani kapanpun Anda butuhkan. Dan Taspen Care hadir

Kebersamaan di Jakarta siang ini 100% Indonesia masih menemani Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. And now yang tadi di request Bu Nunung ya di Villa Pertiwi dengan sesi potret udah diputerin. Mudah-mudahan seneng lagunya udah diputerin ya. Lanjut, ada Bu Neni di Rangkas Bitung, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yudi. Saya Neni dari Rangkas Bitung, request lagu Cintaku yang terakhir dari Ita Purnamasari. Ini teh di requestnya di Ruang Rindu ya, bukan di 100% Indonesia. Gimana kalau saya pilihin lagu dari Ita Purnamasari yang mungkinkah lagunya tahun 2023? Berarti kan pas dan cocok kalau di request, kalau diputerin di 100% Indonesia siang hari ini. Jadi sekali lagi untuk Ibu Nunu ya, yang pengen dengerin lagu dari Ita Purnamasari, Cintaku yang Terakhir, sekali lagi boleh di request. Oh kok Bu Nunu, Bu Neni di Rangkas Bitung. Sekali lagi bisa di request di Ruang Rindu setiap hari mulai pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau yang baru-baru seperti Mungkinkah dari Ita Purnamasari boleh ya di 100% Indonesia. Sebentar lagi kita puterin. Oh baiklah. Ada penelpon dari Banda Aceh, Cika, selamat siang.
1: Siang Bang Yudi Ismail.
0: Selamat siang Cika.
1: Siang juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada apa nih di Banda Aceh?
1: Lagi mendung Bang, mendung manja gitu deh, belum hujan sih.
0: Oh mendung manja, masih kecil kayaknya mendungnya ya, kok manja.
1: Iya belum gede gitu, segede Bang Yudi.
0: Oke mau request lagu apa nih Cika?
1: Ada yang baru ya Bang ya, Afgan ya.
0: Afgan?
1: Iya, Jatuh Cinta Lagi ya.
0: Jatuh Cinta Lagi, oke ditungguin ya.
1: Oke, thank you Bang Yudi, selamat tugas.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahran, selamat siang. Belum diangkat ya. Halo, selamat siang Zahran.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Oke, lagi di mana ini Zahran?
2: Biasa lagi di rumah.
0: Di rumah, di Tangerang Selatan ya?
2: Iya.
0: Lebih tepatnya di mananya Tangselnya?
2: Di Pondok Aren.
0: Pondok
2: Setan.
0: Pondok Aren ya. Oke, berarti banyak gula arennya di sana.
2: Iya.
0: Oh iya ya. Iya lagi Zahran. Iya. Oke, mau request lagu apa nih Zahran?
2: Apa mau request aku berjudul Maafkan Aku dari Lyodra.
0: Maafkan Aku dari Lyodra ya.
2: Iya.
0: Oke, coba nanti dicek ya. Itu aja Zahran.
2: Ya, itu aja.
0: Oke, terima kasih Zahran.
2: Sama-sama.
0: Baiklah. Karena tadi Cika request lagunya Afgan, boleh kita pilihin Afgan dengan Lestari Merdu. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Zahran, lagunya udah terlanjur terputar, bukan terlanjur mencinta. Dari Leodra, mudah-mudahan gak kecewa ya. Sampaikan rindu. Mudah-mudahan rindunya Zahran kepada something special, kok something, someone specialnya bisa terobati. Ibu Dindin Darmi di Bekasi, request lagu dari Kotak, Pelan-pelan Saja. Salam buat Ali Topan, Ling Ling dan Kamelia. Terima kasih Mas Yudi, sehat selalu dan bahagia. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, langsung kita hadirkan Kotak dengan Pelan-pelan Saja. Berikut ini yang di request Bu Dindin Darmi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Di Jakarta siang ini memang sudah di penghujung kebersamaan kita untuk malam hari. Malam kan? Udah ngomongnya Jakarta siang ini, pakai malam lagi. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nanti Jakarta sore ini akan dilanjutkan oleh Dede Firdaus dan Binda Umar. Jadi selamat menikmati untuk acara-acara selanjutnya ya di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita. Saya Yudi Ismail bersama Zahwa di Ruang Gatekeeper mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dede Firdaus. Dan informasi pertama, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam tata kelola kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, The Next Us Indonesian Live in the Algorithmic H di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang, tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Katong masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
2: Katong sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu macam-macam. Ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak. Katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani. Jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
1: Ya, Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
2: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantuan itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di doping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat.

0: masyarakat, dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
0: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjut.

0: Lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
2: Pendengar, beranda asa cita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Iskandar.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
2: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, disinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan asas pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan, itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana ini Pak?
2: Di kami juga, di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewidamer kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang, Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Asta Cita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Mari kita jadikan momentum ini sebagai gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan siber Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menciptakan ruang siber yang aman.
3: Ini menandakan bahwa Kota Tangerang saat ini adalah yang terunggul dalam pembinaan olahraga pelajar di Provinsi Banten.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda
4: dan juga Dede Firdaus.
1: Sari berita penting, tingkatkan literasi keamanan cyber. Badan Cyber dan Sandi Negara menggelar Festival Digital Aman.
4: Kota Tangerang sukses keluar sebagai juara umum di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 tahun 2026.
1: Berita selengkapnya. Tingkatkan literasi keamanan cyber. Badan Cyber dan Sandi Negara menggelar Festival Digital Aman. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN menggelar kegiatan Festival Digital Aman yang mengangkat tema kolaborasi lintas sektor guna menyukseskan literasi keamanan cyber nasional yang diselenggarakan di Balai Kota Jakarta hari ini. Deputi Bidang Operasi Keamanan Cyber dan Sandi, Bondan Widiawan, mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, meningkatkan kesadaran dan kapasitas literasi keamanan cyber masyarakat, serta mendorong terbentuknya budaya keamanan cyber nasional yang adaptif terhadap perkembangan ancaman di luar cyber. Menurutnya, keberhasilan literasi keamanan cyber tidak dapat diwujudkan hanya oleh satu institusi. Namun, dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, pelaku usaha, dan media, hingga masyarakat luas.
2: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta, mitra komunitas, dan seluruh elemen bangsa untuk menjadi bagian dari Gerakan Nasional 90 Hari Literasi Keamanan Siber. Mari kita jadikan momentum ini sebagai gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan siber Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menciptakan ruang siber yang aman, produktif, dan terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keamanan siber adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengatakan keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecepatan layanan yang diberikan, melainkan juga dari kemampuan menjaga keamanan data dan sistem yang menopangnya. Selain itu, Marulina juga mengapresiasi BSSN yang dinilai konsisten meningkatkan kesadaran budaya keamanan cyber melalui berbagai program literasi dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penyelenggaraan Festival Digital Aman 2026 menjadi salah satu upaya penting dalam membangun ruang digital yang aman dan terpercaya. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana meresmikan jembatan penghubung kawasan Ancol dengan Jakarta International Stadium atau JIS pada tanggal 22 Juni 2026. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menargetkan agar stasiun KRL di kawasan JIS juga dapat diresmikan pada hari yang sama. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut, peresmian dijadwalkan berlangsung tepat pada hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta agar menjadi kado di hari spesial tersebut. Dan demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung tadi di kawasan Jakarta Selatan.
6: Tanggal 22-nya kami akan meresmikan jembatan penghubung Ancol dengan JIS dan juga KRL ataupun stasiun KRL yang ada di bawah JIS.
4: Adapun sehari sebelum hari ulang tahun Jakarta pada tanggal 21 Juni 2026 mendatang, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menyelenggarakan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pedestrian Dek Duku Atas atau yang dikenal sebagai jembatan dengan bentuk seperti donat.
1: Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera menambah jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja. Penambahan itu dinilai mendesak karena keterbatasan jumlah petugas saat ini mulai berdampak signifikan terhadap optimalisasi kinerja penegakan peraturan daerah di ibu kota. Demikian disampaikan Ongen Sangaji kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
7: Jujur saja bahwa sumber daya manusia Satpol PP ini berkurang, sehingga tingkat kerjanya itu cukup tinggi, 32 jam yang rasanya sangat menguras emosionalnya, sehingga saya minta untuk ditambahkan Satpol PP SDM-nya dalam waktu dekat, sehingga betul-betul apa yang kita harapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu mengaku khawatir kekurangan tenaga operasional itu jika terus dibiarkan tanpa ada intervensi kebijakan berpotensi memicu kendala pengawasan yang lebih besar, terutama dalam mengawal program-program strategis Pemprov DKI Jakarta yang bersentuhan langsung dengan ketertiban masyarakat.
4: Kita beralih ke informasi lain, polisi akhirnya menangkap dua pelaku pembacokan yang menewaskan siswa usia 17 tahun di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Alwan Sadam melaporkan.
8: Polisi menangkap dua pelajar yang diduga terlibat dalam kasus pembacokan yang menewaskan seorang siswa berusia 17 tahun di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tangbunan mengatakan, kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial KK dan R yang sama-sama berusia 17 tahun. Menurut Alex, KK diduga berperan sebagai pelaku utama dalam aksi pembacokan tersebut. Sementara R berperan sebagai joki atau pengendara sepeda motor yang digunakan saat penyerangan berlangsung. Peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban berinisial A itu terjadi pada 7 Mei 2026 lalu dan sempat menjadi perhatian masyarakat. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengungkap bahwa aksi kekerasan tersebut diduga dipicu oleh konflik berkepanjangan antara sekolah pelaku dan sekolah korban.
9: Dulu mereka sering saut-sautan antar sekolah di sosial media. Ejek-ejekan, walaupun tidak kenal, jadi yang ditarget sama dia adalah sekolahnya. Tahu si korban ini anak dari sekolah ini, nah pokoknya tahu aja anak sekolah ini, makanya nyerang.
8: Saat ini, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta rangkaian peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 468 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan pasal 262 ayat 4 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan pemantauan kesehatan jemaah haji berlangsung selama 21 hari setelah tiba di tanah air. Berikut Setia Agung melaporkan.
10: Memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan pemantauan kesehatan jemaah tetap dilakukan setelah tiba di tanah air. Monitoring tersebut menjadi bagian dari layanan kepulangan yang diberikan kepada seluruh jemaah selama masa debarkasi. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, pemantauan kesehatan akan berlangsung selama 21 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga setelah menjalani rangkaian ibadah haji dan perjalanan panjang dari Arab Saudi.
11: Untuk jemaah yang baru pulang pun, sesuai dengan KMHU 55 tahun 2026 bahwa kita punya kewajiban yang berkaitan dengan evaluasi dan monitoring mereka sampai 21 hari ke depan.
10: Menurut Agus, keluhan yang paling banyak dialami jemaah setelah kembali ke tanah air adalah batuk dan flu. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi perubahan cuaca dan kelelahan setelah menjalani rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Agus mengimbau jemaah yang baru tiba untuk segera beristirahat dan membatasi aktivitas fisik yang berlebihan. Ia juga meminta jemaah memanfaatkan layanan kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan setelah kembali ke lingkungan tempat tinggal masing-masing. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
4: Beralih ke informasi dari Banten, Kota Tangerang kembali keluar sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 Banten 2026. Berikut Roman Yudin melaporkan.
12: Yang sebelumnya 2 tahun yang lalu sebagai tuan rumah dan sekarang back to back saat Cilegon menjadi tuan rumah.
13: Kota Tangerang kembali keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 Banten 2026. Kepastian tersebut diumumkan pada acara penutupan POPDA 12 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA 9 Banten di Stadion Geger Cilegon Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Keberhasilan Kota Tangerang menjadi juara umum POPDA 12 Banten 2026 semakin ingin menegaskan dominasi wilayah Tangerang Raya dalam pembinaan olahraga pelajar di Provinsi Banten. Kota Tangerang menutup ajang tersebut dengan raihan 106 medali emas, 75 perak, dan 84 perunggu atau total 265 medali. Posisi kedua ditempati Kota Tangerang Selatan dengan 60 emas, sementara Kabupaten Tangerang berada di peringkat ketiga dengan 50 emas. Adapun tuan rumah Kota Cilegon menutup Popda 12 Banten 2026 di posisi keempat dengan torehan 35 medali emas, 40 perak, dan 58 perunggu atau total 133 medali. Capaian tersebut membuat Kota Cilegon tetap menjadi kontingen terbaik di luar wilayah Tangerang Raya. Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan Popda 12 dan Peparpeda 9 Banten 2026. Menurut Andra, Popda bukan sekedar ajang kompetisi olahraga, melainkan sarana pembangunan karakter generasi muda melalui nilai-nilai disiplin, kerja keras, sportivitas, dan persahabatan. Ia juga berpesan kepada para atlet yang berhasil meraih prestasi agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, keberhasilan menjadi juara di tingkat provinsi merupakan awal dari perjalanan yang lebih panjang. Andra Soni menegaskan, para atlet Banten ke depan akan menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat nasional hingga internasional.
3: Ini menandakan bahwa Kota Tangerang saat ini adalah yang terunggul dalam pembinaan olahraga pelajar di Provinsi Banten. Selamat bertemu di tahun-tahun ini ya.
13: Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin mengaku bersyukur atas keberhasilan kontingennya kembali meraih gelar juara umum. Menurutnya, prestasi tersebut tidak lepas dari kerja keras atlet, pelatih, orang tua, guru, ofisial, KONI, hingga organisasi perangkat daerah yang ikut memberi dukungan selama proses pembinaan. Dia juga mengaku bangga karena piala juara umum yang sebelumnya diserahkan kepada Gubernur Banten kini kembali menjadi milik Kota Tangerang.
14: Ya tentunya ini tidak bisa diraih dengan satu hari. Melalui perjalanan panjang, latihan yang sungguh-sungguh, disiplin, menerapkan disiplin anak-anak kita dan para orang tua yang memang dengan semangat untuk mereka bermimpi, mempunyai harapan, ingin anaknya menjadi juara dan alhamdulillah ini bisa terrealisir.
13: Di sisi lain, Wali Kota Cilegon Robinson menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Banten selama pelaksanaan Popda 12 dan Peparpeda 9. Robinson juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan masih terdapat kekurangan.
15: Tidak ada kekurangan, tapi insya Allah terjadi evaluasi, perbaikan, agar ke depan ketika cek Cilegon ditunjuk menjadi tuan rumah bisa lebih baik daripada hari ini. Dan juga selamat tentunya kepada Kota Tangerang atas juara umumnya yang alhamdulillah back to back tadi Pak Gubernur sampaikan. Semoga itu pun jadi motivasi kami dari Cilegon supaya tahun depan juga minimal tipis-tipis lah dengan Kota Tangerang.
13: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Tingkatkan literasi keamanan cyber. Badan Cyber dan Sandi Negara menggelar Festival Digital Aman.
4: Kota Tangerang sukses keluar sebagai juara umum di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 tahun 2026.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Diam-diam, mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini kan isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
9: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
8: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
9: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
8: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
9: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
10: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
11: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: cinta. Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, tentunya masih bersama dengan Binda ya.
1: Betul sekali, Dede Firdaus juga bersama Anda di Jakarta sore ini ya.
0: Yes.
1: Jadi kalau sekarang sih udah jam-jam santai, hati-hati karena banyak lagi demo ya.
0: Betul, ya jadi harus cari jalur-jalur alternatif yang lainnya ya.
1: Kalau misalnya dapat privilege untuk pulang cepat, ya harus bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Wah, silakan pulang karena mau ada demo biar gak macet. Ini enak kan? Iya kan?
0: Betul. Dan tentunya untuk Anda nih yang juga sekarang lagi di perjalanan, baik di ruas tol maupun juga di ruas arteri ya, silakan update informasi tentunya kalau melihat ada beragam peristiwa kepada kami. Bergabung ini ya di 0811 7972 7912.
1: Betul, teleponnya juga 0213440696 atau 0213441499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: pahlawan nasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama Binda
1: dan juga Dede Firdaus bersama Anda pendengar ya.
0: Yes.
1: Jadi kalau Anda sambil mendengarkan Persatu Jakarta gitu ya, mau menyampaikan segala informasi juga boleh banget.
0: Betul. Ya kan? Sambil update ya, cuaca di luar tuh hari ini enggak tahu kenapa emang lagi panas banget ya.
1: Panas cerah, banget. Cerah. Betul. Ketika sampai di kantor kayaknya enak banget kalau langsung AC, minum es gitu kan ya.
0: Dan ini berbicara juga terkait dengan Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan visi Jakarta menjadi kota sinema.
1: Betul. Dari Wakil Gubernur DKI Jakarta ya, Rono Karno, ini dalam pertemuannya dengan Netflix di mana Rano menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang, tidak hanya dalam produksi tetapi juga mengembangkan industri perfilman.
0: Yes, dan tentunya di mana kedepannya terdapat 3 judul film dan serial Netflix yang akan diproduksi di Jakarta ya. Selain itu Pemprov DKI dan Netflix juga sedang menyiapkan program pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perfilman untuk menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.
1: Ya, kemudian dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andika Permata, ini juga meyakini subsektor film yang turut menggerakkan sektor musik, fashion, dan kuliner akan berkembang semakin pesat seiring meningkatnya produksi film internasional di Jakarta.
0: Yes, dan masih ada informasi lainnya yang kami akan hadirkan ya. Anda juga tetap bisa update informasi situasi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung bersama kami di Jakarta
1: sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
3: Betul. Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta sore ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sore hari ini ya, Jakarta sore ini bersama saya Dede Firdaus
2: dan saya Binda tentunya menemani Anda. Sebelum kita ke tema obrolan ya sore
1: Betul.
2: Ini kita akan awali dengan cek fakta berikut ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta di sore hari ini, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ya, dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus, seorang wanita di DKI Jakarta yang berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa.
2: Waduh, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari kompas.com, ini klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Wis Kolang episode rabies di Filipina. Jadi peristiwa yang ada dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus. Nah ini nih,
1: nakut-nakut
2: yang sering
1: ini.
2: Misalnya dari adegan apa gitu,
1: film
2: kan,
1: film apa gitu,
2: disambungin
1: ya,
2: dengan narasi apa,
1: nah,
2: ya.
1: Nah itu dia.
2: Jadi walaupun misalnya ada, kan tapi ada videonya. Nah di cross check dulu.
1: Video apa dulu gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau yang nonton Wis Kolang kayaknya udah tahu ya itu adegan mana.
2: Oh,
1: ya.
2: Oh iya pasti udah tahu. Jadi yang pasti terima informasi baik dari grup chat WhatsApp ataupun sosial media. Cross check kebenarannya, salah satunya bisa mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ibu, besok kan teman-teman kampus aku mau datang. Aku malu kalau mereka tahu Ade ada kekurangan. Jadi Ade sebaiknya kemana dulu ya?
3: Kamu tahu nggak? Ade kamu itu adalah bagian dari keluarga kita. Dan dia punya hak untuk ada di sini. Seperti kamu juga. Kalau teman-temanmu itu teman yang baik, mereka pasti bisa mengerti dan menerima adikmu dengan hati terbuka.
2: Tapi kan aku malu, Bu.
3: Tika, jangan malu dengan keunikan adikmu. Justru itu yang akan mengajarkanmu tentang kesabaran dan cinta yang tulus.
2: Oke deh kalau gitu, Bu. Aku akan coba lebih terbuka deh.
3: Nah, itu baru anak ibu. Ingat ya, Nak, setiap orang itu unik dan punya kelebihan yang berbeda. Jangan biarkan perbedaan itu membuat kamu merasa minder.
2: Iya, Ibu. Aku minta maaf ya, Bu.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Nur jalani jas putih. Kapan ya nanti dia pakai jas putih?
1: Waduh. Sambil nyanyi lagunya ini ya.
0: Apa?
1: Swan.
0: Oke.
1: Beauty in White.
0: Oh iya betul. Iya, Beauty in White. Sambil menemani yang sore hari ini nih, yang lagi ngapain sih jam segini mungkin udah pulang.
1: Udah pulang ya? Lagi di jalan. Betul. Atau biasanya kalau yang suka kita rindukan itu zaman-zaman kecil adalah jam-jam segini itu kayak udah bersih, udah mandi depan rumah. Sambil nyantai gitu kan, atau sambil main. Itu kayaknya hal-hal yang kita ngerasa rindu. Kemudian juga udah dewasa gini kayak udah gedebak-gedebuk sama kerjaan gitu kan.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya. Jadi kadang kalau kita hitung-hitung lagi gitu ya.
1: Kenapa?
0: Waktu dari bangun pagi ya kan, terus udah gitu beraktivitas, istirahat, tidur. Cukup nggak sebenarnya, jujur deh gitu.
1: Waktunya.
0: Iya waktunya.
1: Waktunya sih sebenarnya agak nggak cukup.
0: Oh nggak cukup ya, masih kurang ya.
1: Tapi kalau bilang kurang juga nggak mau, karena kan kelamaan. Maunya itu kayak pengen cepet tanggal satu lagi.
0: Oh pengennya
1: gitu
0: sih
1: ya.
0: Begitu ya.
1: Pengen gajian lagi.
0: Tapi seandainya kalau misalnya untuk bisa memilih dirimu mau
1: kenapa?
0: Satu hari itu berapa jam?
1: Satu hari itu kayaknya udah cukup sih.
0: 24 jam
1: ya, itu udah cukup ya kan. Tidur itu ya 12 jam lah ya.
0: Enggak, tapi kan sebenarnya memang semua hal itu kan udah diciptakan, maksudnya udah
1: ada porsinya, sesuai. Udah ada ya porsinya. Iya.
0: Emang dasar manusianya aja yang enggak bisa ngatur waktu, bener dong.
1: Bener. Kadang ngerasa kurang cukup gitu ya. Termasuk rata-rata sih karena istirahat ya.
0: Iya, betul.
1: Istirahatnya tuh enggak cukup. Kemudian ternyata pas lagi punya banyak waktu senggang, kebanyakan main handphone dan gagal fokus.
0: Nah, benar. Itu seringkali seperti itu. Akhirnya ya udah waktu-waktu itu terbuang nih.
1: Terbuang.
0: Ya kan? Banyak waktu yang terbuang yang selalu bilang, duh belum selesai lagi nih, aduh gak jauh.
1: Bener.
0: Padahal memang kitanya gak bisa manage waktu dengan baik ya kan.
1: Itu yang suka kita rasain. Kalau saya sih biasanya apa namanya, udah tertata tuh nanti sore mau ngapain ya. Tapi karena sekarang itu kita banyak main handphone, main gadget.
0: Bener.
1: Ini malah ini ketunda.
0: Itu dia.
1: Iya kan?
0: Beranggapan bisa multitasking semua.
1: Bener gitu ya. Jadi kalau mau memang dari awal udah
0: punya
1: tertata
0: waktu itu ya, khusus masing-masing. Nah, kenapa banyak orang masih merasa waktu 24 jam gak pernah cukup? Kalau Anda gimana ya? Yang ada rasa gimana nih dalam 24
1: bener
0: jam sehari itu? Seperti apa Anda memanage waktu? Karena kita akan bicara soal ini ya, manajemen waktu juga.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi kalau Anda ngerasa bahwa 24 jam itu udah cukup atau gak cukup, alasannya kenapa?
0: Yes
1: ya.
0: Bergabung,
1: aktivitasnya
0: ya
1: apa sih? Ya kan?
0: Langsung gabung di 0811-797-27912.
1: Iya, telepon di line yang sama bisa ya. Atau juga di 0213440696 atau 3441499.

0: informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta.

0: Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
0: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: kembali menemani Anda di Jakarta sore ini.
1: Betul, kita lagi ngomongin tentang 24 jam itu kira-kira waktu yang cukup gak sih untuk beraktivitas ya. Itu udah termasuk dengan istirahat, mandi, ya kan, beberes. Jadi bukan cuma aktivitasnya aja, tapi misalnya beberapa hal yang beresin rumah, mandi, apa namanya, terus masak gitu kan ya. Cukup gak 24 jam?
0: Ya itu dia kalau dari saya sebenarnya kan satu hari 24 jam itu sebenarnya udah cukup.
1: Udah cukup ya.
0: Kitanya aja yang enggak bisa memanage.
1: Kita enggak bisa ngatur waktunya.
0: Ya. Kayak sebenarnya kan udah tahu nih kerja berapa jam. Ya kan? Terus
1: kira-kira ngapain gitu.
0: Kayak lebih banyak leha-lehanya deh. Rebahan sambil scroll-scroll
1: itu yang media bahaya.
0: Sosial deh yang bikin.
1: Bener-bener ya. Ya orang jangankan 24 jam di Harvest Moon yang cuma berapa menit aja kita cukup kan? Cukup loh kita udah bertani, nyiram tanaman, ngasih makan, panen,
0: iya, ngikut event-event yang ada di desanya,
1: belum pacarannya, mancing,
0: iya, sampai nikah,
1: iya kan, gitu itu kan? Cukup sebenarnya.
0: Mandi air panas,
1: iya, nggak ada leha-lehanya kan?
0: Iya sih,
1: nggak ada.
0: Dan kayaknya memang dia karena nggak pegang gadget ya.
1: Iya bener, iya kan? Dan kalau Harvest Moon kan nggak ada capeknya, Bin.
0: Iya,
1: ya kan. Bener-bener. Kita mau nyuci aja baru ngerendam dikit udah rebahan lagi.
0: Jangan itu kadang baru mau buang sampah aja udah ngos-ngosan.
1: Udah rebahan duluan. Lagi ya kan.
0: Iya, antaran dulu deh gitu.
1: Alasan
0: ya.
1: Alasan istirahat dulu deh gitu ya.
0: Emang paling banyak waktu rebahan.
1: Istirahatnya gitu ya. 2 jam tapi.
0: Itu dia. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol ya terkait mengenai kenapa ada juga orang akhirnya mengeluhkan aduh 24 jam kayaknya enggak cukup nih dalam sehari gitu ya. Mungkin kalau teman-teman saya nih Emily dan Maggie yang mungkin sedang mendengar kan satu kali 24 jam itu cukup gak dalam sehari gitu ya? Apa harus ditambah lagi waktunya? Kurang atau gimana
1: atau
0: nih?
1: Atau mungkin ditambah tapi jam istirahatnya. Ada yang kayak jam gitu kan. Kayaknya aktivitas sih cukup tapi tidurnya bisa lebih lama gitu.
0: Dirimu
1: kan
0: sehari tidur bisa berapa jam?
1: Saya sih cuma 5 jam. Cuma bangun tidur lagi 5 jam.
0: Kirain baru tidur jam 4 bangun jam 5 enggak, gitu ya. Enggak
1: jam
0: ya?
1: 6 tidur lagi. Enggak lah, waktu tidur cukup kayaknya 6-8 jam.
0: Benar, itu kan yang ideal.
1: Idealnya segitu.
0: Seperti itu. Tapi pada kenyataannya seringkali kita gak memenuhi waktu tidur ideal.
1: Iya,
0: ya
1: kan? Katanya kalau tidur tuh jangan sampai ketemu jam yang sama.
0: Oh gitu.
1: Misalnya
0: ya?
1: Contoh? Tidur jam 8 bangun jam 8.
0: Oh iya gitu dong. 12
1: itu, jam. 12
0: jam. Jadi hibernasi kayaknya.
1: Iya, ngerasanya dikiranya subuh. Dikiranya iya subuh, ternyata maghrib.
0: Tapi ini ada menarik.
1: Iya.
0: Jadi dulu kan waktu masih zaman sekolah dulu. Sekolah pagi dong,
1: yeah,
0: ya kan? Nah kalau saya tuh emang selalu terbiasa pasti tidur siang.
1: Tidur sore.
0: Terus tiba-tiba bangun panik. Posisi kok ngeliat langsung kan jendela langsung kelihatan.
1: Oh, udah terang gitu ya.
0: Iya gitu. Terlambat sekolah. Jadi udah ke kamar mandi. Udah mandi. Langsung buru-buru mandi. Terus ditanya sama orang rumah, mau kemana gitu kan. Mau sekolah, ini jam berapa? Ternyata sore.
1: Ini membuktikan bahwa Binda itu adalah orang yang rajin ya.
0: Oh iya gitu ya.
1: Iya kan, jadi ngeliat astaga saya terlambat gitu langsung buru-buru. Ya kan,
0: tapi kenapa enggak? Kenapa rajinnya waktu masa sekolah?
1: Masa sekolah. Kita ada fasenya kok, fase pas tuh rajin yang memang masa sekolah ya kan.
0: Benar-benar, itu dia ya. Nah tapi kalau Anda gimana, mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol santai ya di sore hari ini, menemani juga mungkin yang lagi di perjalanan ya, yang sedang mendengarkan. Macet-macetnya di mana, coba share ya kepada kita.
1: Bener, betul. Atau bisa tambahin dong waktunya karena macet di Jakarta lumayan.
0: Oh,
1: gitu
0: iya
1: ya.
0: Karena kan katanya tua di jalan.
1: Tua di jalan ya. Kan? Ya. Gimana cerita di sini ya? 0811 7972 7912. Kini

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta Sore Ini, masih bareng sama Binda
2: dan juga Dede Firdaus bersama Anda, pendengar ya. Makin sore ya.
1: Makin sore makin apa nih?
2: Makin sore makin ngantuk.
1: Apalagi kamu tuh udah capek banget gitu ya hari ini, iya, padat banget kerjaan.
2: Ada enggak sih ngerasa kalau kita udah sampai kosan, nyampe rumah tuh kayak ngerasa ngantuk gitu, padahal waktu kita aktivitas enggak?
1: Iya
2: gitu
1: sih,
2: enggak?
1: Emang. Ya tapi kan? Ada juga yang kebalikan, misalnya.
2: Apa kebalikannya?
1: Misalnya gini. Ini ngantuk banget di kantor.
2: Capek.
1: Tapi pas udah nyampe di kamar
2: seger.
1: Gak bisa tidur, malah akhirnya udah main handphone.
2: Oh iya. Gitu kan. Kalau itu udah pasti waktunya kurang 24 jam tuh.
1: Iya,
2: iya kan? Sih. Harus nambahin
1: lagi.
2: Kan?
1: Betul. Jadi pokoknya untuk Anda yang mungkin lagi ngerasa kayak gitu, kayaknya emang benar-benar balik lagi kita harus manage waktu sebaik-baik mungkin gitu ya.
2: Saya setuju ya. Kadang kita tambah ngerasa kita banyak waktu, tambah kita ngerasa kurang waktunya.
1: Nah, termasuk ya, kan? Harus diatur waktu karena sesaat lagi nanti jelang menuju azan maghrib ya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Betul.
1: Ya, akan diawali dengan murotal Quran dan sebuah lagu Islami.
2: Ya, karena waktu maghrib hari ini akan jatuh di jam 17.50.
1: Ya, jadi tetap bersama kami
2: di Jakarta Sore Ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pada suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang.
1: Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar.
0: Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
5: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
6: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
7: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
4: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Gunbil Qur'ani Nasman ditulis oleh Saihul Basir, seorang hafiz muda yang pernah menjuarai perlombaan Tafidz 30 juz se-ASEAN Pasifik. Buku ini bertujuan untuk mengajak membaca untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam, bukan hanya sebagai teks suci yang dihafal, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang harus diamalkan. Saihul Basir membangun konsep bahwa seseorang yang hidup bersama dengan Al-Quran bisa menjadi bintang dalam kehidupannya yang bersinar dengan cahaya petunjuk ilahi. Salah satu poin utama yang ditekankan dalam buku ini, pentingnya internalisasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menekankan bahwa menghafal Al-Quran bukan hanya tentang mengingat ayat-ayatnya, tetapi juga memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, seseorang dapat menjadikan Al-Quran sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini juga menawarkan berbagai metode efektif untuk menghafal Al-Quran. Saihul Basir memberikan panduan praktis bagi mereka yang ingin menjadi hafiz, termasuk strategi untuk meningkatkan daya ingat, manajemen waktu dalam menghafal, serta cara mempertahankan hafalan agar tidak mudah lupa. Salah satu metode yang ditekankan, pemahaman dan penghayatan makna ayat, sehingga hafalan menjadi lebih bermakna dan tidak sekedar rutinitas. Selain metode hafalan, buku ini juga memuat kisah-kisah inspiratif dari para penghafal Al-Quran yang berhasil menjadi bintang dalam kehidupan mereka. Kisah-kisah ini memberikan motivasi bagi pembaca bahwa siapapun bisa menjadi lebih baik dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam hidupnya. Secara keseluruhan, Gunbil Qur'ani Nasman, buku yang memberikan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dengan Al-Quran. Buku ini tidak hanya cocok bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada kitab suci ini dan menjadikannya sebagai sumber cahaya dalam kehidupan. Buku ini telah mendapatkan predikat nasional bestseller, menunjukkan bahwa banyak orang yang merasakan manfaatnya dan tertarik untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Al-Quran. Buku ini diterbitkan oleh Elek Media Komputindo pada 19 Januari 2021 dan memiliki 320 halaman. Buku Gunbil Qur'ani Nasman, karya Saihul Basir.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
3: Iya, makasih.
2: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
3: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
2: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
3: Dari kaleng bekas biskuit.
2: Saya banyak banget di rumah. Numpuk aja gitu.
3: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
2: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
3: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
4: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
5: Setiap pagi

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Terima kasih ya pendengar untuk kalian masih terus bergabung ya di Jakarta sore ini. Tentunya juga kenapa?
1: Masih semangat ya tentunya ya. Sambil menyapa yang sudah bergabung juga nih di WhatsApp ya. Ada Mas Pandu. Selamat sore Mas Pandu.
0: Sore Pandu.
1: Yang bilang katanya 24 jam itu cukup bagi saya.
0: Okay.
1: Kegiatan yang kita lakukan bermanfaat, bahkan sebenarnya harus kita syukuri. Mm-hmm. Maka dari itu bagi saya tidak perlu merasa kurang, asalkan kita bisa memanfaatkan momen dengan maksimal.
0: Iya, memang lagi-lagi memanfaatkan momen dengan maksimal ya. Bener kan?
1: Bener.
0: Kalau mungkin yang kurang itu tadi istirahatnya kurang, atau mungkin betul, saking sibuknya jadinya pengen di rumah lebih lama. Iya. Ya kan? Di Jakarta ini banyak kan orang-orang yang di rumah misalnya buat tidur doang.
1: Benar.
0: Ya kan, iya, karena kerjanya panjang apa jauh perjalanannya. Ya kan? Bersyukurlah kalau cuma di kebon jeruk.
1: Kalau yang jauh-jauh kadang pulang pergi udah berapa jam.
0: Iya, ya kan? Jadi katanya berangkat gak ketemu matahari, pulang gak ketemu matahari lagi.
1: Iya.
0: Padahal kan masih ada miniso ya.
1: Bisa, bisa, bisa. Tapi buat yang sekarang juga kayaknya lagi gak siap untuk menghadapi kemacetan, jadi mau melipir dulu nih sambil ngopi gitu kan. Boleh, gak ada salahnya.
0: Betul, jadi memanfaatkan waktu yang katanya tadi kurang 24 jam itu, ya kan, nongkrong sama teman salah satu mungkin bisa menjadi pilihan.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Nah, sama halnya untuk Anda mungkin yang sekarang lagi di perjalanan, tetap update juga ya, sembari berbagi cerita kenapa banyak orang mungkin masih merasa waktu 24 jam gak pernah cukup ya. Kalau Anda gimana nih?
0: Kenapa gitu kan? Gabung di sini.
1: Yes. Oke. 0811 7972 7912.
0: Iya, telepon dong ya yang mau telepon, mau ngobrol sama kita di 0213440696, 0213441499.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
3: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
2: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
3: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri

0: kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
0: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
0: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
0: Iya, terima kasih ya, Bu.
1: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Dan cinta yang terindah ya.
1: Emang ada cinta yang terindah?
0: Ada dong, ada. Aku sudah merasakannya.
1: Wah.
0: Emang Dede belum pernah merasakan cinta yang terindah?
1: Jadi lagi fase-fasenya lagi yang terindah-terindahnya gitu ya.
0: Iya.
1: Nanti ada fase bosennya, Tobin. Butterfly era.
0: Butterfly era.
1: Oh, lagi iya. Dihujani dengan rindu ya.
0: Yes. Dengan udah makan belum?
1: Waduh.
0: Oh enggak, bukan udah makan. Apa? Belum, tapi langsung di depan udah nyampe tuh makanannya.
1: Bagus. Ayo dikirim ya. Ngodainnya sampai siapa tuh ngedenger ya di siang hari ini. Sore hari ini.
0: Oke, tapi yang pasti untuk Anda juga berbagi informasi cuaca kelautan akan kami hadirkan ya. Hari ini bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan siapa?
1: Ada Restiana Fitri. Silakan Fitri.
2: Baik, terima kasih Kak Binda dan Kak Dede. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan prakirawan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 18 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta utara Jawa Barat, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, Perairan Kepulauan Seribu, dan Perairan Bekasi Karawang. Selanjutnya untuk angin gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Terima kasih Resenio Fitri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
0: Baik, dan untuk Anda juga tetap bisa bergabung ya untuk update kondisi lalu lintas terkini bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
7: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
9: Harus

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan
1: kenapa?
0: Sesaat lagi kita akan bergabung ya.
1: Iya, betul ya. Karena ngomongin waktu cukup atau nggak cukup, 24 jam harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya.
0: Betul.
1: Manajemen waktunya, kemudian prioritas waktunya seperti apa, harus kita sendiri yang tahu.
0: Yes. Yeah. Setelah ini kita akan beranjak menuju ke Warta Berita Sentral. Nanti masih akan kembali lagi ya.
1: Betul.
0: Jadi silakan untuk Anda yang tetap ingin bergabung untuk update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, bergabung di 0811 7972 7912.
1: Ya, atau telepon 0213440696 atau 3441499.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tampak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: di Gua Hira itu bagaimana? Bisa cek.
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN-Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.

0: yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
1: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
2: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu neng untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini ngadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
1: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
3: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
1: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan tidak
1: betul
0: terasa
1: sekali,
0: ya,
1: tapi ternyata juga ini sekaligus sambil mengantarkan kita ke penghujung acara ya, karena setelah ini akan ada mimbar agama yang dimana untuk sore hari ini ya pastinya untuk Anda terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta dengan banyak informasi-informasi akan terus kita hadirkan ya.
0: Betul, untuk malam ini ya, mimbar agama Islam akan hadir dengan tema pengaruh sholat dalam pembentukan pribadi manusia.
1: Kalau gitu saya Deddy Firdaus
0: bersama tim yang bertugas ya, Produser Ega Pangestu, ada juga Angel, saya Bina pamit. Selamat malam.
1: Sampai jumpa.
0: Bye. Sampai ketemu kita subuh ya.
1: Sampai ketemu subuh besok ya.
0: Kita berdua juga kan.
1: Betul banget.
0: Oh, itu Deddy sendiri kayaknya.
1: Boleh aja, tapi kita dari relay bola.
0: Oh iya, baik, siap kalau gitu. Dan sampai jumpa, selamat.
1: Sampai jumpa, selamat malam.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farrada as-salata ala ibadihil mu'minin wal mu'minat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu al-marih min fadli fi jami'il awqat. Wa ashhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailuha minal muhlikati wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sayyidus sadat allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta seluruh pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Melalui mimbar agama Islam pada malam hari ini, marilah kita seraya berucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang dan hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yang tiada bisa terhitung dan tidak terbilang. Dan mudah-mudahan Allah tambah lagi kenikmatan untuk kita semua. Salawat ma'as salam. Tidak lupa, marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang bangkit membangun kembali dari keterpurukan dan krisis multidimensional yang sedang menimpa bangsa Indonesia, memperbaiki dan menata kembali elemen-elemen kehidupan yang porak-poranda, mengejar ketinggalan dan keterbelakangan, memerangi kemiskinan dan kebodohan, serta menyelesaikan kompleksitas permasalahan secara komprehensif menuju arah masa depan bangsa yang jaya dan mandiri. Maka diperlukan pelaku-pelaku pembangunan yang pribadinya terbentuk dengan nilai-nilai sholat tanha anil fahsya wal munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillah.

Joker, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sebagai bangsa yang sedang gencar-gencarnya melakukan reformasi di segala bidang kehidupan, boleh merencanakan pembangunan bagaimanapun megahnya. Silahkan merancang anggaran pembangunan sebesar-besarnya. Tetapi pada akhirnya rencana dan anggaran itu akan sangat tergantung dan bergantung kepada manusianya sebagai pelaksana pembangunan. Dengan kata lain, bagaimanapun sebuah rencana, seberapapun besarnya anggaran, tidak sepenuhnya menjamin keberhasilan pembangunan. Jika rencana dan biaya itu masih juga jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak beriman, yang dari pribadinya tidak merefleksikan nilai-nilai sholat, karena berhasil atau tidaknya suatu pembangunan sangat ditentukan oleh manusia sebagai pelaksananya. Adapun hikmah dan pengaruh sholat dalam pembentukan pribadi manusia itu, di antaranya adalah, yang pertama, sholat akan menjadikan manusia bersikap tawadu, rendah hati, tidak sombong, dan tidak angkuh. Anggota badan kita yang paling terhormat adalah kepala. Akan tetapi, di hadapan Allah, pada waktu sholat menjadi sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini? Kesadaran inilah yang menjadi sendi dasar dari sikap tawadu yang akan menyelamatkan manusia dari lupa diri dan lupa bahwa dirinya adalah seorang manusia yang seharusnya merendahkan dan menghambakan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir

Al-Ghafur. Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surat Luqman ayat 18. Diriwayatkan pula dari Harisah bin Wahab radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utlim jawazin mustakbir." Rawahu muttafaq alaihi. Perhatikanlah, aku beritahukan kepadamu mengenai ahli neraka, yaitu setiap orang yang berhati kasar, bertabiat keras, dan juga bersikap sombong. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

0: Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadits qudsi juga dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kebesaran itu adalah sarungku dan kesombongan itu adalah selendangku. Barang siapa yang menariknya dariku, salah satu dari keduanya saja, maka aku masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, orang yang tawadu sadar akan kedudukannya dan makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dapat kita lihat dalam kehidupan bahwa kekuasaan tanpa tawadu biasanya akan melahirkan Fir'aun-Fir'aun gaya baru. Kekayaan tanpa sikap tawadu akan memunculkan korun-korun zaman sekarang. Kecantikan dan ketampanan tanpa sikap tawadu akan mendatangkan malapetaka, meracuni moral kehidupan yang baik. Apabila jabatan atau kekuasaan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki sikap tawadu, maka jangan heran jika yang terjadi kemudian adalah keangkuhan birokrasi, sok benar sendiri, keras kepala, matinya mekanisme musyawarah, dan juga terbunuhnya demokratisasi. Kalau sudah begitu, maka itulah Fir'aun gaya baru. Begitu pula kekayaan yang tidak dilandasi oleh sikap tawadu, maka yang muncul adalah korun abad modern. Orang kaya yang tidak dididik untuk rendah hati dengan sholat, dia akan menganggap semua yang dimilikinya adalah hasil dari keringatnya semata. Ia kesampingkan Allah, tidak sadar bahwa harta hanya sekedar titipan yang harus disyukuri dan dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah salat membentuk sikap disiplin. Ini sangat penting dan diperlukan, utamanya bagi para reformis dan pelaksana pembangunan di seluruh jajaran tingkat kehidupan. Operasionalnya tentu saja membutuhkan keteladanan, sebab prajurit itu memiliki ketergantungan yang erat dengan komandannya. Kalau suatu kayu itu lurus, maka insya Allah bayangannya pun akan lurus. Demikian pula sebaliknya. Lalu mengapa sholat dapat membentuk sikap disiplin? Seorang pakar ekonomi abad ini mengatakan bahwa salah satu ciri manusia modern adalah dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Dan ini pula sesungguhnya yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim harus pandai-pandai memanfaatkan waktu seefektif mungkin dengan didasari akan kemaha kekuasaannya Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kedisiplinan macam inilah yang dibutuhkan di era reformasi ini, yaitu kedisiplinan yang lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengontrol setiap aktivitas dalam kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah salat akan melahirkan sosok pribadi yang jujur, bisa dipercaya, teguh dan pandai menjaga amanah. Orang yang melaksanakan sholat dengan benar, walaupun tidak disaksikan orang lain, ia tidak akan berbuat korupsi rokaat. Sholat zuhur misalnya harus tetap dikerjakan 4 rokaat, baik tidak ada orang maupun ada orang di dekatnya, dalam keadaan sendiri ataupun berjamaah. Begitu juga sholat maghrib, tetap dilaksanakan 3 rokaat untuk orang-orang yang jujur. Dengan sholat berarti orang dilatih untuk merawat kejujuran, dan teramat penting untuk membangun bangsa. Jika kejujuran para pelaksana pembangunan itu nol, maka rencana yang bagus, dana yang besar, hanya akan terjadi kebocoran-kebocoran yang pada gilirannya akan merugikan bangsa secara keseluruhan. Dan negara ini ibarat sebuah kapal. Kalau kapal ada yang menggembor hingga bocor lalu tenggelam, maka seluruh penumpang akan ikut menanggung risikonya. Oleh karena itu, Kita berkewajiban untuk menjaga keselamatan bersama. Seluruh elemen masyarakat, baik pejabat, pemerintah maupun rakyat jelata, harus selalu mengedepankan kejujuran dan kebenaran. Lalu yang keempat adalah sholat membentuk pribadi yang sabar. Kesabaran sangat diperlukan di dalam melaksanakan tugas-tugas berat, membangun bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, tidak bisa hanya dilakukan dengan dalam tempo sehari atau dua hari, setahun atau dua tahun. Dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi, kesabaran sangat diperlukan di dalam mencari jalan keluar bagi setiap persoalan yang menghadang. Termasuk pula bersabar di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur." Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 186. Yang terakhir adalah sholat akan membentuk sikap ikhlas. Setiap amal dan aktivitas harus dilakukan secara tulus ikhlas dengan motivasi mencari keridhaan Allah. Sebagaimana ketika kita sholat, saat itulah kita nyatakan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menurunkan ketaatan kepadanya lah dalam menjalankan agama yang lurus. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apabila sikap ikhlas semacam ini sudah mampu kita tumbuhkan dalam setiap melaksanakan pembangunan, bisa kita bayangkan entah berapa banyak devisa yang kita bisa hemat. Bahkan mungkin kita tidak mengalami keterpurukan dan krisis multidimensional yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Serta usaha untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan, yang berkemakmuran akan dapat dengan mudah tercapai berkah, rahmat, dan ridho Allah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, demikianlah mimbar agama Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Linda Lestari undur diri dari mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Jakarta 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Ferli Jan dan juga rekan Noval yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda. Tentunya segala kegiatan Anda ya bisa di-sharing bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 dan juga di line telepon kami. Dan juga pendengar, Anda dapat mendownload aplikasi kami yaitu RR Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi cuaca dan traffic melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk berbincang dalam obrolan komunitas dengan tema kesepian di usia senja, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Sibolga dengan judul drama Hutan Nambolon. Selamat mendengarkan.
1: Loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Nambolon ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
2: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
1: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
2: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
1: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
2: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
1: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
2: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
3: Iya, ya. Kenapa ya?
2: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
1: Sari, apa kabar?
3: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
1: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
2: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Landre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Ngasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Tiara Andini dengan Terlanjur Mencinta. Baik syar pendengar, saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema kesepian di usia senja. Saudara pendengar, memasuki masa lanjut usia, banyak orang menghadapi perubahan besar dalam kehidupan, seperti berkurangnya aktivitas sosial, kehilangan pasangan hidup, anak-anak yang sudah mandiri, hingga menurunnya kondisi kesehatan. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan perasaan hampa, terasing, dan juga kurang mendapat perhatian dari lingkungan sekitar. Jika tidak dikelola dengan baik, di mana tentunya kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, menurunnya semangat hidup, serta mengurangnya kualitas hidup para lansia. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan juga masyarakat untuk bisa memberikan support, dukungan emosional, membangun komunikasi yang hangat, serta menciptakan ruang interaksi yang bermakna agar lansia tetap merasa dihargai, dicintai, dan juga memiliki tujuan hidup. Untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai topik ini, sudah tergabung di line telepon bersama dengan narasumber kita, Dr. Randa Wulansari, psikolog dari komunitas KPM ataupun komunitas Pahala Mengalir. Tentunya kami mengundang Anda pendengar untuk bisa berbincang bersama kami di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-1499 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Wulansari.
1: Ya, selamat malam, Mas.
0: Baik, apa kabar Ibu Wulan?
1: Alhamdulillah, baik sekali dan senang bisa berpartisipasi di acara RRI Pro 1 ini.
0: Alhamdulillah, dan terima kasih tentunya Ibu Wulan sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini terkait dengan tema kesepian di usia senja. Baik Ibu Wulan, banyak orang menganggap kesepian adalah hal yang wajar di usia lanjut. Padahal apakah kesepian sebenarnya bisa menjadi persoalan kesehatan mental yang serius? Dan seberapa besar juga dampaknya bagi kualitas hidup lansia, Ibu Wulan?
1: Ya, baik.

0: pendidikan itu juga kebutuhan dasar manusia untuk terhubung secara sosial, tapi tidak terpenuhi.
1: Baik.
0: Ya. Terakhir, kesepian itu bukan soal jumlah teman, tapi kualitas keterhubungan emosional. Apakah seseorang merasa diterima, diperhatikan, dipahami, dicintai. Begitu, Mas.
1: Baik.
0: Ya. Nah, jadi ketika lansia kesepian, kenapa kesepian? Ya, karena mengalami perubahan, ya, banyak hal, perubahan fisik, psikologis, emosi, sosial. Nah, jadi membuat menderitalah kesepian itu, ya, tidak terhubung dengan orang-orang, kesulitan, ya, merasa sendirian, merasa tidak berarti. Nah, jadi efeknya panjang, besar. Sementara lansia itu harus menjalani hidup, dia belum selesai, belum berakhir masa perkembangannya, justru sedang menjalani masa-masa akhir hidupnya.
1: Baik.
0: Nah, kalau kesepian kan jadi buat masalah, berarti dia harus dibantu. Itu, Mas.
1: Baik, terima kasih penjelasan Ibu Bulan. Nah, menurut Ibu sebagai psikolog, apa penyebab terbesar lansia bisa merasa kesepian? Apakah lebih karena kehilangan pasangan, anak-anak yang sibuk, terus juga kondisi ekonomi, atau justru karena merasa sudah tidak lagi dibutuhkan? Yang tadi sudah juga Ibu jelaskan.
0: Yang Mas sampaikan tuh salah satu faktor-faktornya, jadi dia nggak faktor tunggal, ya.
1: Baik.
0: Bisa lebih dari satu faktor. Jadi kesepian itu kan asal-muasalnya lansia jadi kesepian, yaitu kan ada perubahan, ya, mengalami penuaan, ada konsekuensi dong. Yang tadinya kuat jadi nggak terlalu kuat, yang tadinya
1: menurun,
0: pendengarannya baik jadi berkurang, penglihatan juga demikian, kemampuan motor juga berkurang. Kan itu mempengaruhi aktivitas, ya kan. Terus dan gitu faktor-faktor penyebabnya banyak tadi, selain faktor dari dalam dirinya mengalami penurunan fungsi-fungsi otak, motorik, ya, dan seterusnya. Jadi faktor-faktor menjadi orang lansia menjadi kesepian itu banyak, ya, tadi Mas sudah sebutkan. Yang tadinya aktif bekerja terus pensiun misalkan, ya, yang tadinya pagi-pagi aktif bekerja siap dengan segala kemampuan, aktivitas produktivitas, kemampuan berpikir, dan pulang ditunggu anak istri misalkan, atau pasangan, ditunggu pasangan, sekarang nggak ada yang nunggu lagi. Hilang peran-peran sosial dan kebermanfaatnya hilang. Faktor kesehatan, yang tadinya maco, ya, keren, geraknya mantep deh, sigap, gercep, alih-alih gercep sekarang jatuh-jatuh, iya, kesandung-sandung, iya, gitu. Itu kan tuh perubahan yang nggak asik gitu, kalau nggak disadari dan tidak diterima bahwa memang dia menuju tua and sedang tua.
1: Baik,
0: gitu.
1: Baik.
0: Jadi penerimaan diri peran penting sekali. Kenapa jadi kesepian itu, ya? Terus kehilangan pasangan hidup, tadinya ada pasangan hidup, teman curhat, teman berbagi, etc. dan seterusnya. Sekarang nggak ada. Anak-anak tuh udah gede-gede, anak-anak udah gede, udah nikah, pindah rumah, bahkan mungkin merantau, jarang ketemu kita.
1: Yeah.
0: Atau kalau kita hubungin sibuk dan seterusnya.
1: Baik.
0: Jadi hal-hal yang dulu ada, hal-hal yang dulu mudah terhubung, hal-hal yang dulu kita ditunggu-tunggu, pulang dari pasar ditunggu, pulang dari kantor ditunggu, sekarang nggak ada yang nunggu, nggak ada yang bawa apa dan seterusnya, ibu gimana, bapak gimana, tapi nggak ada yang nyapa, bahkan nggak ada orang.
1: Baik.
0: Jadi faktor-faktor yang masa disebutkan, masa pensiun, kehilangan pasangan hidup, ya, anak-anak sudah besar dan pindah rumah, bahkan mungkin merantau, ya. Sementara dirinya sendiri juga mengalami degeneratif, mengalami penurunan fungsi-fungsi, maka jadilah dia mengalami apa yang disebut kesepian.
1: Baik, terima kasih penjelasan Ibu Wulansari. Nah, apakah ada tanda-tanda yang sering tidak disadari keluarga bahwa orang tua mereka sebenarnya sedang mengalami kesepian yang bisa dikatakan sudah mengganggu kondisi psikologisnya, Ibu Wulansari?
0: Betul, good question. Ini bagus sekali, Mas, pertanyaannya.
1: Terima kasih.
0: Bagus sekali, orang bisa jadi enggak nyadar bahwa ibu bapaknya kesepian.
1: Baik.
0: Bahwa kakek neneknya kesepian. Bahwa ada tetangga yang kesepian. Orang enggak sadar bahwa mereka yang tua ini membutuhkan pelayanan ekstra.
1: Iya.
0: Enggak lagi seperti dulu lagi dia muda. Tapi orang enggak sadar bahwa lansia itu ada posisi dia kesepian. Jadi oke, tanda-tandanya, ya. Jadi membahas kesepian nih, Mas, ini butuh, bukan hanya butuh ilmu, bukan hanya angka,

0: tapi butuh hati.
1: Baik.
0: Kalau butuh akal udah garing kan, cuman I know. Ya udah terus I know gitu kan. Tapi kalau hati ya kita tergerak. Kenapa? Karena kita akan menuju itu juga. Saya sekarang kan 64. Saya sedang mengalami lansia awal. Maksudnya lansia yang muda tua, belum tua-tua benar. Jadi muda tua, tua-tua sangat tua. Nah saya masih baik. Muda tua. Jadi jangan melihat dia objek gitu, Mas. Melihat lansia itu bukan objek, tapi orang yang perlu ditolong dan dia perlu disayangi. Penuh empati dan apa, hati yang hidup. Bukan hanya sekedar tahu, oh ya dia udah tua, emang wajar tua, emang gue juga nanti kayak gitu. Nggak sampai di situ kalimatnya.
1: Baik.
0: Tapi ada sentuhan nggak kita di hati kita? Oke, okay. Kembali ke pertanyaan Mas. Kesepian bisa wajar, bisa juga nggak wajar. Disebut wajar ya karena nggak mengganggu aktivitasnya, nggak berlangsung lama ya. Misalkan sedih nih ibu nggak ada anak-anak, udah lama nggak hadir, cucu sakit, jadi nggak anak satu, misalnya cuma anak satu merantau lagi, kebayang nggak Mas?
1: Baik.
0: Terus cucunya sakit dan seterusnya. Tapi pas udah gitu diajak ngaji, di atas belanja, diajak ke keramas, kerimbat, udah seneng lagi. Itu nggak apa-apa, kesepian sementara, nggak berlarut-larut, berhari-hari, berminggu, terus kelihatan terganggu aktivitasnya. Maka itu kesepian yang wajar ya.
1: Baik.
0: Karena perubahan hidup yang nyata ya, ada sepi sedikit nggak apa-apa lagi ya, nggak ngeganggu. Tapi kalau menjadi sebuah warning, lampu kuning, jangan sampai merah, lampu kuning, nah lingkungan udah nyadar.
1: Baik.
0: Udah paham apa gejala-gejala tampak terlihat, bukan kita kira-kira.
1: Iya.
0: Satu ya, dia mudah menangis tanpa sebab yang jelas. Jadi bisa tiba-tiba menangis, ada apa ibu, ada apa bapak, ada yang membuat ibu sedihkah? Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, taunya nangis gitu. Sulit, dia sulit menjelaskan, kita sulit mengerti, kebayang nggak? Berarti yang satu yang dibutuhkan adalah kemampuan mendengar aktif, orang di sekitarnya mendengar aktif.
1: Baik.
0: Gangguan tidur, nafsu makan berkurang, makanya kebanyakan lansia itu semakin menurun, berat badannya bukan semakin gemuk Mas, makin menurun orang lansia itu ya. Sering merasa hidup tidak berarti, sering terdengar udah nggak berguna sih saya, kalau saya mati kali nggak apa-apa ya, orang nggak heboh gitu.
1: Baik.
0: Jadi bicara soal kematian, bicara soal kesedihan, bicaranya perilakunya hilang minat. Ibu ke pasar yuk bareng-bareng, padahal dulu sering ke pasar bareng.
1: Rajin.
0: Sama tetangganya. Enggak ah, sekarang ogah gitu ya.
1: Baik.
0: Nah itu enggak hanya sehari dua hari, tapi terus murung ya. Jadi kalau diajak, bu yuk kita kesini, enggak ah kamu aja gitu, males. Nah itu ya, jadi mengalami menarik diri ya, kalimat-kalimatnya enggak asik, enggak menggembirakan, enggak mewakili sebuah semangat hidup, padahal dia masih hidup. Nah itu Mas.
1: Baik, itulah beberapa tanda-tanda ya yang bisa kita aware gitu. Yang pertama mudah menangis tanpa sebab, yang kedua gangguan tidur, ketiga nafsu makan mulai berkurang, terus juga merasa hidup tidak berarti dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Ibu Wulansari. Baik, nah sebelum kita sambung perbincangan kita juga akan menyapa ada Riva Ririn di Binong Curug, Tangerang yang ingin bertanya nih, dok. Halo kakak, saya ingin bergabung untuk tema malam hari ini. Ya, selamat malam untuk narasumber, izin bertanya. Ibu, apa saja pilar-pilar untuk menghadapi usia senja? Contohnya bagaimana? Saya mempunyai ibu yang sudah lansia. Naasnya, saya fatherless, sehingga saya harus menafkahi ibu saya. Saya tidak keberatan menjalani ini. Justru saya berharap Allah selalu memberikan saya rezeki yang mengalir deras untuk saya dan ibu saya. Saya mempunyai dua kakak, saya mempunyai dua kakak laki-laki, tapi mereka juga kurang memperhatikan ibu saya. Saya bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Nah, menurut ibu, apa yang harus saya lakukan agar tidak kesepian dan ada kesiapan di usia senja saya bila tiba nanti? Terima kasih ibu dan kakak penyiar. Baik, silakan mungkin bisa memberikan responnya Ibu Wulansari.
0: Jadi ini kan pertanyaannya gimana nolong orang tua kan ya, dimana dua kakaknya cuek-cuek aja tuh nggak peduli, tinggal penanya ini yang serabutan banting tulang untuk mensejahterakan ibunya yang lansia, begitu kan ya Mas? Pertanyaannya Mas.
1: Kalau dari yang saya tangkap ibu, pertanyaan ya, yang saya ulangi lagi, apa yang harus saya lakukan agar tidak kesepian dan ada kesiapan di usia senja? Jadi dia punya kesiapan di usia senja nanti dan tidak merasa kesepian dini begitu. Uish, Ibu Bulan.
0: Luar biasa deh. Penanya laki atau perempuan nggak tahu ya, nggak masalah ya.
1: Iya, Rifaridin. Iya.
0: Baik, saya salut kepada saudara ya, belum lansia udah bertanya yang sifatnya persiapan atau bekal ya. Mulia sekali untuk dirinya, mulia sekali. Kedua, saudara juga tadi mengatakan bekerja serabutan, yang penting bisa kontribusi ke orang tua, sementara dua kakaknya nggak begitu
1: memperhatikan ibunya.
0: Amal solehnya baik sekali ya, semoga Amin. Saudara diberkahi oleh Allah. Amin. Apa yang menjadi keresahan saudara, Allah berikan solusi, jalan hidup, petunjuk ya. Baik, Amin. Sekarang bertanya ke saya Bu Wulan Sari ya, salam kenal ya Kak. Satu, kan tadi dibahas sudah tentang lansia, sudah paham ya. Nah, jadi satu, memang menghindari kesepian ya, kita punya dong kemampuan komunikasi, suka terhubung dengan orang, jangan menarik diri, jangan sering-sering sendirian terus ya. Kemampuan bersosialisasi, bergaul, make friends, membuat pertemanan, terus kemampuan mengomunikasikan pikiran, perasaan dengan jelas sehingga orang paham, orang nyaman dengan komunikasi kita, nggak toksik, nggak nyakitin, dan seterusnya. Itu satu. Jadi dilatih itu, Kak, kemampuan komunikasi. Tidak semua orang memiliki keterampilan komunikasi. Dia itu bukan ilmu yang susah, tapi perlu latihan. Satu, itu kemampuan komunikasi. Kedua, memang harus sehat ya. Please, jaga kesehatan baik-baik. Baik usia muda maupun usia lansia, kalau udah sakit, aduh, nggak enak banget. Banyak hal jadi terganggu. Nah, jadi so please, Kakak rajin olahraga. Perhatikan makanan pas sehat, 5 sempurna, gizi berimbang. Itu kudu. Karena baik. Efeknya, kesehatan di waktu muda berefek kesehatan sangat baik di usia tua. Jadi kalau di usia muda udah nggak peduli sama 4 sehat, 5 sempurna, gizi berimbang, punya peluang sakit-sakitan tuh waktu lansia. Kalau udah sakit-sakitan susah happy. Baik. Cenderung kesepian jadi terbuka lebar. Ketiga, nah bicara kesepian ini juga bicara soal keterhubungannya hamba Allah ke Sang Khalik, ke Sang Maha Pencipta. Jadi please, lagi muda ini jangan sibuk duniawi saja, sibuk kerja, cari uang dan seterusnya. Hanya itu, hanya orientasi dunia, lupa bahwa itu apa yang di dunia ada kepanjangannya ke akhirat. Yaitu artinya jadi melakukan satu dengan baca basmalah, melakukan satu dengan ikhlas dan diterima dengan rasa syukur. Ya Allah, saya rezekinya saat ini seperti ini, sejumlah sekian, ngomong sama Allah, dialog sama Allah ya. Saya keperluannya untuk saya sekian, untuk ibu saya sekian, mohon ya Allah Engkau beri saya kemudahan rezeki. Jadi sering dialog sama Allah, ngobrol kalau bahasa kita. Yeah. Ngobrol sama Allah secara hati saya, hati kita, hati saudara kepada Allah, itu sering terhubung terus sama Allah, hati menjadi tenang, enggak gusar, enggak gelisah, enggak cemas. Semuanya fokus dan terarah apa yang mau dilakukan. Enggak bingung. Nah, itu dulu ya. Kalau dilakukan, insya Allah Kakak siap menghadapi lansia tanpa harus pakai butuh bantuan profesional menghadapi kesepian. Karena enggak ngalami kesepian, tetapi bermakna dan bermanfaat.
1: Baik.
0: Ya, itu Kak.
1: Baik. Terima kasih responnya Ibu Wulan Sari. Semoga juga sudah terjawab ya dari pertanyaan Rifaririn di Binong, Curug, Tangerang. Baik.
0: Oh,
1: ya, ya. Sebelum kita break, saya ingin nanya sedikit Ibu Wulan. Bagaimana lansia banyak ya, lansia yang enggan mengungkapkan perasaan karena takut dianggap merepotkan ya. Tadi juga disebutkan di mana skill komunikasi bisa dipelajari. Nah, bagaimana cara keluarga membangun komunikasi agar orang tua merasa aman untuk bisa bercerita? Ibu Wulan.
0: Oh iya, iya. Begini aja Mas, kita nyaman karena merasa diterima ya nggak sih?
1: Baik.
0: Kita mau cerita. Pertama kita memang ada sesuatu yang mau dibahas. Terus kemudian pihak lain nyimak, Mas bagus nyimak saya dengan baik, suaranya juga bagus. Jadi saya merasa diterima, bahasa saya, uraian saya diterima. Ada yang nyimak begitu. Perhatian, dan itu berarti saya merasa dihargai.
1: Baik.
0: And saya merasa berharga. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mas, ketika orang tua kita sudah lansia ya, ini anak masih super aktif dalam artian ya berkeluarga, bekerja dan seterusnya ya, masih muda gitu ya. Nah, jadi berkomunikasinya, komunikasi memahami perasaan. Contoh, ibu, ayah, bapak dan seterusnya, sapaan untuk orang tua ya. Hari ini ibu tampaknya terlihat senyum-senyum. Okay. Ada berita gembira apakah bu? Nah gitu. Jadi kita komunikasi memahami perasaan. Soalnya kalau udah ngomongin perasaan tuh langsung ke dalam, nggak logika. Dalam diri kita gitu. Enggak ibu, biasa-biasa aja. Itu saya ngelihat ibu senyum-senyum. Semoga kabar gembira ya ibu. Ibu bahagia, terus kita kecup. Yeah. Ya jadi kepada orang tua tuh sering-sering kita sentuh, peluk, cium, raba, atau orang bilang suka pijit ya, kalau
1: lagi pegal-pegal
0: ya. Iya, itu rabaan, sentuhan itu tuh mendekatkan, mendekatkan yang senggang gitu ya, renggang lewat sentuhan. Jadi dia tidak berkata, tapi lewat taci ya, menyentuh.
1: Baik.
0: Komunikasi, ekspresikan bahwa kita memperhatikan. Jangan begini nih. Cucu tuh nenek kelihatannya sepi itu, kakek kan udah meninggal, jenguk, cucunya datang bener, apa main gadget, itu jadi apa, cucu datang, physically-nya datang ke rumah si nenek itu, jadi dia nggak sendirian, tapi si cucu ke kamar main gadget, tinggal si nenek sendirian, nah itu berarti apa, tidak terjalin komunikasi. Salah tugas tuh.
1: Baik.
0: Masa si cucu nggak jalani tugas yang dimaksud oleh orang tuanya untuk menghibur atau membangun nggak kesepian si nenek. Dia sibuk ke kamar main gadget. Nah, ujung belum menjalik. Maksud saya, jadi orang lansia itu butuh diperhatikan. Bukan dikasih uang sejuta misalnya gitu ya. Nggak begitu-gitu sih untuk lansia itu ya. Diperhatikan, terus dimengerti, jangan di apa, dibuntok atau dicuekin, nggak dianggap, dia didudukkan, dia dapat jatah kerajaan ketuaannya itu, kelansiaannya itu, kebijakannya itu, bukan dianggap rongsokan yang ngumpluk gitu ya, kayak pakaian kotor ditumpluk, bukan, dia adalah manusia yang masih hidup dan sangat berharga. Di situ ada ladang pahala kalau anak cucu menantu dan seterusnya bisa tetapi.
1: Baik. Ya, terima kasih penjelasan Ibu Wulansari. Kita akan break sejenak, tentunya masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita melalui line telepon di 021-021-344-1499 dan juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema kesepian di usia senja. Masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Randa Wulansari, psikolog yang tergabung dalam komunitas Pahala Mengalir. Kita akan sambung kembali kebersamaan kita. Selamat malam, Ibu Wulansari.
1: Ya, selamat malam, Mas. Ya,
0: terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung perbincangan kita, Ibu Wulan. Ya. Kita akan membahas terkait dengan komunitas Pahala Mengalir. Nah, mungkin bisa jelaskan kepada pendengar Pro 1 ini kapan terbentuk dan fokus dari komunitas ini seperti apa, Ibu Wulansari?
1: Oh, gitu ya. Aduh, terima kasih diberi pertanyaan tentang KPM tempat kami beraktivitas.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Saya sih baru 6 bulan ya, Mas, gabung. KPM ini berdiri lebih kurang udah 6 tahunan, saya baru 6 bulan gabung. KPM Komunikasi Pahala Mengalir adalah wadah berkumpulnya orang-orang yang memiliki tujuan hidup, visi, misi, dan pola pendidikan yang sama. Yaitu kami memiliki harapan, tujuan hidup, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa secara ikhlas dan bersyukur. Kami juga ingin masuk surga, termasuk sukses masuk surga tanpa hisab dengan ridho, ya, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kami juga punya program untuk memiliki akhlak mulia. Sebagai calon penghuni surga harus memiliki akhlak mulia, karena itu ada pelajarannya, salat khusyuk dengan metode 3T, ya, tumaninah, tenang, tafakur, memahami, merenung, dan takdabur, menghayati. Dan terapi Qurani. Itu dua program pokok kami untuk mencapai visi-misi kami.
0: Baik.
1: Demikian, Mas.
0: Terima kasih penjelasannya. Nah, bagi pendengar yang ingin bergabung di komunitas Pahala Mengalir, apakah ada media sosial ataupun website yang bisa dikunjungi, Ibu Wulansari?
1: Oh, iya, ada. Tapi saya nggak hafal.
0: Baik, tidak apa-apa. Iya.
1: Ada di YouTube, banyak.
0: Di YouTube,
1: tinggal
0: ya,
1: aja buka Kyai Haji Lukman Hakim, itu guru besar kami.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih penjelasan, Ibu. Kita sambung kembali dengan topik kita, yaitu kesepian di usia senja. Nah, di era digital saat ini, apakah teknologi seperti video call dan media sosial ini benar-benar mampu mengurangi rasa kesepian lansia, atau justru tidak cukup menggantikan kehadiran secara langsung, Ibu Wulansari?
1: Oke. Bagus.
0: Baik.
1: Oh, ini sangat membantu. Ketika nih tadi ya, kami kan berinteraksi ya dengan orang-orang lansia. Di KPM ini, Mas, itu kalau saya bisa bilang mayoritas lansia.
0: Baik.
1: Jadi klop banget ya masuk ke gudangnya. Saya ya dengan usia 64 tahun, saya menemui mereka yang sama saya. Gitu. Artinya seusia, segala persoalannya dan seterusnya, terus ada pembimbingnya, pembimbing rohaninya, Pak Kyai Haji Lukman Hakim. Jadi setiap malam tuh kami Zoom. Bayang nggak, Mas? Ini kayak nggak Zoom karena diwawancara sama Mas RRI.
0: Baik.
1: Setiap malam Zoom. Keren nggak tuh?
0: Baik.
1: Ya itu. Jadi kalau ditanya, digital, wow, sangat membantu, bisa mengikis kesepian, langsung interaksi dengan orang yang soleh, di mana kita sedang nggak tahu apa-apa, sedang gelisah, ada orang nggak pakai bayar, kan kok ke psikolog bayar, ke psikiater bayar, ke dokter bayar, ini free.
0: Baik.
1: Gitu, Mas.
0: Tentunya membantu ya untuk media sosial.
1: Sangat.
0: Baik.
1: Sangat.
0: Nah, ya, nah, peran komunitas seperti KPM dalam mengurangi kesepian lansia. Nah, program apa saja yang terbukti bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan mental mereka, Ibu Wulansari?
1: Sangat banyak, terlalu sangat banyak. Jadi kan Pak Kyai Haji Lukman Hakim ini sudah 50 tahun, Mas, beliau menekuni agama. Sudah jadi pembicara mancanegara dan sudah dapat sertifikat pengakuan hak cipta dari MUI gitu ya. Jadi buku-bukunya banyak, video-videonya udah sampai 800 tentang sholat khusyuk, tentang ruhani batin, tentang tentang ini akhlak mulia dan akhlak hina, itu dibahas sampai rinci, sehingga kalau Mas atau siapapun yang mendengarkan, ya saya sangat yakin tersentuh karena beliau bicara dari hati dan pelaku apa yang diomongin, bukan calo. Kalau calo itu kan hanya ngomong, dia nggak ngelakuin ya, yeah. Calo. Nah ini Bapak kayak ini pelaku, sebelum bicara dia sudah jadi pelakunya.
0: Baik.
1: Dan Masya Allah luar biasa, bukunya banyak, nggak berhenti. Sekarang usia sudah 70 tahun tapi nggak pernah berhenti memproduksi tulisan,
0: tetap aktif menulis.
1: Bukunya banyak Mas, udah 18, saya udah beli 14 buku.
0: Baik.
1: Karya beliau.
0: Baik. Ya, terima kasih penjelasan Ibu Wulansari. Baik, nah ya, kalau Ibu bisa menitipkan satu pesan bagi generasi muda yang hari ini mungkin saja masih sibuk ya, mengejar karir dan cita-cita, apa yang paling penting untuk mereka ingat tentang kehadiran orang tua di rumah, Ibu Wulansari?
1: Iya, baik. Satu ya, lansia itu adalah keniscayaan. Saat ini yang masih muda memang belum yang ngalamin, tapi orang tua mungkin sedang ngalamin, sedang menjalani masa lansianya. Dalam tuntunan agama Islam, Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang masih muda. Nah, jadi menghormati ya, berbakti, takjub, menghormati, menyayangi, nggak ingin menyakiti, ingin menolong, menuntun. Ya, contohnya suami saya kan 78 tahun, tiap hari saya cium, saya peluk. Baik. Bukan karena hawa nafsu, bukan, tapi sentuhan dan pelukan itu menguatkannya.
0: Baik.
1: Menguatkannya, oh bahwa dia dicintai. Oh, ada orang yang masih pegang badan yang sudah keriput-keriput, dia pasti tersenyum. Baik. Jadi bukan gairah seksual, bukan ya. Sentuhan, pelukan, ciuman, terus berkata-kata manis, Abi sudah bangun, Abi terlihat sehat hari ini, saya panggilnya bunda-bunda, senang sama Abi. Oh, itu dia senyumnya mekar seharian itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kepada generasi muda yang belum memasuki lansia, hargai dan hormati dan layani dan tolong membantu mereka yang lansia.
0: Baik.
1: Kedua, sementara menolong, sebenarnya Anda juga sedang menolong dan menyiapkan diri Anda sendiri, dan itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Jadi peluang surga itu udah ada gambaran karena budi baik dan berbakti kepada orang tua. Ketiga, jangan membiarkan mereka melakukan aktivitas tanpa sepengetahuan anak mudanya. Contoh, orang tua lansia yang motoriknya nggak bisa diem, senang naik-naik, manjat-manjat, benerin, bocor-bocor. Yeah. Resiko tinggi, resting. Bisa jatuh gedubak dari atas dan seterusnya, bahkan ada yang meninggal karena bocor internet. Bukan internet ya, internet. Naik itu tetangga saya ya. Meninggal jatuh, anaknya sedang di luar kerja. Pulang-pulang lampu masih menyala, bapaknya meninggal di kamar mandi berdarah. Karena naik-naik internet. Nah, jadi tolong jauh-jauh hari kepada anak yang orang tuanya lansia, beri informasi. Ayah, ibu, tolong nggak ada lagi tuh perilaku naik-naik tanpa penjagaan atau ada yang megangin atau ada yang membersamai. Karena resiko tinggi, bahaya untuk lansia.
0: Baik.
1: Ya, kemudian, nah ini, nih, Mas, untung saya nggak lupa nih, alhamdulillah.
0: Baik.
1: Dia masih hidup, dia masih tugas hidupnya besar ke akhiratnya. Apapun agamanya ya, ada masa dunia, ada masa akhirat. Kalau dulu lagi muda, si bapak, si ibu ini berjuang keras untuk rumah tangganya, untuk anak, untuk istrinya, ya. Sekarang ketika sudah pensiun atau sudah tidak produktif seperti dulu lagi, dia belum meninggal. Emang lansia mengalami penuaan dan degeneratif, penurunan fungsi-fungsi. Tapi dia masih hidup, dia masih punya tugas besar dia dengan Tuhannya.
0: Yeah.
1: Dia akan harus nyiapin bekal akhiratnya. Jadi so apa Mas? Tolong bagian beragama Islam, ajak tuh bapaknya ngaji. Oh, udah tua gak bisa. Dengerin ngaji, kalau dia nggak bisa ngaji baca Quran, kita yang ngaji, dia yang dengerin. Saya juga nggak bisa ngaji, misalkan setel kaset pengajian udah banyak, dengerin. Jadi masa-masa lansia itu masa-masa limited edition, waktu terbatas buat skala prioritas, karena harus tugas hidup dia kepada Tuhannya masih belum selesai. Hmm. Mungkin untuk duniawinya udah selesai, udah diatur anaknya, dia udah gak produktif lagi, misalkan ya. Tapi dia dengan Tuhannya belum selesai. Mari perbaiki ibadah-ibadahnya, amal-amal solehnya. Silakan anak-anak yang punya uang ya, punya rezeki berlimpah, kasih orang tuanya biar banyak bersedekah, banyak berinfak. Itu menolong dia di sisi Allah pada udah lansia untuk tabungan di akhirat. Gitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Ibu. Tapi izin, Ibu Wulansari ada pertanyaan yang baru bergabung dari Ibu Utari di Banten.
1: Ya.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Ma Ferli, izin bertanya kepada Ibunda Narsum. Masih normalkah bila seorang wanita selalu ingin sibukkan diri, ada punya aktivitas selain bekerja, terus juga hobi untuk bisa mengusir sepi dan tidak ingin gibah, bicarakan orang lain? Baik, seperti itu kurang lebih untuk pertanyaannya Ibu Wulansari.
1: Ya, orang yang aktif kan bagus. Menjadi tidak bagus ketika yang dilakukan bukan yang positif. Ya tadi kok contoh gibah kan gak bagus, nah itu gak dilakukan good. Jadi orang yang aktif itu berarti produktif, berarti memberi manfaat, semua anggota tubuhnya gerak gitu, itu bagus. Aktif ketimbang pasif, itu satu. Kedua, koridornya bukan sekedar aktif. Aktif untuk hal yang positif atau yang negatif, itu yang kedua. Aktivitas yang positif. Ya, kalau sekedar aktivitasnya window shopping, belanja-belanja, ya, ngabisin waktu, ngabisin duit, belanja-belanja yang dibutuhkan ataupun yang tidak dibutuhkan, nah itu harus di rem lah, udah nggak bermanfaat atau boros ya, boros itu tidak diperkenankan ya. Jadi satu, aktif good ya, aktif itu bagus, aktif yang apa, aktif yang positif ya.
0: Baik.
1: Ketiga, memberi manfaat dia dengan aktifnya, dengan lelahnya dia, entah itu lewat tenaga, entah lewat pikiran, atau lelahnya dia lewat rezekinya dia sumbang sana sini gitu ya. Itu sejauh ikhlas, nggak untuk ria, nggak untuk pamer ya, itu mengalir pahalanya. Tapi kalau niat nyumbangnya, niat berbuat baiknya supaya dinilai orang, supaya dibilang soleha, supaya dibilang keren, supaya dibilang ih baik banget tuh orang, nah berarti udah ada niat-niat yang nggak ikhlas, tidak tulus karena Allah semata, karena Tuhan yang Maha Esa. Nah berarti dia harus perbaiki niatnya. Walau dia dermawan, dia nyumbang, tapi niatnya enggak karena Allah untuk sebuah kepameran dan kebanggaan diri, nah please diganti supaya apa yang disebut beramal soleh atau amal soleh itu memang sesuai dengan tuntunan Islam, bukan sesuai dengan pikirannya sendiri gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi seperti itu yang pokok-pokok.
0: Baik ya, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Utari di Banten. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Wulansari untuk kebersamaan kita dan juga komunitas Pahala Mengalir atas ilmu dan inspirasinya. Semoga malam ini bisa mengingatkan kita untuk bisa lebih peduli, lebih sering menyapa dan juga lebih menghargai orang tua maupun para lansia di sekitar kita. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu ya, Ibu Wulansari.
1: Salam sehat, terima kasih Mas.
0: Selamat malam ya.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu pendengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema kesepian di usia senja bersama dengan narasumber Dr. Anda Wulansari, psikolog yang tergabung dalam komunitas Pahala Mengalir. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 RRI Jakarta, Rinjamin dengan Api Asmara yang menjadi lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi 18 Juni 2026. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita memutarkan lagu-lagu Golden Memories ya di era 50 sampai dengan 70-an. Nah, untuk Anda yang mungkin memiliki lagu di era tersebut, nah selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dan mancanegara yang bisa membawa kita kembali ke masa-masa indah. Seperti biasa, Anda bisa ikut juga berpartisipasi di Ruang Rindu, bisa merequest lagu dan mengirimkan salam untuk orang tersayang melalui kedudukan telepon kami di 021-344-0696 dan 021-344-1499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Siapkan cerita Anda, siapkan kenangan Anda, karena malam ini kita akan membuka kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Laku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Orang bodoh lebih cepat sukses. Karya Inyoman London dan Dodi Mawardi mengupas pandangan konvensional tentang kecerdasan dan kesuksesan. Buku ini menantang anggapan bahwa hanya orang pintar yang bisa sukses, dengan memberikan contoh dan argumen bahwa orang yang dianggap bodoh juga memiliki peluang besar untuk pencapaian keberhasilan. Buku ini dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan konsep bodoh dalam konteks teks. Bukan berarti tidak memiliki kemampuan, tetapi lebih kepada individu yang mungkin tidak menonjol dalam akademik atau dianggap tidak pandai dalam ukuran konvensional. Mereka memiliki keunikan tersendiri. Jika dioptimalkan, bisa menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan. Bab 1 ini menjelaskan bagaimana paradigma kesuksesan. Penulis menguraikan bagaimana definisi sukses seringkali terdistorsi oleh pandangan umum yang sempit, yang biasanya menilai sukses dan pencapaian akademis dan intelektual. Dalam bab 2, penulis memaparkan bagaimana keunggulan yang dimiliki oleh orang-orang yang dianggap bodoh. Misalnya, mereka seringkali lebih berani mengambil resiko, lebih gigih dalam menghadapi tantangan, dan cenderung lebih kreatif, karena tidak terikat pada norma-norma atau aturan yang kaku. Berbagai kisah sukses dan individu yang mungkin dianggap bodoh oleh standar tradisional, namun berhasil meraih sukses besar. Contoh-contoh ini mencakup tokoh-tokoh terkenal, maupun orang-orang biasa yang berhasil mengubah hidup mereka. Melalui keunikan dan kegigihan mereka ini, bisa kita baca pada bab 3 buku ini. Bab 4, penulis memberikan panduan praktis tentang bagaimana memanfaatkan keunikan dan kekuatan yang dimiliki. Ini termasuk cara mengembangkan mindset yang positif, pentingnya jaringan dan relasi, serta strategi-strategi khusus dalam menghadapi kegagalan dan rintangan. Bab 5, fokus pada pengembangan mentalitas sukses. Penulis menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang terbuka dan fleksibel, serta keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses jika mereka mau berusaha dan tidak takut untuk gagal. Buku ini ditutup dengan rangkuman dan motivasi untuk para pembaca agar tidak takut untuk bermimpi besar dan terus berusaha, ataupun latar belakang akademis atau penilaian orang lain terhadap mereka. Orang Bodoh Lebih Cepat Sukses, sebuah karya yang menginspirasi dan memberikan perspektif baru tentang kesuksesan. Orang Bodoh Lebih Cepat Sukses, karya Inyoman London dan Dodi Mawardi, terbit tahun 2007.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

under my skin. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Frank Sinatra with I've Got You Under My Skin. Di mana lagu ini pendengar salah satu yang ikonik yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra, meskipun penciptanya adalah Cole Porter, dan lagu ini pertama kali ditulis di era 1936 untuk film musikal Born to Dance. Nah, untuk versi dari Frank Sinatra yang dikenal ini dirilis pada album Song for Swingin' Lover di tahun 1956. Baik, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu, di mana hari ini kita memutarkan lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia di era 50 sampai dengan 70. Kami tunggu saat ini juga di kedua telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499 untuk bisa merequest langsung lagu favorit Anda. Baik, kita akan menyapa

ada yang ingin di-request pada malam hari ini ya. Oke, kembali menyapa juga ada Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Selamat malam, Ibu Dindin. Request Pusara Cinta dari Rahmat Kartolo. Salami untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bung Ri, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Sitma, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, Ibu Wulan, Ibu Ana, Kak Diona, Kak Puja, terima kasih dan sehat bahagia selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Dindin. Oke, kembali menyapa ada Ibu Eka. Selamat malam, Ibu Eka di Tebet tepatnya. Minta diputarkan lagu Jambalaya, tapi saya lupa penyanyinya. Baik, salamnya untuk Ibu Sorin, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Ana, Ibu Anisal, Ibu Uut, Ibu Ria, Ibu Titi Dewi, Ibu Eti Rustam, Ibu Endang di Cisauk, terus juga Mama Tiara, Mbak Tia, Ibu Merpati, Pak Kuat Kuswanto, Pak Bambang, dan lain-lainnya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Eka. Ya, pendengar, masih kami tunggu di kedua line telepon untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami, baik lagu-lagu mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 50 sampai dengan 70. Di kedua line telepon tentunya di 0213440696 dan 0213441499 ataupun di WhatsApp di 0811-7972-7912. Bisa dalam bentuk chat, voice note, ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: belinya buah lokal. Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Carpenter with Jambalaya on the Bayou. Dapat dengar di mana lagu ini yang dipopulerkan oleh duo pop legendaris Carpenters. Meskipun lagu ini sebenarnya ditulis ya dan juga pertama kali direkam oleh Hank Williams di tahun 1952. Nah, versi dari Carpenters dirilis di tahun 1973 dalam album bertajuk Now and Then. Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Memutarkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 50 sampai dengan 70-an. Cukup jauh ya, ataupun lagu-lagu Golden Memories yang kita putarkan di malam hari ini. Baik, kita akan menyapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Mom Agung di Bekasi. Selamat malam. Mom Agung, request lagunya dari Lili Suryani dengan Cing Tulungan. Lagunya buat temanku Ibu Eti di Galaksi. Selamat mendengarkan. Dan untuk Bung Ferli, hatur nuhun, selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Di atas lagunya. Baik, terima kasih. Iya, dari Mom Agung juga kita sapa ada Teh Dinda di Kota Hujan Bogor. Selamat malam, Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ferli. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar, Teh Dinda?
1: Tete sehat,
0: walafiat. Alhamdulillah.
1: Ferli juga sehat ya.
0: Pun diberikan kesehatan. Nah, kalau di Jakarta sepanjang hari ini cukup terik, bagaimana di Kota Hujan Bogor, Tete?
1: Begitu juga di Bogor, sama dengan.
0: Sama dengan ya, cukup terik ya.
1: Cukup terik dan luar biasa. Tapi malam ini terasa sejuk gitu, padahal tadi siang luar biasa teriknya.
0: Tapi malamnya tetap terasa sejuk ya, Tete?
1: Terasa sejuk, iya.
0: Baik, betul. Iya. Nah, biar semakin sejuk di malam hari ini, lagu apa yang bisa kami putarkan, Teh Dinda, di Ruang Rindu?
1: 50-70 ya, Fer.
0: 50 sampai dengan 70, betul.
1: Ini masuk nggak ya, House the Rising Sun dari... siapa ya? Anima kan? The Animal.
0: The Animal ya, dipastikan dulu. Oke, belum tersedia untuk lagunya, Teh Dinda. Mungkin ada lagu lain?
1: Tujuh puluh ya. Kalau 70 itu cari lagu dari ini aja deh. Dari tunggu Ferli.
0: Baik, tidak apa-apa, Tete.
1: Kalau sudah satu nggak ada, bingung lagi cari yang lain. Bukan di Animal kalau yang tadi dong, bukan ya, di Animal itu apa ya, apa ya? Sudahlah ini aja, The Course aja yang ini deh, daripada susah-susah Tete pikir.
0: Baik.
1: What Can I Do?
0: What Can I Do dari The Course ya?
1: Iya.
0: Baik. Okay. Iya. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Teh Dinda?
1: Okay. Ada satu lagu itu, tapi Teteh lupa judulnya. Oke lah kalau begitu. Nah, doa terbaik untuk Berli pokoknya ya. Keluarga semua sehat ya.
0: Amin. Terima kasih, Teh Dinda. Doa yang sama.
1: Oke, okay, tim sudah pulang?
0: Masih tersedia. Masih bersama dengan kita di malam hari ini.
1: Iya. Selo sama
0: Noval ya. Betul, Teteh.
1: Oke, doa terbaik deh untuk mereka berdua, terutama juga untuk Ferli, tetap jaga kesehatan, semangat terus ya, pulang nanti hati-hati. Tete mau jumpanya, selamat malamnya, salamnya untuk kita ke Timur Indonesia dulu ya, ada apa namanya?
0: Kapuja.
1: Kapuja di Bintuni. Di Sorong ada Ibu Ana, ke tengah Indonesia ada Diona. Masih di tengah Indonesia ada Kang Alex ya, tepatnya di Manado. Ada juga Kakak Grace, ada juga apa namanya, Bung Cliff juga di sana. Ada juga Ibu Ani di Manado ya. Mungkin bergabung nanti di Jakarta juga. Lanjut ke Papa Kuat, ada juga Kang Ujang Tea juga ya. Selamat malam ya Kang Ujang. Ke mana lagi, baru kita ke Bang Ray. Selamat malam Bang Ray.
0: Iya, ditunggu kehadirannya juga di Ruang Rindu.
1: Iya,
0: Bang Ray.
1: Kemarin lain WhatsApp bermasalah, tapi malam ini clear.
0: Clear sepertinya. Iya.
1: Terus selamat malam juga untuk Ibu Merpati. Juga Teh Rustam Rasyani, juga Ibu Dindin dan Ibu Wati Sunardono. Next ke Ibu Endang juga ya, Ibu Endang SM. Oke, next time deh untuk yang lainnya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Ferli. Dilanjut, thank you. Selamat malam.
0: Selamat malam, bye-bye. Ditunggu untuk lagunya, Teh Dinda. Iya, dari Teh Dinda kita juga kembali menyapa. Ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat malam, Ibu Saurin di Gria Simpruk. Request lagu For the Good Time dari Perikomo. Ini juga salah satu lagu favorit saya untuk lagu-lagu oldies. Salam untuk Ibu Yati Suyanto, Ibu Dindin, Ibu Mujiati, Ibu Rista, Ibu Titi Dewi, Ciguria, Teh Dinda, Kak Ana, Bang Rey, Kak Puja, Pak Ali Topan, dan semuanya. Terima kasih dan selamat bertugas. Tetap semangat dan sukses selalu. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Saurin ya. Oke. Sebelum kita sambung di line telepon, satu kembali kita sapa. Halo, selamat malam Ruah Rindu. Ada Ibu Neni di Rangkas Bitung. Selamat malam, Ibu Neni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Request lagu Endless Love dari Lionel Richie and Diana Ross. Salam buat teman-teman di Ruah Rindu dimanapun berada. Salam kompak persahabatan. Dan juga untuk Ma'a Ferli dan keluarga dalam perlindungan Tuhan. Amin dong sama Ibu Neni. Kalau nggak ada, diganti dengan Fernando ya dari ABBA. Terima kasih juga untuk alternatif songnya Ibu Neni. Baik, di line telepon kita akan sapa. Ada Ibu Eti di Ciracas. Selamat malam Ibu Eti.
2: Selamat malam Mas Perli.
0: Iya, apa kabar Ibu Eti Rustam?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat, kabar alhamdulillah. Baik ya. Iya.
2: Juga Mas Perli juga keluarga sehat ya.
0: Pun diberikan kesehatan. Terima kasih Ibu Eti.
2: Ruang rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Nah, hampir kelupaan Ibu Eti ya untuk kodenya. Iya, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini
2: lagu
0: Ibu Eti.
2: Lagu ini dari suara Alfian ada.
0: Sarah?
2: Alfian.
0: Sarah Alfian. Untuk lagu
2: Sebiduk
0: yang berjudul
2: Sungai Musi.
0: Sebiduk di Sungai Musi dari Alfian. Tersedia ya untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagunya Ibu Eti?
2: Tadi buat Bu Titik Dewi, buat Teteh Dinda, Bu Saurin, Bu Anissa, Bu Dindin, Bu Ulan, Bu Rista Sregar, Bu Mujati, Pak Ali Topan, Bu Yati Sianto di Sumur Batu, siapa lagi ya? Pak Aris, siapa lagi ya? Ya semua ya, Bu apa namanya, Bu Merpati, ya semua-semuanya ya Mas Perli ya.
0: Baik Ibu Eti.
2: Buat itu yang di Ambon, yang di Papua siapa namanya?
0: Ada Kak Puja di Bintuni Papua.
2: Kak Puja, yang di Banda Aceh juga Kak.
0: Cika
2: ya,
0: betul.
2: Di Banda Aceh. Ya buat semua-semua Mas Perli,
0: iya.
2: Penggemar Ruang Rindu, Berbagi Rindu, seluruh Indonesia Mas Perli ya.
0: Terima kasih banyak Ibu Eti, selalu berkenan hadir.
2: Selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat selalu Mas Perli.
0: Doa yang sama Ibu Eti. Terima kasih, selamat malam.
2: Hati-hati pulang ke rumah ya.
0: Iya, terima kasih Ibu Eti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas ya, yang merequest lagu dari Alfian dengan Sebiduk di Sungai Musi. Baik, di WhatsApp call juga ada yang terhubung bersama dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Halo, selamat malam Ibu Titi.
3: Halo, selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Apa kabar Ibu Titi?
3: Selamat malam, Pro 1.
0: Mm-hmm. Iya.
3: Ruang rindu, berbagai rindu.
0: Memori lewat lagu. Betul. Iya, sehat selalu Ibu Titi ya.
3: Ini dari Ibu Titi Dewi, Mas Perli.
0: Baik, Ibu Titi Dewi, selamat bergabung di Ruang Rindu.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
3: mudah-mudahan
0: ya.
3: Iya, mudah-mudahan Bung Perli pun sehat ya.
0: Amin, doa yang sama Ibu Titi. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
3: Oh, saya request lagu ini ya, Timang-timang ya, Timang-timang anakku sayang.
0: Timang ya.
3: Dari Kus Hendratmo.
0: Kus Hendratmo, disiapkan untuk lagunya spesial untuk Ibu Titi. Dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Salam ya untuk Ibu Dindin, Ibu Asaurin, Ibu Eka di Tebet, Ibu Anisal, Ibu Yati Sianto, Ibu Eti Rustam, Kakak Grace, Cik Guria, Pak Haris, untuk Kak Puja, untuk semuanya aja deh ya, Bung Ferdi ya.
0: Baik, untuk para pendengar Ruang Rindu ya. Iya.
3: Iya. Selamat mendengarkan ya, semoga terhibur. Untuk Bung Perli ya, selamat bertugas. semoga sukses ya.
0: Amin.
3: Makasih Bung
0: Terima
3: Ferry.
0: Kasih, sehat selamat selalu Ibu. Malam. Selamat malam.
3: Iya.
0: Dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Iya, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Bersama dengan Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam, Pak Kuat. Tepatnya di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat bahagia. Yang sedang bertugas, request lagu My Broken Souvenir dari Pussycat, kalau enggak ada, Leoni dari Argent Brass. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Dindin, Ibu Risa, Ibu Endang, Ibu Siti Masyaro, Ibu Eka, Kapuja, Teh Dinda, Pak Aris, Bang Ri, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang Teh, dan juga pencinta di Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga sehat dan selamat bertugas sampai tuntas. Semoga RRI tetap jaya di udara. Ya, kalau tidak ada, diganti dengan sekedar bertanya ya, dari Vivi Sumanti. Terima kasih juga untuk Pak Kuat Kuswanto yang selalu berkenan hadir. Baik Burger, masih di kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini. Lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 50 sampai dengan 70-an. Masih kami tunggu sehingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti di kedualan telepon 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Kusen Ratmo dengan Timang Timang. Di mana adalah salah satu lagu yang paling melekat dengan nama Kusen Ratmo. Lagu ini merupakan tembang nostalgia Indonesia yang populer di akhir 60-an dan juga 70-an. Dan menurut catatan sejarah musik Indonesia, lagu ini merupakan ciptaan dari Said Effendi dan juga sebelumnya juga pernah dibawakan oleh Said Effendi sendiri sebelum dipopulerkan kembali oleh Kusen Ratmo. Baik, berdengar kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih kami tunggu saat ini juga di kedualan telepon Pro 1 Jakarta ya, di 021-344-0696 dan 344-1499. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Riva Ririn di Binong Curug, Tangerang, ikut bergabung kembali di Ruang Rindu. Terima kasih banyak Riva ya. Ya, request lagunya I Will Follow Him dari Peggy March. Salam untuk ibu saya di rumah, Ibu Noraida, amin, sebagai pendengar setiap Pro 1. Terus juga buat Kak Evi, Mama Hadid yang mau pindah dari Bekasi itu Bekasi, tapi agak jauh ya, dari Pondok Kelapa ke MT Haryono Bekasi. Dan turut berduka atas meninggalnya Mas Hengki, suaminya Kak Evi, sehingga harus berpindah rumah dekat ke anak pertama. Agak jauh nih kami berkunjung, tapi insya Allah selalu ada rezeki untuk berkunjung. Silaturahmi, amin. Dan juga salam untuk para pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, dari Binong Curug, Tangerang ya. Semangat bertugas, dan juga semua tim Pro 1. Terima kasih untuk Riva Ririn yang berkenan hadir bersama kami di malam hari ini. Baik, di line telepon sudah ada yang terhubung, kita akan sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, memori dalam lagu.
0: Iya, selamat malam, dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Bapak Hasanuddin dari Jasinga, Bogor Barat.
0: Dan Bapak
1: siapa ini, Abang? Siapa?
0: Iya, dengan Ferli, Pak Hasanuddin.
1: Farin?
0: Ferli.
1: Ferli?
0: Iya, betul, Pak Hasanuddin.
1: Salam kenal dari saya, Bapak Hasanuddin.
0: Salam kenal, Pak Hasanuddin. Terima kasih sudah berkenan bersama kami di Ruang Rindu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Baik, Pak Hasanuddin, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini?
1: Saya pengen mendengarkan lagunya Phil Collins, bisa?
0: Phil Collins, yang berjudul?
1: Do You Remember, Bang Ferry?
0: Phil Collins dengan Do You Remember ya, dipastikan terlebih dahulu.
1: Oke.
0: Ya, tapi ini lagu yang harus diputar pada malam hari ini di era 50 sampai dengan 70, Pak Hasanuddin. Ini lagu belum bisa terputar, mungkin ada lagu Golden Memories.
1: Lagu tahun 70-nya berarti lagu Bang Alfian.
0: Betul, di eranya Alfian, terus juga ada Black
1: Bang
0: Brothers.
1: Alfian yang judulnya Malam di Cianjur untuk
0: di malam di Cianjur ya.
1: Betul.
0: Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Dikirimkan untuk seluruh pendengar Pro 1 dari mancanegara, buat orang buat Mbak Cika yang di
0: Banda Aceh. Aceh, betul.
1: Banda Aceh. Terus buat Teh Dinda yang ada di Bogor juga. Juga buat Bang Ferry. Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Buat istri saya yang lagi istirahat.
0: Baik. Salam untuk istri tercinta
1: okay,
0: ya.
1: Oke, Bang Ferry. Oke, okay, Bang Ferry. Selamat tugas ya. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, Pak Hasanuddin. Dari Bogor ya. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Echa Hamid di Bogor. Selamat malam, Kak Echa. Selamat kembali bergabung bersama kami. Ia minta lagunya Killing Me Softly with His Song dari Roberta Flack. Kemarin malam gak kebagian kuota jadi zong. Semoga lagunya tersedia ya. Terus juga Glenn Campbell dengan Take My Hand for a While, juga Mortem Harkett dengan Can't Take My Eyes Off You. Please dipilihkan lagunya. Terima kasih dan selamat bertugas. Bahagia selalu. Dan sama untuk Kak Echa Hamid. Oh ya, informasi Bogor dan sekitarnya umumnya cerah dengan suhu udara 23 derajat Celcius, siang panas dan malam hari ini dingin-dingin. Baik, terima kasih Kak Echa, sehat selalu. Ya, sekali pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu yang hari ini memutarkan lagu-lagu di era 50 sampai dengan 70 baik mancanegara dan Indonesia. Di line telepon 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Ya. 91,2 FM.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 RRI Jakarta, Roberta Flack with Killing Me Softly. Saudara pendengar, di balik setiap pengabdian seorang ASN ada perlindungan yang tak pernah berhenti bekerja. Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh melalui 4 program unggulan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui ASN dan keluarga dan dari hal-hal yang tidak terduga. Di mana program tabungan hari tua dan program pensiun masa depan sejahtera dipersiapkan sejak dini. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh dari awal karir hingga masa purna tugas. Kini semua layanan Taspen semakin dekat dengan Anda. Melalui aplikasi Andal by Taspen, akses informasi dan juga layanan hanya melalui genggaman. Taspen One Hour Online Service yang klaim selesai hanya dalam 1 jam. Call center 24 jam di 1500919. Siap melayani kapanpun yang Anda butuhkan. Dan Taspen Care hadir jangkau seluruh peserta dari Sabang sampai dengan Merauke. Di mana pendengar, semua layanan Taspen gratis tanpa dipungut biaya. Waspada juga atas penipuan mengatasnamakan Taspen. Informasi resmi hanya melalui website di www.taspen.co.id. Untuk call center di 1500919. Untuk media sosial resmi Taspen. Jika ada pesan yang mencurigakan, tahan, pastikan dan laporkan. Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati. Baik, kita masih dalam program Ruang Rindu. Kita akan kembali menyapa ya. Ada Ibu Merpati di Celeduk. Halo, selamat malam Ibu Merpati, Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam Ibu Merpati. Baik, ini sudah terhubung Ibu Merpati. Halo, selamat malam Ibu. Ya, terputus ya. Kita akan tunggu kembali juga untuk Iya, ada Bung Rey di Cibinong. Halo, selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bung Ferli.
0: Baik, selamat malam.
1: Apa kabar, sehat ya?
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Apa kabar Bung Rey?
1: Diberikan kesehatan juga.
0: Baik, senang mendengarnya.
1: Ya, untuk dari Queen nih.
0: Dari Queen.
1: 73 of my life.
0: Oke, Love of My Life ya, dari tahun 1975. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Bung Rey?
1: Saya kirimkan buat Teh Dinda, Ibu Maharani, Bung Brandy, Bung Ram, Pak Haris, Pak Kuat, Kak Joyce, Ibu Dindin, Ibu Risa Siregar, dan untuk semuanya saja ya, Bung Ferli ya.
0: Baik. Itu saja.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih.
0: Terima kasih Bung Rey, ditunggu untuk lagunya. Iya, dari Bung Rey di Cibinong, kita akan juga menyapa ada Ibu Cip di Depok. Selamat malam, Ibu Cip ya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah, Ferli request lagunya Bila Kembali dari Yoke Simatupang. Dan kirimnya untuk pendengar dan pecinta Ruang Rindu, dimanapun berada tanpa terkecuali. Salam sehat sejahtera dan salamnya untuk Ibu Endang Hutomo. Dan untuk lagunya izinkan saya pastikan terlebih dahulu ya ketersediaannya Ibu Cip. Jika tidak tersedia mohon maaf, mungkin ada lagu lain yang bisa kami tanyakan kembali. Oke, juga menyapa ada Ibu Titi Dewi ya, yang tadi juga sudah bergabung di line telepon. Baik, pendengar, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama kami ya di malam hari ini untuk lagu-lagu baik mancanegara dan Indonesia. Baik, ada Ibu Merpati di Celeduk yang bergabung di WhatsApp call. Halo, selamat malam Ibu Merpati, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Firly.
0: Selamat malam Ibu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Ibu Merpati?
2: Ucap syukur baik, Mas juga ya. Semua baik ya.
0: Ucap syukur diberikan sehat, kesehatan ya. Dan doa sama untuk Dek Rio, Ibu Merpati.
2: Iya. Buat keluarga juga ya, buat anak-anak, buat istri tercinta ya, Mas Firly.
0: Terima kasih Ibu Merpati. Salam.
2: Saya mau minta tolong request lagu, bisa ya?
0: Tentunya Ibu, dari musisi siapa dan judul lagunya?
2: Tom John.
0: Oke, ini ada dua lagu yang tersedia, I Will Never Fall In Love Again.

0: atau Delilah?
1: Ya, itu
0: aja.
1: Aja
0: ya.
1: Itu aja.
0: Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya, Ibu?
1: Sebelumnya terima kasih ya Mas Firly ya.
0: Sama-sama.
1: Atas kebaikannya buat saya dan buat anak saya ya, sekeluarga ya.
0: Sama-sama.
1: Juga buat Mas Firly sama yang tugas hari ini, malam ini. Mm-hmm. Sama masih ada siapa? Mas Noval sama
0: sudah jalan pulang untuk saat ini.
1: Kalau gitu selamat tugas ya Mas Firly sampai selesai ya.
0: Terima kasih Ibu Merpati.
1: Terus saya saya mau kirim buat keluarga saya, Mas Bandrio, Bu Rina di Bukit Golok Hijau Sentul, juga buat Mbak Arti, Mbak Siska di Taman Budaya Sentul, juga buat pendengar terima kasih banyak seperti Ibu Eka di Tebet, Mbak Dinda di Bogor, buat Ibu Eti Rustam, juga buat Kak Joyce, juga buat Ibu Dindin, dan Bu Wulan. Selamat mendengarkan lagu Ruang Sindu. Dan mohon maaf bila saya memiliki kesalahan. Terima kasih. Selamat malam, Mas Firly.
0: Terima kasih. Selamat malam, Ibu Merpati. Ditunggu untuk lagunya. Baik, ya, dari Ibu Merpati di Celeduk ya. Dan juga masih kami tunggu sekali lagi pendengar untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara dan Indonesia di era 50 sampai dengan 70-an, di line telepon 021-344-0696 dan 344-1499, ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Perry Como with For The Good Times. Yang sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar ya, kita akan menyapa terakhir yang sudah bergabung di WhatsApp pada hari ini. Ada Bang Jos di Raja Wali. Selamat malam, Bang Jos, minta lagunya dari John Lennon dengan Imagine. Nah, sudah aku pastikan belum tersedia. Izinkan putarkan dari The Beatles ya, yang berjudul All You Need Is Love, spesial untuk Bang Jos di Raja Wali. Oke, juga ada Pak Ujang di Pandeglang ya, minta lagu Fernando dari grup ABBA. Salam untuk semua pendengar Waridu dimanapun berada, semoga sehat. Dan untuk Abang, semoga sehat sampai tuntas untuk dinasnya. Untuk lagunya sudah terputar, terima kasih Pak Ujang. Oke, juga ada Endang Hutomo di Depok. Shalom, selamat malam, ada Ibu Endang Hutomo di Cimanggis. Ini lagu tidak bisa terputar ya, di era 90-an. Baik, salam-salamnya untuk pendengar Ruang Rindu dimanapun berada, untuk Ma Verly yang bertugas, salam sehat sejahtera, bahagia untuk semuanya. Oke, salam sehat sejahtera juga untuk Ibu Cip di Depok. Terima kasih, selamat bertugas. Salam untuk keluarga tercinta. Terima kasih juga untuk Ibu Endang Hutomo yang berkenan hadir di Ruang Rindu. Baik, iya. Sekali lagi pendengar, tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi 18 Juni 2026. Dan juga mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar pada malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali di Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Verly Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

0: ke Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita

RRI Pro 1 Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro1.

91,21 RRI Jakarta, Nelly Furtado featuring Kate Urban in God Hands. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja di mana saja dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Atau gini kali ya Bu, bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok Bu.
0: Saya mau share di FB nih, harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh Bu, di foto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh Bu.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

91,2 Persatu RRI Jakarta, Firsa Besari dengan Waktu Yang Salah. Serpendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari daerah, ekonomi, hukum, olahraga hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
1: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas, sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
0: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
1: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
0: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
1: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
0: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
1: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
0: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

Renungan kali ini tentang kekuatan memberi. Ada seorang saudagar yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta tolong kepadanya. Suatu saat, si saudagar mengalami kesulitan dan menghadapi jalan buntu sehingga perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudaranya yang dulu pernah dibantunya. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang dapat untuk membantunya. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Pulanglah si saudagar dengan merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dibantunya bersikap demikian. Sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan semakin dipikir, si saudagar semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, mudah emosi dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia bertemu dengan seorang bijak dan menceritakan kegalauan hatinya. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu Anda orang yang baik, suka membantu orang lain. Tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Anda merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut paman, pertama, Anda telah salah menilai orang lain. Harapanmu adalah orang yang telah Anda bantu akan membalas budi, dan kenyataannya tidak demikian, sehingga menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu seperti sekarang ini. Kedua, jika Anda ingin mendapat imbalan atas bantuanmu, saat membantu hendaknya ingatkan kepada mereka bagaimana cara berterima kasih. Ketiga, andai Anda tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan dengan ikhlas tanpa harapan atas imbalan apapun, agar perbuatan baik yang telah Anda lakukan tidak kehilangan makna yang sebenarnya. Kekuatan memberi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.